0: Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang ang kini yang ke pagi tau ne tumung kini yang orang ne mah
1: ya, Mel kini yang
0: kadang tadi orangnya tadi anti bapansa ang kita yang kini yang tadi ya kak ngeng lala kak nak kak
1: ne ya betul selalu ya segi kenyaga kita asyik ngelala asyik kenal ke, ketemu dalam mimpi kini tau ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke babala mayu amanya kita kalah mada asyik kalah mada sanoknya asyik ngelala asyik kenal
0: tang nak nemu nama ya ne meda mua ya ini ko meda sano nya ne ta nama ne ingat ne me
1: ya pakai kita ke nurun ke gereja tu tadi desem
0: ya
1: suah meda nya temu bandu bukai
0: ahmad
1: saya kang lala
0: nama tu familia menya ko jako ruputih tadi okey jadi besi kawol ngo nama ka topik tu ka pagi tu ne nama kita itu bisi cerita yang po tu tadi ne Mel siko-siko kita yang tadi baka ambil ke bandiang meh nanti apa indah kita yang tadi rindu meda main bol kadang tadi deberi sida nama ne sida ya main bol ke pemain bol ke dikerindu ke sida ya Ronaldo kini Maradona kini Messi kini tau ke nanti rindu ke movie tadi deberi sida ya nama besi Arnold bernama Arnold Schwarzenegger tu punya beri macam-macam nama punya tadi ni nitih ke otak ke dikerindu ke sidaya misi punya ngambil hari nama tu Bible ngau muka otak bukai meh sulu hati subah kini ni besi cerita macam yang hari nama kita nya ne Mel
1: okay jadi topik kita pagi tu berdua pagi Wai, siapa orang kengaga nama kita lalu nama kebuah nama kita yang tadi diberi nanya DJ Sam dulu nama Sam tu tadi Sami ne nama bahasa Sami ne Sami Sami Ipat okay bisa cerita kini hari nama Nuanto tadi Sam
0: nanti dia berarti ke bisik Mel jadi keterubah sebab meda nama-nama itu Sami ne bisik pun berundiang sebab Mel
1: bisik aku bisik aku berundian tanya laban ke nak kalah dengar nama orang Sami ya ke orang ke dikelala aku kok tu tadi nak jarang dengar nama Sami tu tadi deh bukannya nama kini sebab kini diangkat ke dambo deh ya kok berundian ke sebab
0: kini Cina kini
1: ya
0: bisik cerita yang po ke nama aku no, jarang ke kita iban tu nama Sami deh
1: ya, ya.
0: Biasa kita ini bangsa India nak nama okay, bisi cerita ya berketau Mel. Kami subak tau berdau masuk Kristian pengarap bahai. Sida apa inai ke subak nang orang bahai. Nyu aku ke agi miat baru ke masuk Kristian mah kami tadi. Jadi bisi siko tuai sembiang mah kita ngangau nya tadi. Nah tuai sembiang bahai nya tadi deh. Nama ya pupu Sami bangsa India jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke serumah mayanya meh kira megai menya tadi jadi maya indah aku ke beranak suba jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh ya ke ngintu ke sembiang kinai kun tadi nya lalu diangkat ke sida inai aku nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya nah siap kena ngambil Pupu Sami jadi pia Pupu Sami ni ngau ke semua mel
1: DJ Pupu kan
0: DJ Pupu ni
1: siapa nak ke namanya unik kerana
0: unik nya kebah diambil sida inai ku suba nama Sami nya aja ambil ke sida ya tadi nya ambil ke buah nama ya Sami lah mama yo orang nanya aku nama kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne tanya pun cerita ya tadi mel ke balau peninggal kita pun baru nemu pelawak ko ne ke ngeno anuan mel Rusia lo
1: nah dai ke mangga Rusia nya sem
0: ke terus dah tau lagi.
1: Dah tau lagi mah. Dah tau lagi. Mesti cerita.
0: Jadi anak minda kita peninggal. Kak ninggal nama nama email dah tau.
1: Hari ni penata ya.
0: Ya.
1: Kerasa pai
0: kini. Kerasa pai sebab kini. Atau ke siapa kini Nemel? Inun nas ke nyambut esoba kini. Cigo esoba kini. Okay.
1: Datu lagi kita ini ngam eh. Hari ini pun penatai nama aku tu. Kini nak hari ini nak inai ke boleh. Baca dulu komen kita Sam.
0: Okay. Jadi komen peninggal ke terubah kita itu Mel. Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ne? Anti nama mat meh. Okey, Aris Pawah ke pagi tu. Jadi nama ya digaga apa ya koya Mel? Nama ngangkat ke nama niang ini ya. Lalu ujung namanya koya digaga ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya stimal magang nama koya digaga. Jadi nama ya Catherine. Adik ke tengah tadi Madeline, ngau adik ke biak sekali nya Caroline. Nya meh ke ngaga watak ba cerpen ke rindu ngaga ujung nama snimbal ko ya tadi Mel. Nya meh pun atau ke bekeni nama sidaknya di gaga tadi. Bisi ngangkat ke nama niang ini seresoba niang kini. Lalu ujungnya digagak ke nama orang putih mimit meh ditambah ke nama orang putih ya sama sida S menyadi.
1: Okey kita bisi Justin Puau sama pagi ke ya nama aku nak sigi ngangkat ke nama yang akik ku suba ianya Puau ke ya Justin yang digagak apa yang nak aku mpu ke ya dan nemu ke zamannya bisi kaitan kini nya aja DJ
0: Puau
1: ya. Nama Iban ya nya Sam
0: engkau mana. Okey Junes tulang ke pagi tu mana topik seduai itu ku ya bisi kebuah apa yang nak ngakak nama kita ku ya jadi pak ya suba diberi nama seninji bisi padri Katolik nginjil ba menua sida ya ba jagau dien ko ya Mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh namanya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sida nya ko ya ka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini angka kenyal menya tadi ni Mel nama Padri sida ya ngangkat ke nama Padri nya kurang lebih apa kang kau tadi Mel sebenarnya kau nya tuai pengarap bahai
1: kita mesti Yen Wee to ke berkawan dengan topik pagi to ke ya orang kengagak nama aku ianya Inai Kumpu Yenusi Maya yang ngandung kaku bisi madak siti cerita orang putih aku ya ia rindu madak siku nembiak min indok dalam ceritanya bernama Lauren ko ya kiat amai ko ya nyak ia madak hanti anak indok ada ialah kan diberi nama Lauren ko ya dulu ia bukian kan milih nama ngau abak ko ko ya ia bukian nama dulu deh nama kan ngau yin nya diberi balam nyadi ngap tunggal ngambil kemuntang serta nyamai lagi disebut ko ya
0: bikin nyamai lagi disebut Lauren punya
1: Lauren,
0: tadi Lauren Lauren tang mayuh gak ko meda ngambil ari nama pastor pada tega bekenya Demel ngulih keberkat hari nama orang kebekenya mentari
1: Demel aku ngenang ia kenyebut ia ke ngambut nama hari cerita tu dia Sam ngangkat ke nama hari cerita ke di peda indah ya aku bisi ibu ku ia tu tadi jauh takah anak ia tu ngau anak ia kebiak sekali tu dia Sam jauh takah mainnya benong zaman cerita Marimau cerita Filipin nanti ada nemu Filipin dia nak anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi dia gagak ke nama Krusita nak dia nak yang ada nanti anak ke Indo gagak ke Krusita nama anak ke amat ada Indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tu nak tadi ya
1: hari cerita Filipin
0: cerita Filipin nama yuk tadi bisik ngambil Rosalinda cerita nama so Mel
1: Rosalinda banyak saya ke ya, Mel Roslinda. Nah, cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda semua bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda, rambaunya semua. Lapan ke rindu ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus anjung ngagai komen kita ke pagi tau peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih soba gagak kenama nak anak cerita Cina bisik Jackie Chan Mel bisik laba rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisik segi bisik
1: ya jangan kat kenama orang putih kurang disambung ke ngau nama Iban dehnya.
0: Nama ya Bruce, gagak keli, dan segi teka nunda namanya benar ni.
1: Yeah.
0: Okey, sudah tahu lagi nampung maca komen ke buka email. Sudah tahu lagi buka kan inga nama email dah. Angka besi cerita cerita movie semua gini.
1: Iya, dua pagi why.
0: Cerita zombie semua gini.
1: Nada cerita zombie.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: SMD Oh Y Solo. Okey, Pak, 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke topik nama kita.
1: Ya, nama kubuh nama kita yang dibari beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Nama Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang dengan Nuan Mel. Kati nama email dah atau ta diberi dengan Nuan Mel. Besi cerita yang pun kini Mel.
1: Besi cerita ya Sam. Inai ku lagi ya habis ya pun tinggal sebab laban ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tinggal nak nyambung nak boleh nyambung pun empat sebab ne gawa inai ku tu sebab gawa baru meh orang ke pemisik meh di Sibu din ko yang ada ke Sibu gitu apa orang sebab kai bisnis pemarket deh sem gawa sebelah rumah orang mende meh nyaya gawa baru meh orang ke pemisik meh tu tadi pemisik meh nyaya deh dengnya anak orang ke dibun dia tu tadi Indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda nama ya Rindo mak ku Amada ninga namanya Imelda inai selo ngangau ke Imelda diko nya sebab cantik gak pedaya bajet mana ne laban nya lagi meet gak duit sedanya mai ke dibun inai ku sebab dengnya ngandong ya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ku sebab menyi ko mak ku sebab laban baru terubah ya kita itu tadi bisa anak ku ya nak nemu kak merik nama ku ya gipen namanya sebab ya si gerindok ke namanya dan nak nemu kak nyambung nama ngangkat ke nama Iban sebab deh sedai ini buat adai ke mana ya ku mak ku sebab deh angkat belum kami sama adik ke deh bisi nama Iban magang sedai ya ku jat adai sitik jat nama ku Imranda nya jat
0: Abang Wan anak ke anak tua engkau yang meda email danya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mana kue lah engkau ada kenyak mah kue anak
1: ya betul
0: ngambil anaknya dia tahu nyong ngambil ya nyak ke kamal ni mel
1: nan nemu mel lawan mak ku ada ya pun lost contact no orangnya desem
0: okey pandiang ibu orangnya ne
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: okey
1: ya me cerita yang sem nama ku lawan sebab kainya bisi TV depan bisi ke TV depan angka sebab rumah tu tadi nadai nadai bisi TV orang sumpah deh sama sumpah kan bakal dia tu
0: ya okey udah temu nama Mel tadi hari ni tu lovely Alicia ke pagi tu Mel berkenang ke topik seduai deh ku ya jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka Mel
1: okey
0: laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya
1: tiga satu hari bulan
0: ya 31 hari bulan tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca nak tu jawabnya tadi Rebecca bisa istimal ngu nama merdeka tadi jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel tentang kebenaran tadi ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka lapan dia ada cun-cun hari merdeka 31 hari 8 tu hari pengada lovely Alicia tu ne atau Kerbeka ne dah lama dah gini ne Mel
1: ya dah datang seminggu pergi lah usak
0: ya hari
1: ya pergi lah lusa tulat
0: hari kebangsaan okey selamat hari pengada merdeka Rebecca nama ya ne bisa kena stimal kena tarik ne okey tu N sudah bajing ke pagi tu jadi nama ya suba digaga niang indah ya ku ya Mel Maya Gidara ya gawak ba konven lalu siko sister ke gawak ba konven ya nama ya Sister N jadi udah ke belaki lalu beranak ke ya lalu digagak ke inai ngapa ya ya suba nama N nitih ke sister N ya nyak nama ya N sudah bajing nyak cerita nama nyak tadi Mel
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat bergagak ke nama anak lebuh hingga topik sedua itu ku ya. Jadi nama anak ku digagak ku hari inspirasi ke nama siku pelakon penuntop hanya sebab kianya Hannah Delisha ku ya. Lapan ke minat ya lu digagak nama anak ku Esther Delisha ku ya.
0: nama pelakon Hena Dalisha. Oh, bajik pelakonnya Mel.
1: Ya, bajik.
0: Okey tu lama ke nya Mel nang pelakon dia tahu.
1: Ya, pelakon baru.
0: Pelakon dia tahu nya.
1: Yang ke ya tu baru empat lama dah beranak kanak ya. Dah 3 tahun ku dah kini.
0: Okay, harap ke anak ya kiot bajik bakal Hana Dalisha nya Mel.
1: Ya.
0: Tangi ngambil Dalisha aja ya.
1: Dalisha aja ambil ya. Okey, jadi kita bisi jam kana. Kaya bisi ayak sikuk kami sebenarnya. Kaya subak merik ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya, maya register buat JPN. Kaya ia kan ngagak nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah ke ya reti Iblisnya ku ya. Nah, jadi yang kena namanya kaya tukang ngagak nama bukai ku ya.
0: Ya, kadang orang JPN tu ukai katanya tadi ya nitih aku teh sebut de kata de
1: namanya
0: maka kadang mayu salah nama laban orang kini kita suba ta main sebut aja tadi
1: namanya
0: namanya tadi sida tadi nitih ke teh sebut sida ya ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi aku nyong berkenang kenya tucu-tucum gak aku nyo ingat kerja demel maya ke ngajar na lama suba deh temporary teacher kita ini nama sida bala nak murid ku suba amat sida Michael Jackson Shakira kini kunya nama-nama orang ke nama orang main bual namanya tadi Amel Ronaldo teka bekenya bisa aku nanya sida siapa mereka nama dek aku mana ya apa ya kau lah kau ya nama kebuah deh apa yang kau rindu kemin bol kau ya hanya kebuah nama Ronaldo hanya aku ke nyebut gede tadi Jackie Chan sigi bisa nama Jackie Chan nya
1: baik sekali ke
0: baik sekali student Jackie Chan anak sana laban kumpul apa ya hanya suba rindu ke Jackie Chan hanya maya nama tu tucum maya ngajar bala nembiak sebab tucum dengan nama sida ya demel
1: nanti pada dalam kelas yang ada Sam mayuh nama balaf main buang ke mayuh menung FIFA kini
0: menung FIFA mayuh bakal tahu tadi ni sigi mayuh orang nama orang ke main bol ke diberi apa inai
1: iya betul
0: okay
1: kita bisa lanjut langkah tu ku ya. Nama lanja diberi sedai inai ngapai ngangkat hari peturun sedai apai ku ya kena ingat ke sedai kini ku ya Rito Sam
0: ngangkat ke hari peturun kini sedai ya ne
1: iya iya betul
0: Rika isteri tu dah baca dek
1: bedau
0: bedau ne okey jadi berkenaan ke topik sedoi pagi tu ku ya orang kemerik nama ya Rika ianya apa yang pu kebuah yang merik nama Rika laban lebuah mayanya kuya apa ya wudu memeda film Indonesia mayanya kuya bak tahun 70-an 80-an kenyak meh sebab kuya men Mel ya minat aman agai siku pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim ianya siku pelakon Indonesia ke cukup bajik mayanya kuya lalu bini Raja Dandut Indonesia Roma Irama kuya Rika Rahimnya kuya nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika Rika Esli pemanah ne ngangkat ke nama pelakon Indonesia lah apa ya rindu ke pelakonnya
1: ya yeah, betul
0: okey mayo sikit bisi cerita sama kayak ne
1: ya lapan kita kan ingat nama tu kita sikit kan ingat ya ke paling mana ke benda ya desem ya ke cun ke nyamai di dinga
0: betul nitih ke nama tu orang ke dikerindu kita
1: ya betul
0: okey atau Syuris Diwala ke pagi tu bisik pepanjai mimiat tu ni aku nguji macam ya okey Mel okey nitih ke di tulis cerita nama ya digagak apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri laban kelia ku ya kita banang sigi mayuh ngangkat nama kini ku ya jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala ku ya kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala mula suba ya ingat ke apa ya minat ke kumpulan Handy Black kau yang bernama Sri nemunya ukai ku ya Mel laban lagunya Dudi ake Arya Kada koya. Sige ake udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sida ya rispia sedempu mula ya masuk sekolah sebab kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisi turun campur bahasa Bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya mana Ahmad Sri Wala Mel Ahmad jarang kita ninggal nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: ok hanya nama tu di gaga apa ya suba Sheris Diwala ke pagi tu
1: unik Asem
0: mana kau pun baru ya keterubah ya dengan nama Sri Wala
1: okay setiap komen sudah kita mendengar ke lagu nangkan ketok hari Spencer Alan Asun kau ya nama aku dia beri kau ya hari naik ku subak ku ya. First name ku nama Presiden Amerika Keliak ke. Nama Winston Spencer Churchill ke. Lalu nama keterubah ku Spencer. Several name kedua ianya Alan ke. Nama penyanyi lama kita Rosman Alan Mursidi ku ya. Nya ku nama ya Spencer Alan Asun.
0: Okay. Aku macam Siti lagi Mel. Ferry Imas. Nama Ferry Imas. Tentu dia berunding ke Ferry nak. Sikit amat Mel. Mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry. Laban ya suba ada apa Ferry? Kau ya Mel?
1: Dia jawab pasal ada terlagi aku si cerita.
0: Aku pun mesti cerita Mel. Pasal ada apa Ferry itu. Adang tu ada apa kapal. Okay. Jadi kepengingat dini alai. Jadi dia beri nama apa ya suba? Nama ya Ferry. Tapi mana nama Ferry? Dahnya ditambah ke nama Iban ya Imas. Jadi nama ya dia tahu ko ya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bidak tuai ya. Jadi di combine apa ya di nama tahu di Sengkawang apa ya tadi nama ya Ferry Imas. Ferry yang tadi ya ada apa Ferry. Imas tadi nama angkat ke nama yang ini ya suba. Okey aku bisa cerita siko orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kai robokai tu tadi mail ni yang indah iku mpu ni yang indah iku suba lebuh sira ni yang aki ini ku namanya mindah hari menua deh mindah ke Limbang depan kapal mayanya jadi indah iku tu ada apa kapal nama kapalnya suba Priti. Priti nama kena bisi bisi siti lagi Priti. Jadi sida inai ku suba sida inai ku suba ngawake ku suba lu ngakak ke nama inai ku suba Riti. Ngangkat ke nama kapal Priti nya tadi. Riti ke beri sida ya tadi. Ukai ke sida yang ngumai Priti deh. Gagak sida ya Riti.
1: Sing ambil mimit apa dia ne?
0: Riti nya tadi. Nyameh ke diceritakan yang inai ku suba.
1: Nya panjainya. Dia kan dengan cerita ku.
0: Tahu lah.
1: Dengan lagu dulu kita.
0: Dengan lagu dulu. Okey. Hari Stanley bayang merampau. Aku tu suba mel ne. Nyu nambung ada apa dapur. Buar ke aku tu semua amat, amat. Nasib ke nama aku ke dapur sebenarnya tang bayar ke hospital
1: semua mana
0: guys bisi nama ke kitchen
1: bisi
0: amat ada apa dapur tang bayar ke hospital udahnya semua nasib nak gagal ada dapur sama. Okey, angkai ke gaga orang nitiah ke ini no kita ada demi. Ya. Itu orang agak dapur sebenarnya.
1: Ya kok ngau mai ke tempat mutai.
0: Tangan nyor ke hospital ke udahnya. Mayanya ke di sembiang ke tuai bahainya tadi ke komel.

0: yang berampau maka lagu dikenal merinang kita hari berdua pagi wai kita ke pagi tu. Ah, bisa tak kau kenal tadi Mel? Udah.
1: Au, cerita aku je tadi.
0: Au, dah tadi ne.
1: Bedau.
0: Ne.
1: Au.
0: Au, pasal ada.
1: Pasal ada tadi ne. Au, bisa petunga aku tu desem. Ya, ibu aku tu tadi. Bunyi kau dia tadi me. Nak sempat datang hospital ya, berana. Berana dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dia nama yang pu Caravi kan kak. Serapai ya. Tinggal ngegambut nama yang angkat ke nama hari keretanya.
0: Angkat ke nama Camry tadi.
1: Ya, masa serak abau. Tunggu aku tu sebab. Lama ya ada apa. Kereta.
0: Oh, siapa nama tadi?
1: Nama naya, Caravi.
0: Caravi. Nama nak agak Camry deh.
1: Nanamu sudah ibu ko.
0: Oh, ne, agak sudah Caravi kene.
1: Ya, ya.
0: Oh, ada dalam kereta ne.
1: Dah besar ya Sam. Baru habis fonsik ya tadi.
0: Oh.
1: Dekat masuk ayu nak lama lagi. Ah, beri pengkat yang gaya me.
0: Oh, okay.
1: Ya, masuk. Berkat hari ada apa kereta.
0: Kereta ne. Ah, masuk. Ah, udah masuk news tu dah.
1: Ah, masuk news ya. Lagi bisi simpan inek ku Sam.
0: Oh. Okay.
1: Lama maya maya hucuk ya ya. Kada apa dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Ah, tak masalah kabar lagi nya.
0: Oh, pama tu dah. Keberin terine.
1: Ya.
0: Okay, nyok meh siku orang ke bisi cerita ya apa hari namanya tadi nama Mel.
1: Ya.
0: Okay, wildflower udah.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala apa ya ku ya. Ngangkat ke nama niang ake ya. Tang ya selalu dikanga orang angkat ku ya. Labannya ke sebab benong mandu utai ke utai. Lalu ditanya niang ini ya. Oh angkat. Angat utainya ku ya kena teguk ya priyo antadai akai angat ku ya alu lekat menya namanya tadi ku ya aba sida seruah panyai di kangau tadi angat nya ari wild flower ke pagi tau
1: kita besi dom por tu sem ku ya nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemal Lama ke dikerinduk ke apa yang ingin aku Arya Marika ku ya ianya po angka ku ya udahnya bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama aki ini sidak ya ku ya
0: Okay, nama penyanyi nama country soba country
1: ya, ya, ya.
0: Nah lagu lah penyanyi legend soba ne
1: ya betul
0: Paul Anka mayuh ga nama ngesida ya ke ngambil nama penyanyinya soba de penyanyi lama soba
1: ya.
0: Okay, Danny Sen ke pagi tu berkenan ke nama dirim pu ko ya nyuka ga ngau ko ya Mel jadi nama ya diberi niang apa ya soba ketegal niang apa ya soba minat ama penyanyi Deli Amira ko ya lalu bisik diubah ya mimiat ko ya nama ya Danny nak yang ambil nama Deli nyatang hari asal ya hari tadi hari Deli Amira nya diubah ya mimiat jadi Danny nyamih pengerindok kita yang ngakai orang siko-siko sampai diambil ke nama anak ni
1: Tuk Sam Muhammad Guan ku ya nama anak aku Martin ku ya ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya nama iban ya Juan ku ya nama Rispia yang aki ku ya spek bini aku ku ya
0: ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya ya ya ya ke Martin nya
0: Abdul Martin nya okey dam kana udah tadi ne
1: Bedau
0: ne udah tadi Mel okey Elvis Presley nya tadi. Okey, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyana. Anak Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka wong topik pagi tu enti nitih dia aku subah berane 10 bulan 2 2017 ku ya. Tang meh overdue serinja benda ga Valentine meh nya. Valentine day ku ya. 14 bulan 2 2017 ku ya nama nak aku bepun hari M ku ya dia gak ke aku Mauvira nama anak aku nyak tadi ku ya. Nanti ialah lelaki ke gagak dengan mama nanti Valentine ku hati ku ya tadi tukar aku nyadi Valentia lah Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya.
0: Valentine Lia
1: Lia
0: laban dia ke Indo antara ni.
1: Ya betul. Dan bisa ke kita Indo nama Valentine ke temu ku
0: bisa ni
1: bisa
0: aku berdau ke aku terpaksa
1: berdau di kalak terpaksa ni kalak ku
0: Valentine nama
1: Valentine
0: ya. Engkanya terlapak aku engkau ya ada maya Valentine Day punya pelabak aku lalu digagak kalau ambil inaya sekali nama Valentine lapan dia ke Indo antara ni. Dan aku berdau ke terpaksa mel
1: berdau di terpaksa ni aku kalak bertemu besi orang Kelala aku meh nama Valentine Indo
0: ini Mazita Islin udah
1: bedau
0: aku kak ngau seduai dengar hai pagi tau kau ya nama ya suba digaka niang inaya ngau ayah ya nama diberi kuyah ianya nitiah ke sempena nama penyanyi terbilang mayanya Rosita Izlin kuyah Mel nanti diinglala bahawa tahun 1999 sobat tu aku pun nemu penyanyi itu cukup terbilang mayanya kan mayanya kita sekolah form 5 form 4 lagu-lagu jiwang mayanya terkenal terbilang mayanya jadi kakak kapa ya aku ya nama ya Mazita Izlin nunda Rosita Izlinnya tadi aku ya jadi sudah ya empat ikut menjadi ia aja nadai ngangkat ke nama Iban ku ya Mel
1: aku tadi banyak
0: bakal dia tadi dia aja nadai nama Iban ya dia kebukainya bisa nama Iban magang yu nama Melayu gitu Mazita ke Izlin lagi nanti orang medak kena aja kumai orang Melayu itu tadi ni Mel
1: Okey, kita bisa umbau jelas selamat pagi ku ya. Lama rindu malah cerita Filipin subah ku ya pengaku sayo. Nya main nama anak ku kenemu duanya dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih kan ke Jericho nya Sam.
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisa nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Mai aku beranak karena biar aku subah ke laban ke Caesar ku ya. Bisa dutu lelaki mainnya subah nama dutunya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku alu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia ke ya
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okay Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael sobat ku ya Mel laban sobat ni Michael jemat ku ya bisik kalau tekel inai ku sobok lalu inai ya merik nama ya Michael ku ya
1: cerita nama apa ya kini
0: crush inai ya tu sobok bakal kita yang menyata ni email rindu ke penyanyinya nyuka nama tu ke nguliah ke tang ke ukai empu kita yang menyata dia ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau ke ya
1: kami ngai ya
0: hari-hari minai tu tadi ngangau ke ya Michael ingat ke ni Michael Jumat ni tadi
1: dan ada salah ke Sam lepas kita itu nak sama
0: ya ambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi ya tak jat nak uliah nak namanya nak empu tubuh haranya nama aja kita sebut hari-hari ni
1: si nak kini orang ngambut nama aku kini angkat ke nama aku
0: bisa
1: okay mari selamat pagi ngagak Angel Aaron berkenan ke ngagak nama tau ku ya nama aku digagak siku Indonesia ke ngadak aku bak Siti Klinik ku ya nama Indonesia nya ngai ni ngai naik ku ngangkat ke nama aki ni kami nyau kelalu nak manah didengar ku ya puji Tuhan ku ya Indonesia nya ngagak nama aku nanti nak amat terpansak jalan amat nama aku DJ ku ya kan nama kita Iban Suba kan mesti nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nama ngai ke anak ya tu tadi di tunik urang di kembali urang dengan namanya tadi deh kasuh tukar tadi nanti nama tu tadi nantung kemana mai

0: Kak, nama Imelda. Okey, nama bisi siko DJ YFM sebab nama yang Imelda. Ngangkat ke nama yangnya DJ Imelda. Lah aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Iya, dia mau jawab saya nanti dia dah bisa anak elak tahu ke ngangkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ne.
1: Imelda anak sami.
0: Anak pupu sami.
1: Okey, mari selamat pagi ngagai para pendengar kita ya. Ke bisi nyapa kita pagi tu Sam. Ke bisi mari selamat pagi. Pemakam ni selamat pagi ngagai Gresinda Lee. Betul tak ni?
0: Betul.
1: Okey, jadi berita aku ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kalau ngagai nama anak aku sama dengan nama dutu ke kalau nyambut ya.
0: Oh.
1: Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Dengan nama pelakon Bollywood ke benun top mayanya ianya Manisha bak cerita man ku ya. Gagak aku nama anak aku digabung ke aku nama seruai itu tadi ku ya. Ianya Manisha Nini ke ya. Udah kelalu minat dah nyak DJ ku ya.
0: Alah bak kelalu rindu entar
1: ya, ini. Ya, ya, betul-betul.
0: Gagak ke nama Manisha cerita man ya ne.
1: Ya, ya. Indo ya ke pelakon ya ke nama Manisha tu tadi. Bajak mai tu Sam.
0: Indo.
1: Nemu dia nak cerita man ya.
0: Kaki ya pun tua.
1: Ya, ya, betul. Ya.
0: Nemu ku bisik ku. Dua ya Amerikan.
1: Ya, layan kak
0: dene. Dia anak lelaki. Dia anak lelaki kakak kayak Amir kan belum aku ni. Amir kini. Benda aku ceritanya Mel.
1: Benda dene.
0: Kaki pun tua ni kaku. Okey, Emma Andrew ke pagi tu. Jangan tarik Mel kai ni.
1: Okey.
0: Jadi niang apa ya suba minat amat benda cerita Hindi ko ya Mel. Sama tarik. Hanya ngau menyadi diberi nama Hema Malini. Lalu menjadi tua ya Rajesh pun. Okey, subah lagi sekolah malu amat kau yang ngau namanya kau ya dia tu udah famous kan ngau orang pelakon kau ya Hema Malini. Hema Malini itu pun siko pelakon Hindi ke cukup legend eh Mel.
1: Okey tu kalau lucu memang tu Sam.
0: Okey.
1: Pilih Barnaby nama ya. Jadi nama aku nada ngangkat ke nama orang tuai DJ ke ya. Laban ke ada tahun orang berpilih ke lalu digagak ke orang pilih meh.
0: Ke pilih nama apa ya? Punya mai mai.
1: Ya spelling ya P I L L E H.
0: Oh, pilih. Ya. Mana ya gaknya deh pilih ya.
1: Ya.
0: Mai orang ke berpilih ya. Au. Au ne, nasi nak pilih undi ne. Pilih undi ya nak sana.
1: Pangkah kini. Okey, betul ni aja. Jadi mari selamat pagi ngagak apa Jared ke ya. Aku laban keminat bini Ronaldo kianya anak aku kebiak beri ku nama Georgina kia laban bini Ronaldo Georgina kia ngangkat ke nama ini cik ya suba bermudung dien kia Georgina sema nama ya
0: Georgina sema
1: Georgina Georgina sema Georgina sema
0: nama tau bini Ronaldo ya buang ke ya ngau ini ya
1: ya ya betul
0: Georgina sema okay.
1: Mana ganya Sam
0: mana kan jadi Georgina sema. Okey, macam-macam ke tadi pada kesida di tahun eh Mel. Bisi pelakon ini, pelakon Filipin, macam-macamnya. Padri pada
1: ya, laban
0: kenama sister
1: ya, ya betul Sam laban mainnya sebab kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV yang ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita sikit jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu dia nanti medak TV pun ukai medak cerita yang ke 1, 2, 3 nyakai sudah yang medak utai bukai
0: amat ya bisiknya ada papiri
1: bisik ada nyapa kereta bisiknya ada dapur
0: dapur nasi nak ada apa pusuan ni pusuan Emil dah
1: nah nemu aku super sep nemu nemu kan ngai-ngai ada benda bukai deh nemu datang mesti nganti hospital ke
0: aku maksud tik ada apa madan sawit deh Mel nemu nama tanya James sawit kini ada apa kebol ada kini orang kelihat kan bagas Mel nanti lagi nama tau besai kanuanya lagi lagi nama tau kawa apa tanah apa kebun menyikora ok hanya meh berkenang ke nama hari ni kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayu amat komen ke pagi tau.
1: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
0: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak muka kemeri. Selamat pagi dengan kami dua Mel. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita.

hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar. Kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-baza'u minnal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: megahertz.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini, semestinya pagi Jumaat anda 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemakan Iza. Jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.29 menit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, yang sihat hendaknya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Mungkin hari ini ada yang bercuti, ada yang off day hari ini. Selamat beristirahat kita ucapkan. Untuk anda yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini, ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi, petang dan juga malam untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berjerebu ya. Dan keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius.

Dan itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan kalau kita lihat ya, menerusi laman indeks pencemaran udara untuk bahagian Sri Aman pagi ini 195 ya setakat waktu ini. Apapun, kita harapkan agar indeks pencemaran ini bagi bahagian Sri Aman khususnya menurun. Apapun, jaga kesihatan anda sekiranya anda berada di luar, gunakan pelitup muka ya. Dan keadaan sekarang ni pun berjerebu, mana-mana yang golongan yang berisiko, jaga diri, jaga keluarga kita dan jaga komuniti kita bersama ya. Dan sekiranya anda mengalami masalah kesihatan, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan kita nak teruskan lagi program kita pada pagi ini. Selepas ini kita akan hiburkan anda dan jangan lupa hantarkan ucapan anda, komen anda di ruangan komen Facebook Seremban FM. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, yang nak ucapkan salam untuk rakan-rakan, mungkin juga yang nak kita putarkan lagu, hantarkan segera di ruangan komen Facebook Seremban FM dan Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan teruskan kesenangan bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza, Spectra 912. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir anak-anak kita akan bersekolah dan akan memulakan cuti sekolahnya, kan. Diharapkan ibu bapa banyak bersabar, ya, sepanjang cuti sekolah ini. Pasti bermacam ragam, bermacam PL anak-anak kita kena hadap, ya. Tapi itulah sebenarnya momen ataupun memori, kenangan yang tidak dapat kita beli, tidak dapat kita ulang. Bila tibanya masa nanti, itulah yang akan kita kenang di hari tua kita. Apapun, selamat bercuti sekolah untuk anak-anak kita. Selamat selamat semuanya untuk ibu bapa yang terpaksa mengharungi seminggu, ya. Seminggu cuti sekolah ini, kenalah kita sebagai ibu bapa, kenalah penuhkan sabar, tabah dalam menghadapi kerenahan anak-anak kita. Tapi sebenarnya itu sebenarnya ruang ataupun peluang untuk kita mengeratkan lagi sebenarnya hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita manfaatkan masa yang ada cuti sekolah ini dengan aktiviti yang berfaedah, dengan keadaan berjerbunyi. Kena pastikan anak-anak kita cukup minum air kosong, jangan dibiarkan bermain di luar, kan. Jaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita khususnya. Baiklah, JASIC International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasruddin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Mana kita orang nak dengar? Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

Sesi International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Bila kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini, kita ada komen pertama datangnya daripada Jem Pengiras. Selamat pagi DJ Iza. Selamat pagi Jem. Dan seterusnya pula kita ada David Kom. Selamat pagi Iza. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat dan murah rezeki. Amin. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Kom. Dan kita juga ada siapakah lagi tu? Okey, kita ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Iza. Selamat menjaga tugas pagi Jumaat. Cuaca cerah di Sabah pagi tu. Happy konti. Terima kasih. Jauh orangnya di Sabah non. Nya dengan kita. Okey, Indok Kenawi menonton dengan anda. Okey, terima kasih Indok Kenawi kerana memilih Seraman FM sebagai rupa pagi anda. Dan rakan kita Ujoh nak minta lagu dari Spring, Sepi Tanpa Cinta. Okey, insyaAllah ada dalam simpanan kita. Kita akan mainkan lagu ya. Okey. Dan seterusnya pula kita ada Daya Jegak. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi. Seterusnya pula kita ada siapakah ini? Kita ada Agnes Indai Robi. Selamat pagi Iza, selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spectra 9.12. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Fauziah Latif. Dia buat hiburan sendiri sambil ngupi, duduk santai-santai buat Iza. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes Indai Robi. Dan kita juga ada Timbul Tawau. Salam, selamat bertugas Iza. Okey, terima kasih Timbul Tawau. Okey, seterusnya pula Brody Muyang pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas. Salam ceria selalu, panas dan berjerebu kami orang di Engkelili sekarang tu. Terima kasih DJ Seraman FM, sama-sama kasih. Okey, terima kasih Brody. Dan kita ada Iba Vincent. Selamat pagi Iza, selamat pagi Iba Vincent. Dan seterusnya pula kita ada Dolby Kebaja pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza, cuaca selalu baik. Cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey, terima kasih Dolby Kebaja. Christina Penting, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Minta mainkan lagu dari Jasmine Gelora. Terima kasih. Okey, dalam simpanan kita, kita akan putarkan. Okey, terima kasih Christina. Seterusnya pula kita ada Mary Nanta. Hai Mary, selamat pagi DJ kesayangan. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas cuaca di Kapit. Minta mainkan lagu daripada Pelangi, Biarku Menjadi Lilin, buat hiburan semua pendengar setia rakan FB yang mengenali diri Mary Nanta ya. Tak kira di mana juga berada, keluarga tersayang di Serikai dan Kuching, salam rindu dari kejauhan buat semua, buat DJ kesayangan. Terima kasih, sama-sama kasih Mary Nanta. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita nak cari lagu permintaan daripada rakan kita, kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: ada suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun Negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja jalur gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang jalur gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kehilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraikan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan, kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekarang mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

megahertz. Minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini. Dan kita nak sambung lagi lah, kita nak bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita Induk Kenami. Selamat pagi, selamat bertugas katanya Izzah. Dan Induk Kenawi nak request lagu sendiri daripada Datuk Jamal Abdillah buat sahabat-sahabat yang mengenali diri Induk Kenawi dan semua rakan-rakan tak kira di mana sahaja mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan salam ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih. Kita juga ada siapakah lagi, Ramli Lee, salam Izzah, semoga sihat ceria selalu, Seram FM yang terbaik on the way ke Bintulu. Okay, terima kasih Ramli Lee, hati-hati di dalam perjalanan. Okay, kita ada Kawi Kurus pagi tu, salam katanya, katanya salam Malaysia Madanis, diminati selamat Hari Kebangsaan dan Hari Kemerdekaan, dikibarkanlah Jalur Gemilang, selamat bersiaran katanya. Spektra 912 Wani Harimu, semoga dipermudahkan tugas kita begitu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching berjerebu, mohon DJ putarkan lagu Ada Udang Sebalik Batu. Okey, insyaAllah. Okey, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana sahaja berada. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Kita ada okey, itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita akan cuba siarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita tadi. Dan jika tiada dalam simpanan kita, kita akan tukarkan dengan lagu yang lain, ya. Okey. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Sarfado bagi anda yang berada di zon 6. The SIC International Cyber Resilience Conference CRC 206 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasruddin bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan teruskan ke setelan dan bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Bila sekarang saya kongsikan untuk anda info Surah Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Surah Manda kosan-kosan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Surah Fardu Zohor tengah hari ini 12.38 menit tengah hari, Asar 3.51 menit petang, Maghrib 6.42 menit petang, Isyak 7.52 menit malam. Dan demikian tadi jadual info Surah Fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun setia bertemakan Izzah sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu untuk hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 sehingga kita berjumpa lagi di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Surah Manda FM untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari di Tokoh Mena Burka, berita tengah hari-hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 ikut orang sudah ditangkap lebuh mayat sidak datai meresah ngau ngenyet itu. Sidak dekat dipansia nitiah ke Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidip jalai ke Immigration, ngagai palan kontrak, ngagak projek, kediatur bak surata menua Malaysia. Semua sekolah ke depegai UPS pelajar pilih lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS Pelajar Menua JPN Sarawak bansut ke penerang malam tadi, badah ke semua sekolah buat pilih menua lebu antu ditutup ketegal tikas pengamah angin IPU. Ia kemanggai baikas balat nak manah ke pengerai. Tok nyengkawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary, 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Atur ke nutup sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau pengelikun ketegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bar rumah panjai tau ke tumpu peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sita Tarat, Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar sumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seluruhan berubah. Ia menggelalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agia belanja hari perintah ndang patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitih ke garis lalau audit. Ia mansut kerja kutubah program bengkel negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palan dur ngatur lubang ngamain Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lubang Ngamain Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh ke nemuai meribasa ngakai Menteri Nembiak Lubang Ngamain Pemansang Radagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petra Jaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerjasama Islam OIC. Yang megap sedia berkongsi penelebak diri, nyawup Malaysia jadi kepalan dur ngatur lubak tu. Bapak penemuan meribasa tu, Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam. Bapak pemansang lumbak ngau main. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta di salin Edwin Nanggah, Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak, teng menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

tengah hari hari 5 tu 28 hari bulan 8 2026. Hari 5 ia tika penudi bab bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita hanya udah nyingkang hari bulan 9. Bakal selama bak awak ngela tengah hari 12 ngagai 3 gali hari tu lagi. Sejam tika terubah tu bulan aku Ken Michael seberau kita mendiang ke pemutus bak carta siapa juara pukul 1 ngali hari tu lagi. Nama berita kita sehari itu udah merarau, udah makai tengah hari itu. Menuju kita ia ke baru dekat angin tu diri ngetu merarau tengah hari itu. Sehari itu mai bekal tahu kenapa u berkedai. Laban ukai nama kemunyinya dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah, tidak ia ke turun, tidak ia ke kebun tang orang ke gawak bak upis pan mai bekal megau. Ukai namanya nyangkanya dekat ngelimat belanja me. Kelimpah hari ngelimat belanja ulih gak kita tadi nyaga pemakai diri empu. Nanti nyedia ke bekal diri empu apa nekati kita ke nama tak ke tepuk kita dalamnya kurang gula, kurang garam gini. Tang nanti makai berkedai meli tapau gak pernah tua nyuap utai ya kau dah sedia, udah mansau, udah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu anang nda ngirup mayuh air kelebih lagi lebih maya musim gaya ria kangat benung bersebun mega kerja tu ya. Kelebih lagi kita ikut mudah merengak tabian tegal gaya ri tu. Jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngau orang baru kak gerai tu. Ngagai kita ya ke nantu nyamai peniau tabian rengaknya ngarap ke jampat gerai. Ubatnya anang nak makai. Okey. Berperinang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke lalu bak jam keterubah tu lagi megak ngenatai ke pesan berat ya ke bisa diterima kami. Kapan sampai mati hari What Rock? Berinang kita dah lepas tu lagi tang sebenarnya terima meh lagu hari Tony Pizz Band tu. Napa-napa bak awak ngelah tengah hari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bak YFM. Begulai ngau.

0: FM bagi pulang kau kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal engkau berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kedia tu. Nyata deh, tidak berarti ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke engkau sebedau tu. Tajak pan pia terus jaga mana pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung engkau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau, nanti dalam makna awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar miet urut tua atau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti nunu babas kampung uras. Anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu. Ya ke trendnya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak manah ke pengerai au. Nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Beres kenang ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu abah penerang berita rasmi ke bisi dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di diriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ke diriput ke Lenyau megak di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua ngau nak ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ia ke batas gunung ia ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dipelai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kenyadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya kau dah bisi okey udah lepas tu lagi maca sekedari pesan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisi diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini terus boleh ngau kami bawa ngelak tengah hari.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: mai sejalan.
1: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai, pedak di aku tu. Nga, nya le gumpal isi kutub say. Napa nama kebuah aku semua ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu mau dek
1: bukan pihak ayak perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekak hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
2: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisi diterima kami peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan kelebih ia lagi sidak kediau batang lijan kaban belayan bajalain tabai jalai sangkung ulu kenawit merurun kaban belayan di sucung balut ranan kenawit macan lasik ngau semua kaban belayan bukai ia ke ngelalan yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang mbai anak tindian tau ke inai bangga kena hari lima nguan ulit 28 ni nyak lemai tu lalu ngetas ulit dini hari hari 6 29 hari bulan 8 2026 ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau. Penerang ia ke siriak kaul ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai lumur tu 011-251-81261. Besan ke nangkan kenyap, pesan datang dari Sundai anak banting. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan, kelebih ia agik sidak bak nangau bawan kenawit Bukit Temedak Sedaya. Kabar melayan bak pasai Bun Sibu, Tanah Putih Surikai, Sungai Melangan Sibu. Kaban Melayan di Kemedu, Sarik, Kemenau, Seratuk ngau semua Kaban Melayan Bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng Anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng Anak Kusau, tau ke laki Sundai Anak Banting Udah Nadai 26 hari bulan 8, niang tu di Sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5, bak rumah Sida Iyampu, rumah Lucy Batu 11 tengah, Jalai Uya Sibu lalu dikubur ke pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Kemablayan ia kedekat nemu berita tuk ngau siliak kita tahu telefon ngagai Sundai Anak Banting 011-2587-3686 Esmi Anak Kusau 019-822-8696 tau ke Domingo Anak Jeratit 019-806-4449. Pesan Ari Michael Anak Bungkung ke sekali tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kaban Belayan di Sibu, Kapit, Kaban Belayan Rumah Ujang, Rantau Lugai Sungai Gemah, Rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, Rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuru Nangga Jagau, Kaban Belayan Bok Nangga Niruk, Sungai Gemah, ngau semua Kaban Belayan Bukai ke Bisik Ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang Regina Dwi Anak Bantin, tau ke Dwi Anak Bantin. Nguan ulit, lemai hari 5, 28 hari bulan 8, lalu ngetas ulit hari 6, 29 hari bulan 8, 2026, pukul 8 pagi, Rumah William juga, Skim Gempuruk Nangga Ngungun, Sungai Ngemah Kenawit. Semua kaban belayan ia ke ngelala niang Regina Dwi Anak Bantin tau ke Dwi Anak Bantin tu dipinta datai magang ngai Rumah William juga Skim Gempuruk Nangga Ngungun, Sungai Ngemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenya tu setiap pesan datai hari Nelson Anak Charlie. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih ya lagi pamak di Miri, timah di Kuching, munah di Sri Aman, Mira ngau Gloria di Miri, kaban belayan ba rumah Bobby Grandi, kaban belayan di Kuching, kaban belayan di Miri, Grand A B C ngau E, Banting ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau kena uliah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang libai anak bindar kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby Anak Andawi Grandi Suryaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kaban belayan tau telefon ngagai Nelson Anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti Anak Charlie 014-459-5699 tau ke Jeffrey Anak Charlie tau ke Boy 014-595-5667. Pesan atas ulit hari ke Roana, Johnny Wiss. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan buat bawang asan. Kabar melayan buat nangga telik krian seratu. Nangga luau awet seratu. Kabar melayan di Julau. Nangga pak sungai Tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kabar melayan buat Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Kemelian di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Kemelian buat Pelungak, Ruban, ngau semua kaban belayan ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wiss Engkamat. Pesan tu madah ke ngetas seulit, niang ex-counselor Johnny Wiss Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wiss 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

tengah hari buat YFM lagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Mengenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kini itu. Tadi tidak berarti ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pihak terus jaga mana pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kau tahu nanti dalam awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar miet urut tuai tahu ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gaya hari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tahu benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti nunu babas kampung uras. Anak nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu. Ya ke trendnya di peda nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak mana ke pengerai au. Nanti uliah anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Berkenan ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu abak penerang berita rasmi ke bersih dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di diriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ikut direport ke Lenyau megak di garis antara menua Baspian Nepal 160 ikut ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke direport ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung dia ke direport ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik bak garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dipjalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi ok udah lepas tu lagi maca sekedari pesan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini-kini terus bulan ngau kami bawa ngelak tengah hari.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu begulai baru kita ba program Carta Siapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Siapa Juara ngamaga ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun 33 tahun 2026 program Carta Siapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Siapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau City Program tinang di anti-anti peminat industri muzik kita iban. Ianya anugerah Carta Siapa Juara ACSJ tika 9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya aku mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemari ba tusun tika 32. Kita ninga ke recap Carta Siapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
0: Recap minggu jen kemari 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tusun tik ke 32 minggu nyen kemarin. Lalu kesekali tu kita udah mangai bat tusun 33 bat program carta sampai juara nintian minggu. Siti program tenang uleh di pendiang ke kita nintian hari 5. Bergarip pukul 1 ngelai hari lalu tanduk program oleh didinga ke kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

0: udah bak cata siapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke-7 minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launus Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launus Empire tempu ianya Leslie Launus Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyayau tua. Lagu ke diberi nama penyayau tua tu lagu Ari Raban Launus Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga 10 penyayau tua Launus Empire. Sebelum kita ninggal ke ni bagi lagu nangkan ketu lagi pak penduduk tiga 9
1: 10.

0: Sungai Across the Midfield. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting Hari 5 pukul 1 kali hari, lalu tanduk ya Hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri mainggau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, benung ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 9.

Enyak main lagu bak nuduk tika 9 kebaru didinga ketai stik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajak pan penduduk ya ndak berubah, agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin.

ngangkat ke lagu di asai ke kita nang tau nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang diperansang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program inti hari 5 kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60%, lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisik cara ngambil undi tau ke markah hari lagu ke di pedak benung viral jam ke datuk, tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta bak radio stesen radio YFM Iban. Jadinya merik markah 10%. Anang tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisik apangkak ya kelebih lagi bak markah siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikenak kita ngangkat ke lagu kelebih lagi lagu kenang diasai ke kita patut niki panggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okay, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai ke dikunsikan ke buat program Carta Siapa Juara kita ke sekali tu ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu bak penuduk tika lapan ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tika lapan ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama The Line Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lemur Sembilan tadi. Endak beginsit agi ngenan ke penuduk Lemur Lapan. Lalu lagu tu tiga minggu udah bak Carta Siapa Juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak En Siban. Lagu bak penuduk tiga lapan. Terus kita ningak ke lagu tu. Sebedau kita ningak ke lagu penuduk tiga tujuh. Nangkan ketuk lagi. 8

0: Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
0: Ingat you.

Pedau Tok. Lagu Tok dibai Nick Raffinsi. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotion lagu tu digagak. Bisa fryer. Siko penengkebang ngau siko penengkebang lagu ngau megak penengkebang leka lagu ke udah di temu mayuh dalam industri muzik kita Iban. Udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu ceritan. Jadi bisa fryer ke sekali tu ngagak ke lagu diberi nama Pengerinduk Endak Datai Baadan ke dia asuh ya baik Nick Raffinsi. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalak jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga dari penduduk tiga lima negara penduduk tiga tujuh ke sekali itu tangtuk main lagu ke pemadu lama dalam carta minggu

Megah. Tujuh. Nyalah ya. Anda masa jam kita terus ngagi lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu. Laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikut penyanyi ke bernama tahu disebut penyanyi baru gitu aw laban sebedau tu bedau kalak tahu kena kalak ninga ya mansut ke lagu jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean lagu tu leka ya digagak Daniel Undi Tion ya digagak Cheryl Kayam jadi lagu tu endak berubah endak berginsit hari penuduk tik ke enam minggunya kemarin. Di penurut ke-6 minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Bab penurut ke-6 minggu pen ke-6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ini nak penurut lagu tu. Nanti nomor 6 penukar Heli. Retinya Heli bak 5 penurut ke pemadu atas. Jadi terus ningau ke lagu penurut ke-6. Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ningau ke lagu penuduk tiga. Lima, nangkan ketul lagi. 6.

0: pejuara Ninti Ngari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana. Udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tiban kita. Nanti hati indak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngu kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Begulai sejalan.
0: Nima.

entik dipasang lagu tu. Lalu sida ia belagu nitiah ke lagu tu. Nyanak si lagu kadigagak Lucy M. Lagu tu lekang ngau tu lagu digagak Lucy M disada ke Haley. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuduk tika lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau mega sekedar hari bala kita.

acara undi kelimpa hari undi arus telepon. Oke, jadi kita ya udah nemu 6 titik menuduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggak lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penuduk titik ke 4. Tentu ya aku dulu mai

Mantai ke Berita berkawan dengan SSJ. KBC diatur di Baging Menua Betong, Bedau Lama tu tadi. Yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke Berita berkawan dengan SSJ 39. Laban Mayu Bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu Bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipandah ke kami diatur di sepawah Betong. Lalu ke minggu tu kami dah bisik bertemu, bisik bawa megak di Betuang. Jadi

pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya, orang udah dekat berengkah menggawa red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya, ditukar atau dipindahkan ngagai agi betul tang semina ukai di sebuah betul. Jadi ya, program terkat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong ni kan betul di pasar betul. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebeda.

dewan nya alai palannya berdaulih dikena lalu ari randau begulai ngau penaung utama PCJ nya Datuk Amar Douglas Ugambas ari program tu dibaik ngagai pasar betul nya palan sedau tu ba dewan Datuk Amar Stephen Kalung ningkan di betul ya alai kita ke kala ngagai dewan tu sedau tu nemu dinin luar dewan tu kita kekala medak sedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betong dia tu lebih lagi menua betong ukai semina boleh kita boleh dia bah hotel tang mega Mayu homestay di pasar betong ngau di menua ndak jauh dari betong ke uleh luar kita dia untuknya mak ke hotel bak pasar betong yang tadi udah penuh hau laban ini dia ke info hotel kesuah luar kami diau yang tadi nang udah penuh tamayo hotel bukai kebisi di pasar betong lalu untuknya mak ke hotel di pasar betong kebukainya megak udah nadai gi tau kedah penuh kita tau ni gak homestay bak pasar betong bak sebelah rumah panjang ngomega tau ngagai sepawah sebab megak mayu homestay luar kita diau laban dia tu.

ekonomi bala kita di betul ngam agak di Sepawah. Tajapan program SSJ ke sekali itu ndak diatur di Sepawah di betul tang ndak salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penaung utama SSJ ke sembilan. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke sembilan berengat final kerekat diatur. Jadi kita ada kak ninga ke lagu bang ruti keempat ngau ke tiga udah tu lagi lalu menangkan ke lagu tu mega aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru berkawan gau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngage lagu penurut ke 4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut ke 4 ke sekali tu penyanyi tu Siku Ari finalist ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu mega ya gi bisiknya buang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu.

penyanyi tumpu siko penyanyi kenang landiak neng kembang lagu. Jadi lagu isena lato agi bertan penduduk tiga tiga sama ngau penduduk yang minggu yang kemarin baru sebulan sudah belengo kita bercata atau keempat minggu dalam cata terpejuah. Jadi nyak penduduk tiga tiga terpejuah isena nala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngau megadaya nasini sekali kedaya nasini agi bab penduduk tiga dua tau kuleng ngerampas penduduk kelemayang band keminggu tu tau ke kelemayang band lagi berdau kamerik penduduk juara yang ngagai Daya Nasi ini. Lagi kita ninggalkan leban aku dikamai ke Siti Gibrita ke pemadu baru bekaul dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi kudah madah palan ngau hari bulan dor ngatur anugerah cata sepejuara SSJ 39 renggat final. Tang sekali itu aku dekat mic kita berita bekawal ngau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahun yang kemarin ngau tahun-tahun sebedau untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita lebagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACSJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu SSJ pemadu terbilang tokal lagu SSJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke SSJ tu nang siti lagu nur kita ngega juara abak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabong lagu, kita nyabong lagu bak panggau atas panggau inya SSJ baka kita meda paket lagu AGL tang paket belagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu nya tadi au semina orang sadanya waya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira ya nak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujur

mana semua tang ti vokal yang nak mana yang megak nak uliah di beri juara. Jadinya bisik bida ya tadi au. Nyak lah yang dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerindu kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana. Jadinya bida ya nyala ya menyuah bala kita seberau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana, lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atau harinya mecara kami mida ke juara lagu kedekat mai pulai juara atau trofi 10

lagu temayo dikerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu mana hagi ari sekeda ari lagu buka kedi paket kaba SAJ. Jadinya bida ya, nyalai kami mai tau ke ngaga sitik kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to kedi kumbai kategori lagu SAJ terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au. Okeynya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau kanugerah Cata Safa Juara. Kita terus dengan lagu bab nurut tika 2 gau 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tika 2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu tika 2 ngambil kita nemu entinya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata Safa Juara tu tika 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tika 2 ke sekali tu.

mandang ke penusah babadi Bajaralun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bajaralun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

juara Dayana Shini isi artikel Siko Ali finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Tiun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladin. Lagu tu nikik segi nak tangga hari penduduk tiga dua minggu jin kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu. Jadi juara meri pengagak arti ngagak.

Hari Raban Kelemayang Band kada bernaman Wan Berulah Siti lagu ke tau dikumbai kita jam kada tok banyak megap peminat ya. Lekang ngotion lagu tu yang nyak Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Okay, nyak tadi 10 hati penuh 2 dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu saja pihak kita agi bisi peluang ni minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: orang dagang bangsa kita Iban yangnya kinakara agrofarm. Terima kasih ya. Lalu bagai bala kita ia ke dekat ngundi mega bangujo program lebih lagi dekat lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur Juara. Tentu ya kita bisa muka arus telefon ratu lagi tang sebenarnya, sebenarnya tentu ya kita bisa lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk entik nyemak ke nadai lagu di pansut kari carta dulu. Nyalai kita minga ke lagu di pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama Penyayau Nuan, Penyayau Tua. Nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta. Semina oleh bergulai ngau kitai sepenglama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digaga Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digaga Leslie Lawness Empire. Meri selamat jalai ngagi lagu Penyayau Tua Ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: banyak lagu ke baru dipasuk ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik jenevi lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan. Jenevi lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu ari jenevi lenyak. Aku mai ke kita sekali lagi mai ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku daya nasi ni. Lumur 2 nuan berulah kelemayang band. Lumur 3 terpejuah isna nala. Lumur 4 penawar pengubat ati Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 nuan milih pergi Penny McLean. Nombor 7 pengerinduk nak datang Ba'adan Nick Rafinsi. Nombor 8 tebaan Siban Federline Leo. Nombor 9 berubah Enya Marsha. Lagu kedai baik Marsha Evanis. Jadi ya lagu kebaru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita Abak Atusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. Dulu.

0: Minggu recap minggu tu. Carta sampai juara. Ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik bandang kepenusah Bapadi Ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Ibak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jatuh sempat juara.

0: Iya, ini dari 5:01 gale hari, lalu dia tu datang bawa maya yang kami ambil undi, kita tusun ke 33 tu. 082-258-633 ngau 634 duit di arus telefon tu tahu dikena kita kena taik ke undi. Hello,
1: hello.
0: Siapa?
1: Hello, Dan.
0: Iya, siapa tu?
1: Ari Sampun tu.
0: Ari Sampun, Sunti.
1: Hello.
0: Hau, nombor berita sehari tu, Sunti.
1: Oh, mana?
0: Mana eh? Oh, baik minyak. Undi tu kan?
1: Undi aku satu tukar yang.
0: Mm-hmm.
1: Dua atau tiga tukar.
0: Dua atau tiga tukar.
1: Empat mengkang.
0: Mm-hmm.
1: Lima, enam.
0: Tukar.
1: Tukar. Umur enam hingga di umur lima.
0: Lima tukar dengan enam nih. Okey, nyajak.
1: Ya,
0: sama-sama. Okey, peningkat kita rubah kita Sunti Ari Sampun. Lalu ya tik kedua tu siapa nak kini peningkat kita itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Bia tu.
0: Bia, hari ni Bia.
2: Ari Semarahat.
0: Oh, Bia Ari Semarahat. Okey, undi non Bia.
2: Apa? Nanti dia.
0: Oh, undi non.
2: Nombor dua, nombor tiga aja bukan ni.
0: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama ni. Okey. Sekejap ya.
2: Thank you.
0: Sama-sama. Selamat gali hari. Okey, ini tadi Bia peningat kita yatik kedua Ari Samarahan. Okey, kita tahu natai ke undi kita gali hari tu. Siapa nak ke sekali tu peningat kita itu ya ke telefon ke studio. Hello.
3: Hello.
0: Hmm. Siapa tu? Jimmy.
3: Dennis.
0: Ratu Dinga. Dennis hari ni Dennis.
3: Miri.
0: Hari Miri ne.
3: Oh.
0: Undi nuan Dennis.
3: Satu mengkang.
0: Hmm.
3: Dua tiga sekali ya.
0: Dua tiga sekali ya.
3: Empat heli.
0: Empat heli.
3: Heli.
0: Okay.
3: Nomor lima Penny.
0: Siapa? Penny, oh Penny.
3: Penny, ah.
0: Okey. Ni aja.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke ngatai ke undi nya tadi lalu ke sekali tu. Hello. Nggak mujur. 258-633 ngau 258-634. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa tu?
4: Aku tahu John.
0: John, hari ni John.
4: Hari meludam.
0: Hari meludam.
4: Au.
0: Mayu ikan kita hari itu di meludam dia John. Namanya ketawa. Nada ini.
4: Ya.
0: Dalam hari ini, bisa ini. Angat
4: hari.
0: Hah? Angat hari. Ya, angat mana hari itu John?
4: Kelalu hari.
0: Au.
4: Atau mana?
0: Okey, okey. Teruskan lah.
4: John. Lima. Empat habis teh.
0: Mm-hmm.
4: Tiga bekali aja nomor dua.
0: Okey.
4: Nomor dua turun nomor tiga. Nomor satu stay.
0: Nomor satu stay. Sama nih.
4: Okey, okey.
0: Okey, okay, nyaja John.
4: Nyaja.
0: Okey, terima kasih. Ya, John dari meludam. Beninga kita nyat tadi. Lalu ke sekali tu siapa nak kini? Hello.
5: Halo, selamat nyale hari sama ujung minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
0: Ya, Rubina, nama berita kita di Seriaman hari itu.
5: Mana? Sebuan hari.
0: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anak kurang iro baik.
5: Ya, anak kurang iro baik. Anak ngelakuan hari jahit tu. Nanti boleh, kurang dan boleh kita.
0: Ya, betulnya Rubina.
5: Oh,
0: okay. Ya. Undi na Rubina.
5: Nomor satu ni aku isi atiku.
0: Mm-hmm.
5: Nomor dua terpejuh.
0: Okay.
5: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
0: Nadai. Okay, nomor tiga heli. Nomor empat.
5: Nomor empat nuan berula.
0: Kelemayan ben. Mm-hmm.
5: Nomor lima nuan milih pergi.
0: Nuan milih pergi. Belly.
5: Aku terbangun dengan kota Belly.
0: Oh, biar ni. Enggak, bisa lori masa di Rubina. Di ni tu jalan.
5: Ya, ada kututi si
0: jalan. Ah, ya, lori ni apa bunyi.
5: Terima kasih, selamat jalan ke Pulau. Okay. Semoga minggu, bye.
0: Bye-bye. Rubina, pendengar kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Ya, siapa tu?
6: Oh, ini Dara Baji.
0: Oh, ini Dara Baji.
6: Okay.
0: Au. Jadi, undi nuan ini Dara Baji ya?
6: Lumur satu, mm-hmm. Diana Sini.
0: Ya.
6: Lumur dua, Isna Nala.
0: Isna. Mm-hmm.
6: Lumur tiga, Kelamayang Ben.
0: Okay.
6: Lumur empat, Heli.
0: Heli.
6: Lumur lima, Donila.
0: Donila. Okay.
6: Au, selamat Hari Merdeka, Genua Jan.
0: Selamat Merdeka, Genua Nindra Baji. Terima kasih, Au.
6: Okay.
0: Ya, tadi peninggal kita, ini Dara Baji. Ngau undi, ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
7: Hello.
0: Hello. Ya.
7: Hello. Mr.
0: Mike. Oh, Mr. Mike tu. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Lamun sebuun Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi don Mr. Mike.
7: Ini tu de matang tu dia.
0: Oh, ni matang ne.
7: Matang.
0: Okay.
7: Greenwood.
0: Greenwood matang. Oh, undi don.
7: Undi aku dia nak tu matasu.
0: Mhm.
7: And then, siapa?
0: Isna Nala. Mm-hmm. Mutiga.
7: Mutiga. Bin Aladin. Apa
0: nak? Siapa?
7: Bin Aladin. Lumur dua, lumur tiga lah.
0: Nomor dua, ngagai lumur tiga. Lagu Kelamayang Ben, ya?
7: Haa.
0: Okay. Bin
7: Aladin.
0: Nomor empat? Kelamayang Ben, okay.
7: And then empat tadi. Nombor empat. Donilang,
0: okay. Nombor lima.
7: Lima tu, yang nombor enam tadi. Itu nombor enam.
0: Okay, enam gaya nombor lima, ya.
7: Nombor lima. Ada kiro.
0: Lalu kira ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
7: Merima lah. Okay,
0: bye. Okay, ya tadi peninggal kita.

0: sini.
1: Mm-hmm.
0: No lima Donilang.
1: Donilang. Nyaja LV.
0: Nyaja.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, ya tadi LV dari Samarahan. Okey, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita madah ke undi. Hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Bajau tu hari muka.
1: Bajau hari muka. Okey, Bajau undi tuan.
2: Undi aku sebakar dengan Udara Rubina tadi.
1: Sebakar dengan Rubina ni.
2: Ya, betul sama betul lah.
1: Betul sama betul, salah sama salah mene.
2: Ya, okay. Thank you.
1: Sama-sama. Okay, nyak tadi Bajau hari muka. Lalu pelabak aku ke Penudi, ia ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peninggal kita ke Penudi tu? Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Diana.
1: Hari ni Diana. Hari Semarahan. Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana. Terjauh malam bunyinya. Okey, undi nuan Diana. Satu es nana lah. Kelemah yang Ben. Diana Shidi. Heli. Siapa? Nanti diingat Diana.
3: Nombor lima. Donilang.
1: Donilang, ya, baru terang.
3: Ya.
1: Nyokap biar undi ya, baru terang. Jadi ni, dua Diana tu. Ya, baru terang. Okay.
3: Nada itu lain gitu.
1: Biar, ne. Okay, terima kasih ya, Diana.
3: Okay, sama.
1: Ya, tadi Diana, peninggal kita. Hari Semarahan dari pelabak kuku ya, ya. Ke Penudi, gundi lagu Bak Tusun ke 33. Jadi, tu nak kita Bak Carta Sabah Juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didinga kita malam gila pukul 10:30 lalu undi kita tu dekat tentu ke penduduk lagu minggu baru nyila batusun ke 34. Jadi mupuk kami bak Carta Sabah Juara tusun ke minggu tu dah lepas lagi renta ngalih hari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
4: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Tengkulai sejalai.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau kabis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

dunia T2 Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah. Sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Danang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintah kebak tengan penurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Nadai, kukulan ni ngau orang makai mie campur lasak.
2: Yo! Lepas dijap, yo! Lepas dijap.
3: Alat!
2: Wayah, dia tahu nyau.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bak ken batang tu. Asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di peniau tua-tua. Nyoba ke batang jabang, baik dia makainya belum lama-lama.
5: Yeay, menikmu nyau. Nangi pak gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakim batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minum tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Asal tindak tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos, B-U-S, bos.
4: Bukai bos, kulai.
5: Nah, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar dek nyau. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: Nah, sebaka tiga-tiga jab.
5: Dini, ya kak sebaka. Spill lain. Tak dek, bungi wa tiga-tiga tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek, uji pada dek di kampung di Balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Nama aku bekekerak pada di pejab. Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak di perut dia. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah di jab.
5: Mayu mau tai lara. Nyok, dek. Kak, makainya mai dia nyok.
4: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando di kemai ku makai ni jab.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari maya aku ngerindang bak beluak ujungnya sebenar dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seluainya melaki bini ya saiku kenapa tuat seluai udah tuai-tuai bekanya dia bergulai dan dia bisi sayang surat ikah.
4: Apo? Biajab, uji cek ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu si ko kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampat orang tua biakup. Lebih lagi yang kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apo makai, biajab? Mit tapak jari. Tu, udah dek. Tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai, jab. Am?
5: Gak deh, dengar dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
4: Nengar sama aku tuh, au!
5: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
4: Apu!
5: Besai, besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundiang aku, mana tuakin? Napat nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggunya kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu. Umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyokring ke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bulak tau jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Au.
5: Nga, mede nyau nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapa tuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada bisik jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai ku nyau. Kada nak sudah ngagak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena sudah ngulainya.
4: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nyai, nanti malu lapar ga. Dika makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempa deh. Gagak kada mi campur lah sana apa jua ulah deh.
4: Kapan dah ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibiat ketua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, ti mesti ninga. Pelian ya kerka gagaku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
4: Kang Adi, kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu green tea, mak my what?
3: Datai mak langkau, umai uranya.
5: Woi, ibu, ayo, nyadi rumah kita.
4: Asyik kang ngau orang bermak panjai ni. Muninya, itu ada si modern style di tu jap.
5: Aku tinggal ngau deh.
6: Waya, ibu. Anybody home?
5: Sebakar punya mukamku.
4: Mak ini jap.
5: Kang ngau ibu. Ayo!
4: Ibu!
5: Woi! Nyadi rumah kita!
4: Nama orang tuna nyaut tua ada, Jap. Kada orang tuh bisa dito, Jap.
5: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyau? Nadai gak aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu?
7: Seduai, pia anak. Nyadi rumah kami itu, anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tu, ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja, pia ibu. Ni ayah ada ibu.
7: Ayah dia tadinya undul ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi beda anak ngalai bagau. Mumo apa tuai banyak ngai na beda orang bagau. Aku tu tinggal kia na. Ya empai, empai cahut pampai ku ya. Bah lalu mas dua anak nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Ibu kiroh mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikah me kami dua itu. Bah, nyau. Nikah pantuk sawah?
4: Ngai jabah.
5: Ah, nanti ngai. Nikah tu am.
4: Pada aja nyawa segitu kau.
7: Nama keseduaiannya?
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
7: Lah kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketu mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lama nya.
5: Ini bah kiro ibu. Ini bah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja pelik aku tadi yau.
4: Oke jip. Nyin, bisik ku mendangki wang dia din. Asai ku mayo isi dalam jam.
5: Okey, start plan itu. Apo ibu, anak kiri wah ibu, pe mayo diri kasambre dengan ne. Anak mayo nama mayo, udah kamu lihat tadi, mayo amai lawak denak deh ibu, yang wato nanti ni dia, nanti entunya kai gak deh, kak reng rengak saya to. Pupu nama pi.
7: Apo nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngigam macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak.
7: Jop. Nya tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makanya naik. Eh, nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nadai. Nadai sikit tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi. Baru kan nyungkit sikit. Temu tepat sama, pi.
4: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh sikit. Alu pada sama, pi, kita tiga.
7: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawam, eh. Nah, isi, anak. Tuh gemuk, ya. Tuh pahut, ya. Empat, anak, empat.
4: Apa? Main-main, ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas semua. Nurungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tegak yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
7: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda pedak. Pernah ngebikin bahu makutu.
5: Aau ibu, aau. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu wah itu wasai kuning nyong.
4: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayo, ditu.
5: Tunjuk deh pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyong. Sigi bakal kita maka dalam petang. Kuyak senapat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mene.
7: Nyai, dua bahu, pekite tiga nek. Empat nek, ndai. Namanya kuah aja. Ni seh tadi, Asai ku udah kawak ku isinya tadi ya, Nek.
5: Ngami, Bo. Udah mending ngawak tadi. Ada apa gua mayau gini, Bo. Ya, oke, nyamuk sih pedak. May api padam tadi.
7: Dai, Nek. Ya, ketemu ku. Nah, Dai, kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu humeh din.
4: Nanti piak, Bo. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rindas patuangku tu tadi, Bo.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasai bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya na bannya.
7: Nah ngawaga nek. Agi bedau lawak tu. Empa nek empa.
5: Nyau. Nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia baparaknya. Ah, nian nama deh. Saya ku pansuah jani dalamnya saya ku.
4: Main jap. Okey jap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau nggak utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
7: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga tu ne, ane.
5: Ada yang mau nggak umi ibu? Hidup baru dia.
4: Bang. Lo mami tu jap.
5: Yo.
2: Lepari jap. Yo. Lepari jap.
5: Anak. Anak.
2: Lepari jap.
5: Anak.
2: Anak.
5: Lagi-lagi aku ngomel ke dia air. Jap. Jap, jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap. Tulung. Anak.
2: Jap.
5: Anak.
7: Ya, sama aku kita, Nek. Eh, nama ulas dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: No.
2: Jariku, Jap. No. Jariku. Okey, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
3: Dang manah adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kitai kena ditemuai tu, asasai kemegak. Medau taik bisik, ananggah aluka dan nepribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
8: Rentang ngalih hari.

Yacht Rock, lagu namun kalawa rentak ngali haria kita Saritoba area 5 area ke-28 kita dalam bulan 8 2026 ti di bayi raban tenggelar rimpu meza voz. Okay, jadi selamat mulai selai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Terima kasih lapan lagi terus mendiang ke kami lalu nak mulas ke Twitter radio kita kebukai. Awak ke sekali tu tentu ya terka segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu selamat permisi mega ngagai bala anak bala menjadi kita itu. Sari tu hari yang penuh di bersekolah udahnya minggu baru lalu berkah me bala nembia sekolah tu tadi apa misi ya saya ku bala wadanya berkah kak silui lu nade orang kak dilarahi seminggu-minggunya lah nyau tinggal ke diri aja ba sekolah lalu piam enggak tentu ya bala pai indai lebih lagi ngambi awak nur permisi sekolah tu ngambi permisi mega kamai bala anak tu tadi bejalai harawen tang anang nyau permisi magang bagi-bagi mehawa kita ya laban tinya seminggu-minggunya nade orang rupiah semuanya permisi siapa kan kerja utai deh jadi tulan suara me kita ngawa pangan diri bisnis keren tadi ngambil hari 1 hari 2 hari sikun tadi ngambil hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 lu bekenya me arti tadi bisi me orang tinggal ngau nadai kini nyebutan tadi nadai nyipiah pangan diri semua bisi ungkop bisi agih magang. Oke, jadi agih ngelalu ke peninggal semua rentak ngali hari baru 5 bersama jam 4 tu lagi kami ada kau main kita semua sama berjoget kita eba slot raja joget kita ungkup ya ke minggu tu dan bal sejam ya ke terubah tu lihat dulu tenang tenang ujung minggu kita yang dah tahu kelalu stres iga terus mari kita berperindahan ke sekali tu lagu ke dibai Karen Libau Merwan di kesayau bawa YFM rentak ngali hari terang di dengar peringat kita bak kucing frekuensi 101.3 FM.

0: Raya Hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kami, Lori dan kita, nintiang hari bermacam lagu.

bersumpah masuk neraka. Anci jara mayati tekeran neraka apa sanggup meh di pasuak ketegal ke keran kang mulia dia sanggup sumpah datai pada dia lebuah mayak ke hati dah lejuk pun ngaji buat lagi aku. Okey, jadi lagi segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari YFM kita ke Sarito lalu berkenang berkawal ngau hari kita iti nyau maja bersebuan bisik mai kurang bisik maya ya nyau andiki baru ga. Okey, jadi kenang ke sebuan asap kita nak pukul 2 ngali hari tu tadi dia menua seman record ke ikas pengambah angin atau IPU ti pemadu ya tinggi datai ba 211 dia tangkan ke ngau bagi ya pelilih menua serian ti ngerikut ke IPU baca ya 182 lalu ngenang ke seman tu tadi nang ya datai ba tikas ke nang segi nak mana ngagai ha pengerai. Okey, jadi nanti ba dibanding ke ngau serian ya sebenarnya nama mana aja lalu sama juga di kucing yang record ke 157 IPU ya ke Sarito nak pukul 2 tadi lalu di Serikai 158 nanti mana abang pengerai lalu pihak mega di Sibu yang record ke 110 API ngawa Bintulu 120 lalu pilihan benua ya ke Bukai di Muka Sarito kira jalan ya ianya tadi 82 API ngawa di Kapit ngerikut ke 68 API Sarito kira ya jalan ya meh lalu di baca ke di Ambi Ba Miri datai Ba Tika 116 API Sarito. Okey, jadi yang harap ke hari ya kita itu bersebuan tu tadi maja nyau berinsur lagi meh ni lah ku jaku nya tadi kak pemisi kak healing sekedaknya pulai ke menua sekali nadi guna ke datai menua nyau ke ruang ketegal ke indeks pengamah angin nang ya cukup nak mana ngagai pengerai baka di Sereman jam kedai tu dah datai ikas 200 lebih lalu berkenang ke nyak mengatur si berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalai ya berkenang berkawal ngau kemarau panjai tau ke disebut mega fenomena El Nino tu ting ujung ke area ke panas tapi yang mengarangkai setang ujung ke sebentang tajak pia ribut kuri ngau angin ya ke bubuput neras pan pulih datai barang maya lalu penerang ya ke dikeluar ke pengarah pejabat meteorologi Sarawak Interi Khairul Najib Ibrahim madah ke hujan nanti banget ribut kuri di sempulang ke ngau angin ya ke bubuput laju ti bisi nyadi lalu kelimpah harinya mega dalam fenomena atau mega hujan kudi tahu kenya tadi hujan batu yang kau muka tahu nyadi bakal kebisik dikusi ke bala netizen kita ba Facebook ni selangat untuk nak salah ku kemari bisik bala mantai ke ba ngutrup niau sudah nyawa labuah hujan kudi kena salah ku mesti dikusi bala netizen kita ba Facebook dia. Okey, jadi nyak meh anang ngumbai hari tu ke rangkai kira oh nyak main meh boleh kita main dak halaman ba ujung minggu tu tadi jenis salah aku nyombiah terbabak atap balas kedak ya ba area cabuan dia jadi anak-anak nak berjimat-jimat mega lebih lagi ba gaya hari kita ke nanti menunggu jam ke dia tu sebuan rangkai kemarau uker dia hujan nak nurun. Okey, jadi jam 4 tu lagi kita ada sama berjoget buat program lagu-lagu joget kelimparnya mega kita mengatau berinteraksi dengan aku bah konti tak bertelipuan pukul 4 tu lagi baholan kusuang 82

0: si te ngasai dari lebuh dari munuh buyo buyo madok yang kita iban ya tahun
1: oh lebuh aku kumunuh buyo nya nada lebih hari ya ke kriang ama ama taku umpai munuh buyon turun wan buyon turun jampai entu gerasi ngotodong kacau deh jadi entu

0: Kawannya, kok mana yang kemangun aku? Dek, mesti jemat-jemat ni kat. Ya, aku ya. Nanti yang turun. Labannya, orangnya lihat. Kau ya, ngai terlihat. Nyak, makunya tadi wad. Nyungo, kenapa aku? Ngai ya terlihat. Rari, meninggal, tuap, kuk, aku. Nyak, aku dia tu. Ngai, kenapa yang? Nanti dengeri tu. Amin, ku aja ya. Nanti orang ambil, aku menubu ya. Amin, ku aja. Nemu ya, nemu dari empu, salah.
1: Ini
0: nak
1: mulai. Ini
0: dah datai
1: baru.
0: Ini, ni ada datai. Ah, pentingnya. Nyo de kena ino nya baru.
1: Ya nama suah ya te beka ya ni teh kebuyom nya pia ya. Nama ni bagi nama bangsa pendian dia selalu ya.
0: Ya iya nyemi gare de datau lebih hari pukul 5 nyengu arijinila besugur wal nya e kena tau cermin luar de besugur.
1: Nya nya tere buyo namanya.
0: Macam semua buyomnya. Semua ya. Di nak tahu. Ia kedamengnya. Jadi ia kebunuh tu. Nah ya. Nak pia parai ngai mi ke agi.
1: Jadi ia ke disebut orangnya tadi ada tayari langit utainya. Anak raja. Ta jarang mana yang boleh munuh utainya. Kenapa punya?
0: Jadi anak raja tu tadi wat di kena namanya. Di niang di. Berarti anak raja tadi di kemda. Nama hari hujan bumse bisa praja pada de. Nyak kumaran raja. Nyam prajanya ya. Nama yang ayah kede, nama dini yang de rapet. Ya segi na boleh de ya. Nama dini yang de greh. Cuma ya to ukai ngenyai ke mana yang bukai pe ya. Ya ke mana ukai bana bangun. Nan tuli yang labannya. Laban nan mu erti nini yangnya. Pe ya korti ya. Ukai ngenyai ke mana bukai ya, ko. Jadi na raja nya bisa de suau. Soal balian. Urunya ngame kukian sekali. Nak datai. Engkan dengan sebatang. Urunya mudah baru. Hari bukai. Bulan bukai mudah baru. Atai menunggu aku dian. Nyongau tanah ipar aku. Lalu bisa anaknya bini suau dia. Jadi aku nak menunggu hewan. Jadi dek. Kau mau lelaki ya. Nanti dia boleh sakang anak raja. Bini ni. Cuman. Nanti dia nak boleh sakang anak raja. Nak aku nemu. Pihak aku mau ya. Nanti dia boleh hanya. Gerinti. Gerinti cuman. Kau kono ya, nyajak ketemu kuat, mono yang nak aku nak nini yang nak meh.

0: waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Joget Abah Pria, lagu joget pemuka lawak kita bah. Selesai lagu-lagu joget kita ungkup sejam bawa rentang ngali hari kita ke Sarito. Amoyoh bala sini ibu meniti yang berpria kini jam ya kena itu ke lawak lemai lagi. Sebut berkawal ngau berpria tu ti tajak pampayet tentang mayuh bega mulai ke pemanah dalam tubuh kita semua. Laban bunyi ke jaku orang megap deh suah mada tajak pan utai ke selalu mari penyamai tok ngerai kita nya utai ke nantu nyamai dempak lalu utai ke nyamai utai nya selalu medias ke kita. Okey, jadi awak rentak ngali hari terus ditangkan genggau seleksi lagu-lagu joget bar Raja Joget 39 kita ke Sarito. Okey, jadi kita boleh terus ngatai ke lagu-lagu peminta lagu-lagu joget ke dekat di pendiang kita bah awak kita yang tadi terus ngagai Facebook kami bah YFM Iban lalu ngatai ke peminta kita dia lalu kelimparnya megak ya ngai kita nyekanya nyamai lagi terberandau minta terus direct ngagai konti kena dengan awak harus telefon pun bisi dibuka ngagai kita ti adakah ngatai ke lagu peminta kelebagi lagu-lagu joget kita bawa ke sekali itu lalu boleh megak kita berandau berkenang ke nama pengawak yang kedekat di kerja kita ujung minggu tu. Okey, jadi hotline kami 082-258-634 ngau 082-258-633 dekat dibuka ngagai kita udah tu lagi nur kita ngatai ke lagu peminta lagu joget kita semua tang sebelumnya arah mari terus mai kita semua bertanda berjoget ke sekali tu bergulai ngau jenari no jeraki joget janda muda sebelum bawa rentak ngali hari YFM tu boleh dipening pening kita ya dia sibuk ke sekali tu bak frekuensi 87.6 FM.

0: lagu pandang-pandang jeling-jeling ke di bayi Dato' ASM Salim, Tan Sri AM Salim, campur dengan Opi Amaga Dato' Siti Nohaliza. Baraja joget kita ke sekarito. Lagu di record dalam tahun 2001. Sebab kelebih lagi digagak live bar konsert perjalanan seni SM Salim Bergelanggan Malaysian Philharmonic Orchestra MPO. Kali lagu tu nada terniang, nada nama, terus record dan yang tadi terus berlagu lalu di hari ko digagak ba Dewan Philharmonic Petronas DFC KLCC Kalai Metos Dato' Siti Nohaliza jadi artis undangan ba konsert SM Salim. Matang respect dengan Tan Sri SM Salim mai atau abang kita nemu mainnya mai atau digagak le bantu di record atau konsert tu digagak ya berdaun talking dari nantu dapat berjalai iga nyau kena wheelchair yang mainnya tang agi enggak boleh nyadah lagu ke nanti dia dengar vokal cukup tinggi wai. Okay, jadi lagu joget kita yang berseman ke sekali tu punya kaku kita ya ke Kang Natai ke peminta hari harus telefon nanti salah kita boleh terus bertelepon dengan kami di studio lalu kelimpah harinya megak ya. Kami dekat ngelatai ke peminta kita Facebook YFM. Kita mesti kena warai peningat ke sekali tu kita uji nyawet ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Siapa tu tadi?
1: Dominah Dimato.
0: Hari ni?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, nama luarnya tak benar main bunyi angin. Namanya benar hujan tadi ya?
1: Oh, nak
0: dah
1: saya
0: ujar,
1: oh, kipas angin aku.
0: Oh, kipas angin. Kau baik, aku tak guntur bunyinya tadi.
1: Dah, mana hari kami di tu, kucing di tu.
0: Oh, nyamik kucing sedang ni. Saya menolak kita kucing di tu.
1: Ya.
0: Okey, berapa ni, apa sedang ni?
1: Ah?
0: Kucing tu, saya menolak kucing tu.
1: Oh, dah batu tiga di tu.
0: Oh, batu tiga dia. Okey, nak kan hari kita batu tiga ramai tu?
1: Okey, anggap.
0: Ya, tiga ya, dua tiga hari tu berasa main sepi aku malam pan bakal yeah. Siangnya mepap ngangat ya.
1: Ya, segiat mai, ngangat mai dua tiga hari tu, okay.
0: Ngai cakap, punya kau kaki tu.
1: Iya, banyak.
0: Okay, nama lagu kedengar dan sekali tu lagu joget ke di kerinduk kenuan.
1: Oh, lagu joget kerinduk aku, minta ada lagu joget ngasa ke kaki dari Betty Bawin.
0: Okay, jadi lagu tu tujuan dengan siapa dah?
1: Oh, kena berenang rimpu.
0: Kedap-kedap adik-beradik aku
1: sudah
0: Jessica Intan sudah Nayan dengan
1: semua orang
0: kawan
1: aku lah.
0: Okey. Ngajak
1: dia DJ. Okey, Nyaja. Oh, Nyaja.
0: Okey, sama dengan
1: Rari dengan
0: Genuan.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lalu nyambut tadi peringat kita ya ke terubah ti ngenatai ke lagu peminta ya ba segmen lagu-lagu joget kita ke sekali tu. Okey, dua perinang lagu ke di pinta peninga kita yang tadi joget ngansar ke kaki tang sebedaunya terus mai kita berperinang dulu ngau Siti lagu bidaya ke di bayi Jabli Dede terima me lagu joget legend pasar Tebekang. Oh, semangat. Ngaliarin gaya peringkat kita di Tebekang. Tiba-tiba yang ke YFM Bapak Fungsi 106 ke pagi. Keng lemah itu.

0: Ya, lagu joget zaman BCD, sebuah joget ngansar ke kaki. Maya album Bunyang Sarawak dikeluarkan, kelebihan lagu kompilasi itu dikeluarkan, ianya lagu joget ngansar ke kaki Siti Ari single ya kebesi dalamnya. Lalu Maya atau sebuah ayah kita antina salah baru aja habis bom 5 dalam tahun 2001-2002 antina salah aku. Gimana ke lagu joget segmen kita ke sekali itu Raja Joget get 36 lalu nyapa balap ninga ya kebesi post komen ngaga Facebook YFM selamat ngali hari ngagai sisile aku met ke minta tebah ke lagu joget jahit bulu pipit Ari Wending kau todi kena merenang semua peninga YFM ke lemai tu lalu pia pega lalu ke peninga kita Din Ari Kota Masaya Johor Darul Ta'zim minya Lina Bugisti minta tebah ke nama-nama aja lagu kena merindang yang putih benung jauh di menua orang pun namanya skres zidi ku tau oh, jadi ngarap kata merindang bawa kita ke sekali tu. Okey, habis ini kangen orang peninggal kita kunci nyawut kangen orang peninggal kita ke si ku tau. Hello,
1: halo, selamat tengah hari, selamat lemai
0: ya. Selamat lemai tau ngalih tau juga selamat lemai ke jam kita ada tahun ni kapan
1: tau lemai tau
0: siapa tu dah
1: Pak
0: Aki Jabut. Oh, Aki Jabut. Tanya manang tu, neh. Oh, ada lemah bayang salah. Oh, di ni mana tahu lagi berjalan ke pengawal?
1: Tidak ada.
0: Oh, kira-kira ketat ke diri di rumah, mejam ke diri tu, neh? Oh, hari ini melihat itu, mesti sebuah lumayan ada, eh?
1: Apa, biasa. Oh, hari.
0: Oh. Nanti udah tinjau dari luar rumahnya. Nanti pada aku udah serapi belakang rumahnya. Nah,
1: siapa
0: rebut? Aku putus selain tunjuk kan ketika sebulan mebah. Anda melakukan dengan nuan deh.
1: Lagu
0: sini?
1: Ambil sekolah baru.
0: Oh, ambil aku pulai baru. Tujuh nak siapa lagu tu? Tujuh ke siapa lagu tu? Okey, sama-sama ngagai nuan lumba banjir. Ha, mam lihat ke jam kulit tu. Agi nyatanya akan ngawari ya peninggal kita. Agi kak pernah ucara tanya meh. Layan tetap putus, tetap putus. Belama. Okey, nyari ngawak kita terus nyawat Siti lagi kak ngawari peninggal kita bawa ke sekali tu. Halo. Ya, ya, siapa tu?
1: Aku, Mr.
0: Siapa tu?
1: Uncle Mr. Mike.
0: Oh, Mr. Mike. Oh, ini minat rumah itu Mr. Mike. Nah, dah ini ngetat diri rumah aja.
1: Cuti-cuti debu.
0: Oh, ya. Kita itu benar sebuah itu. Cikin nanti boleh minat juga sih ngetat diri rumah aja.
1: Aku. Amat.
0: Amat. Nyak benar. Nanti tisunya. Pasuak ke ngagai duang sigi nanti bukai celo megang je pasuak pi duang dan nepi ya nyung kasih
1: nya men ong na ibu nya iman nyung kasih kene
0: kasih mutu ambi duang ko jadi nyame kelebih lagi ngagai balai ke bisi nyakai bisi ampus bisi sakai isan dan ya mana lagi jam ke deto nanti ke pasuak dah boleh disliapan kena sengka buang mua nepi ya
1: kapo mua ku keluar keluar kapo.
0: Kau tu nak kan tulah yang tahu mereka kan jadi.
1: Kapok
0: nyam kena. Okay, Mr. Mike, anda mau lagu ke di dengar nuan ba? Kena penutup kita ya ba? Raja juga kita ke sekali tu, Mr. Mike.
1: Lagu lama. Mau jaga, enggak jaga.
0: Lagu ni ya.
1: Ada mau darang jang.
0: Oh, nyokai lagu juga, lagu juga. Tiga aku kita yang lama tu pengen lagu juga tu.
1: Aku, oh, lagu juga.
0: Boleh
1: baru. Minta diambil pulai baru.
0: Oh, minta ambil pulai baru. Lagu ada tenun jauh ya?
1: Ah, tenun ya. Apa nama lagu? Bisa, lagu nak Stewart Tinggi.
0: Oh, lagu dari Stewart Tinggi. Oke, okay. Dia tahu lagi giga ya.
1: Memang kita kami kreanya luas. Aku suka kita lagu kreat.
0: Tidak jadi begini. Tujuh lagi siapa lagu tu deh? Tujuh lagi siapa lagu tu deh?
1: Nah, tujuh lagi skomet aku semua. Kita mana? Jadi ada saya jaga pirang pet malaku. Dia kini gaya pijar kon. So kami siapa itu siang anak kami yang di kiri ibu aku di luar ya. Jadi kalau gerai nama ini lantas yang jadi panama gayu guru semua semua nyak samping dia. Ajar kami kuliah cukup mana ya. Dia ngajar ini banyak kok ini tidak tigo sangat sangat kuat.
0: Iya, aman.
1: Jadi saya cukupkan jadi aku yang di lingkungan kalau di mau semua di sekitar lagi nggak semua nggak gerai-gerai. Kena ngajar.
0: Okay, ngajar sama-sama. Belum lah ujung minggu kedua bisa main.
1: Yes, welcome.
0: Iya, kita peringat kita Mr. Mike Cagat ya. Sehingga main-main kita ke bersebuah nanti oleh anak. Kalau ngerdai diri di luar dia lepas kita nemu sebuah itu bukannya mana bak pengerai kita. Kalau bagi kakak ya ke udah lunggar-lunggar umurnya. Oke, jadi enak perasaan kita ada datang ba pengujuang seleksi lagu-lagu joget kita ke Sari tu. Lalu dah tu lagi kita ada kabar perindang ngau lagu ke dia baik. Tak ada dipinta peringkat kita Mr. Mike ngapai mega lemah mah banyak yang tadinya joget minta ambil pulai baru lagu hari Stewart Tinggi tang sebenarnya berpindah dulu ngau Siti Dagi apa minta area peninga kita ianya tadi bulan pegari keminta tebah ke lagu joget darah baji Ali Dato Zambri Amera kena melindang dari pun ngapai mega semua bakia Facebook ti ngelalaya. Oke, jadi ada tu lagi pukul 5 kita rekam diang ke berita ti di tabur ke terus Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terus segulai sejalan ngok kami bawa FM.

0: rumah lain tu nih. Download dulu mengenjau cerita cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini. Cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai. Download nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan andan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bahwa YFM.
4: Kita kaku, penuh, menyengkuh.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nol Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kai Wun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jabatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tanggi Singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngena ungkus belanja 10 juta ringgit. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke Menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah mengagi facilitating lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah ke langgur perintah dekat nangkir pedang bilun kucing besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
2: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensena, siapa ke pemisi nulung ke merinsa, siapa kepandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa keberani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas en siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi, untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

info temuai RUI FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tau ke rawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekom tau ke tepi kuang yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tau ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Sinti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tau ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

23 carta sapajora ungkup ke minggu tu. Dan menagri nasib lagu tu minggu barunya lah. Samam kita nganti ya. Lalu kita yang kanya tadi bisi tertinggal atau kena mendiang ke carta sapajora bawa ngelah tengah hari itu tadi. Nanang tu sah hati me malam ila kita bisi tanduk ya jam 10:30 malam. Okey, jadi udah tu lagi kenang ujung kawar rentak ngali hari ya kita ke sar itu aram kita mendiang ke program Bangga Wah Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar, kita bertemu baru nampung cerita girai kebaru dah temu berbunuh ngelaban atom ngau balaya. Munsuah tahu dokumai luas mayanya semua manuk sabuang atom lebih lagi belanyan sedoi gansai sama bela udah parai. Jadi sidak ka lelaki kebukainya tadi dah suah girai tu rari magang laban girai kak nunu rumah sidaknya. Ti sidak nak lari ngaik sidak nyum mati dah dempapi. Tang sebenarnya tadi dia girai lalu ngiga perpasan kerkak debai ya pulai. Udah ya boleh perpasan ke dekat ti ya debai ya pulai nyak baru girai lalu nunu rumah tuam. Nama dah retuang mako cerita rumah tuam. Nadai berpapuang tinggal larang. Tak lalu lesap merumah tuamnya tadi. Tinggal lesap kemersap ngagai selikap buat kampung. Ah, udahnya baru girai pan lalu ngutuan kersa kena baik ya pulai ke menua. Ko cerita laban girai itu kandangnya udah kering amat. Udah ya kerkambuah ini manang dah. Dia maiwah mutai kerkak dah baik ya pulai ke menuanya tadi. Lalu dia tuan yang megang-megang. Sekedar hari perpasan ke baik ya. Ya nyak bakal tawak, minyak berbenai, minyak kerumung, minyak ngau macam mutai bukai. Lalu nambah kenyak, ia megak mai 100 igi pala. Laban ku ya, pala apai seruai nai ya. Sikit dekat desiliah ya, ngenak pala. Ukai dua, ukai tiga, tang mentak 100 igi. Nyak kebuah yang tadi lalu mumpung pala ngemayuhnya, debaik ya pulai ngagai menua sida edih tinjar. Ah, girai perlu berjalan ya. Ngejang ke menua tum, bak sungai pingan. Nyama laban ya kesigi nyam berantau girai itu dah. Nyukai ukai kira kita makan siagi ya tu. Ya tu nyukring nyutegar kena ya berjalan. Dia nak berasa ninggal ke menua sepiak nyen, lalu datai bak menua kita sepiak tu. Datai abak ulu tinjar, dia girai, lalu ngenak perahu ya, berkayuh ngilik kai tinjar. Nak berasa ya ku nuarnya tadi, dia kira tengah ngaliah, girai palu datai, bak penaik sedak empu. Mayanya orang nada ayan bap naik. Laban nyampai maya orang nurun mandi dah. Girai perlu yang kai ke perahu ya. Ya perlu nikik ke pantai. Serta ya letai bap pantai dia girai. Lalu manyung kalau-kalau. Kena ya tujuh kali. Ukai memain pengingar panjuang girai. Dengar panjuangnya tadi. Dia desida tuai rumah ngumbang ya kederup ah terlalu begau kena orang. Bami kesnyata menya macam terabai menya. Laban sida yang ngumai orang kemajuang tadi sikit mengusuh ko sida ya datai dekat nyerang tau kengalah ke rumah sida ya. Semua pungkat lelaki bak rumah ngumbang. Ya kebisik di rumah mayanya segi sampal nurun bebaik kesenyata kerban kena bunuh. Laban sidak segi ngira diri berbunuh ngelaban munsuah ya kemanjuangnya tadi. Ya nak lama udahnya dia ada gerai medak sidak serumah. Mayuah amat nurun nengah jalai penai. Nang sedia ngau senyata kerban duku terabai sangkuah. Nah nyendia ke diri sidaknya dekat berbunuh. Girai nak munyi. Ya dan nanam diri bertengah jalai penaiknya. Nganti sidak ke berjalai dari atas masang lagi akia. Hau serta ngumang ke balai ya. Datai semak girai dia. Sidak ya nak ngelala girai lagi. Laban gamal girai itu banget udah berubah.
Yang nak baka gamal ya lebuh ke mula nurun suba. Mayanya semua perpasan kerbaik ya hari rumah tuam dengkah ya semak tisi jalai dia. Datai kena balang ngumbang semak ya dia. Sidaknya nak ngelalai lagi. Sigi di kumai sidaknya munsuah magirai itu tadi. Sidak atat kenyian ati. Medak gamal girai. Sigi di kumai sidaknya munsuah magirainya tadi. Mimit nalai mesidak yang lala. Munsuahnya bunuh oleh kita. Namai abangat meranik diri datai siku ikut dekat nyerang rumah kita. Pihak aku jakuk mensiam mayuah. Ni rekamayuang punya. Ni orang ke nyakap diri punya dia. Tang tuai rumah ngumbang. Nak ngasuh sidak ya lalu munuah orangnya. Kita nak tahu nak nanya hari ni pernah taya. Sekali kayaknya amat munsuah ke tahu kau kai. Pihak aku ngumbang berjakuk ngobalai ya. Ngumbang lu mansang kemua berjakuk ngogirai. Siapa ada tu ikat hari ni pernah taya dia tu datai dia tu kak siku aja. Lalu dia nak tak menyuang mangka ke rumah kami. Pihak kengumbang nanya girai. Nae pada mana maya? Nanti aku tu munsuah ko kita tahu ko kai. Kati pada mata dek daya. Bakal munsuah ko tu tahu ko kai gamang aku tu pada dek. Pihak ku girai. Nyak mutudah ngumbang wei ning ajakunya tadi talu ngelili gamal girai kena ya. Nyu bepusian ya dia. Medak mua girai itu berarti ke girai. Mayanya sidak serumah kebukai. Sigi agi berterawah ngumai girainya tadi. Sigi munsuah ku sidak ya. Lalu patut nebunuah tekalanya. Lama aman ngumbang keberati kegama girainya tadi. Kau cerita. Ya, saya kekang lala. Saya kena gak. Terubah maka ke kelalaya tanya lama ge emberni yang nyulain ge kegama girainya pada ya. Kali malia maka gama girai. Udahnya nyamanya udang kesap. Ukai ke girai pada ya. Sigi tak temuai tau kemunsuah maya. Batia. Neh, kata daya. Lama gede udah ngelili aku. Lalu kena de nak ngelala aku tu. Kad ku mai kita munsuah. Pihak ku girai. Aman igat. Engka tak antau unu antau pelabak aku. Kebuah pihak laban bisik ke maya de tu tadi. Tak bakal kami serumah ke bernama girai. Tak udahnya. Tak nemu berbalik ke nyukai bakal ikat girai. Nyak ke aku tu ngumai diknya tuan tu ikat. Nadai mensia bakal tau. Pihak kengumbang. Nadai nyemayuh kelikuh hake tuai. Te amat nak kelala kita munsuah menya. Katik ngaunya dah. Bunuh dia. Lama nyabur cudur. Kita yang menua tu. Nak kalak mandi darah. Pihak ku sikup lelaki ke bernama uga berdiri nak jauh hari belakang umbangnya tadi. Dengan jaku uga nya tadi kering serta rinyak naman. Dia kira ya lu berniang ya. Nak beli lap. Kira itu berniang uga nya tadi. Ya, lu berjaku. Dek ayah uga. Anak umat ke diri dia berjaku. Tadinya ayah uga. Bapala tangga. Mua arista ilik nyin. Dek naik buah berjaku. Ngelawa ke diri dek. Anak ke dek nyaman berani dekat bunuh aku. Mana wak kejai nak mula saya dek. Pihak ku girai berjaku. Sambil nunjuk ku uga nya tadi. Udah ni dengan jaku girai nya tadi. Dia semua sidak ke dia terlalu dia jenuh magang. Sidak ya yang berundang ke Jakob ya kenyebut pasal layak ya ugaknya tadi.
Nak naik siku sedang kertiak mayanya. Menda bekenya dia deh. Ya hanya tadi. Lalu nanya ngumbang baru. Nih. Kati daya tu rumah. Betul utai ku akunya tadi. Ku girai. Budahnya. Baru ngumbangnya ngelala. Lalu nemu orang kerkumai sedang munsuahnya tadi. Tak girai. Ya ku dah nadai kalah ada pedak sedang beberapa bulan ku dah. Oh, nuan tu tadi ini kan girai. Patut maku saya kerkak ngelalal tadi. Taya maku nyokak. Madah kenyak nuan. Mua nuan lalu balai ukai bakal nuan kenglamak tu. Ni kami ni rau jamah di beketau digat. Pihak ku ngumbang, pihak ku ngogirai. Engkanya empat pengagati yang menyakini mendak girain tadi. Dia ngumbang. Lalu nak berasai. Nyumrap girai ya. Semua sedak ke dia sama gagal. Lu manjung. Udah nemu orang kena dekelala sedak terubah tadi. Kumai sedak yang munsuah. Nang tak rana-rana girai. Sewena orang kena munyi menyatudah ugak tadi. Engkainya malu amat mian tadi udah maksud ke jako kemai sedak serumah munuah girai nya. Laman girai nya gak munsuah ko penemu gak ko ati adian. Na lama de nya beno sedak kagi begau gagal ka penatai girai yang tadi. Dia sedak nadai mendak uga agi. Tah. Kini ka penunga ya ka. Sedaknya nak peduli ka uga e kena tai yan agi. Laman sedak kalau umpai nemu kini ke penungak girai yang lama tu lebih hakik tuai rumah ngumbang pu dia ngumbang lu nanya ya ya kini ke penungak dia yang lama tu digat lama amat nadai pedak kami tenyuh lenyau nak temu penungak beberapa bulan tu kudah nyak maya. Kau nama kita nak nemu pemindahku. Lama nak aku segini nadai madah ke pemindahku. Ngagai siapa-siapa ada. Kelimpah hari ini aku mpu. Pihak aku girai. Aku kena dai daripada kita. Lama nak aku tungayau ke sepiak kian. Berbalas ke pemarai apa yang nguinai aku. Aku segini nadai mai kita buka ya ya. Laban pengawak tu pengawak aku ke diri. Pihak aku girai. Dengar yang madah dari pulai nganya waris pihaknya dia ngumbang lalu nanya girai baru nak gat tidak nyamat pulai nganya waris pihaknya ketiga ya pejalai deh di gat ku girai au ayah tentu nuan tu kak nanya kau tai kau liaku bisa tau kena dai ku girai au girai udahnya tadi lalu nunjuk ke jumbuh utai nak jauh hari pun kayu-kayu semak jalai penaik dia. Utainya tadi, nadai daripada laban ku dah delamun daun kayu kekena girai nudung perpasan yang kau mantu pala kuliah ya bak rumah tu sepiak yang subak. Ngumang kau sudah serumah lalu mansang lagi tuguang utainya tadi. Sida epan lalu ngari ke dan kayu ke dekena girai ngelamuan utai ke debaik hanya tadi nyak mesirak ngumbang ku cerita tak nakak ya kenyit lalu terdadang medak utai kayaan dia ya kedelamuan girai ngena daun kayu nya tadi sidak ya nakalak medak palak pangat ngemayuahnya 100 gigi ku cerita. Ni utai bukai lagi. Bakal tawak menyak berbenai, menyak kerumung, menyak tajau, menyak. Bisa, bisa dia makan. Amat tangan orang sedak ngumbang. Medak utai banget ngemayuahnya. Sedak ya era narati, bakani girai oleh mai utai ngemayuahnya. Nyau bakal kedemai tubuh 10. Awalnya kelama dengan tadi, dia ngumbang lalu berjaku. Tiba kata.
utai kuliah dia tu ikan nak tahu dia tikik ngapa tu mesti tu kita mesti guna babi nikik ke tu ngai ada gagak-gagak kita sengapa pihak pihak kengumbang berjaku benar sidak kakek berkedegi mada utai kuliah girainya tadi padak tak tahu ini girai berjalai berguai-guai hari atas nuju bala mayuah dia. Hari belakang ini girainya tadi, uga ya kuda lesap nak temu penungak tadi. Untuk di berjalan ini girai kebenama manian tadi. Pedak sedak ya uga tadi, terlalu mai manuk labang. Sedak ngumbang, sama ngenuang medak uga kemegai manuaknya tadi. Ini girai empu, datai bak girai alum merap ucuk ya. Empat pengagak hati yang medak girainya pulai berjalan nadai apa nadai nama mai mayuh benar perpasan ngau pengeraja bukai hari menua sepiaknya nyak meku cerita wainya ngau sabar-sabar metudah maniat tu tadi ini girainya merap ucuk ya hanya pulai ngake ugak tu tadi dan serta ya datai sama girai dia ya lu nanggung patu sigi ya kebisi ayan dia udahnya ya lu ngasuh girai duduk dia bala bukai sama tergenuang nak munyi nadai mengkertiak siku nadai berjaku selaka siku sidak ya medak uliah ugaknya tadi udah girai duduk bawatunya dia ugak lalu mansang ke girai megai manuk labangnya tadi natai bak mua girai kudah duduk dia ya lu miau girai ngenak manuk labangnya tadi. Nya, aku tu megai manuk labang manuk menang ikut merunduk lebat merunai kebab sayap yang munyi tempap gendang panjai. Kukuak yang nyaris rerawak nyentuk kerayuk bulan mingkai. Tuju aku ke miau ikat girai ngenak manuk tu. Laban kena aku muai ngesai ke Jakob aku dah salah kelanyur ke bukai. Jakob kena patut disebut hari mulut dah buang makai. Nyalai minta ampun maku tu tadi kelanyur nyebut Jakob ke jai ngagai gad girai. Yang kanya baik hati aku kepalat kenyat nak ngelala utai. Nyalai Jakob kunyak tadi nadai pulai kapal nadai pulai kenama. Awak kaya padam tenggelam nangka tu aja. Nyalai minta ampun maku tu igat ya kudah balat kelanyur nyebut yaku kejai nak manahnya tadi. Awak kemana tu meh madam tenggelam muai ngesai ya kebukai. Udah tu ilah awak kita ibat menua tu sama keriang kita itu ilah nyayang mutiang geraji tajam kita itu ilah nyemiluk tisi bakai igat gerai tu. Pihak ko sampi tu dah ugaknya tadi. Lebuah ya kemiau girai. Duduk ba atas batu.

Dataya dia kira elu ngambi ilang siti ilangnya udahnya lu desua kena kaya ya ya uga mayo ilang musuhnya dia ada bayang kabisi ke pulau ite ko cerita to aya uga laban nuan udah nemu ngelala penyalah diri lalu bebiau minta ampun muai utai ke yai salah nak manah tersebut di tadi nyalai awak kehilang musuh tau mah simpan nuan ngambil ke nuan pan sama pula berani lalu tajam bakar rukuk tau pihak ku girai we nama deh gagal pendapat betul dah ya ya ugaknya tadi nerima hilang kedebri girainya tadi uga lalu merap girai ngau sahabat-sahabat empat pengaga hati akan nerima doko hilangnya tadi. Ya, kita pun gagal menenangkan kita tu. Nih, sidak tu kudah mula kenyian kumai munsuah. Nyok lama baru sidak yang lalanya dan tak girai. Mulai, udah bakal kelsap. Mereka kalak daripada lama amat. Lengkap aku nak tahu dulu. Cerita girai tu. Waktu suantik tujuh tu. Udah tu ila kita dengar ketampuang ya kujung lagi. Nyalai. Mupuat dulu aku. Bye-bye.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tan Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: rumah kita. Mesti mengau ani kebangsaan tu, arame. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
2: YFM, segulai sejalai.

Ya, Dara, tampun puji setiap lagu hari data kelemai tok kena tengah pun ke awak sedalamai kita kelemai tok meninggal lumai 28 dari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kagim kan boleh sejalan kami ke lemai tok. Kalau kita antari baru dah boleh sejalan ngaus tonton jam ke udah boleh kita peninggal bawa rentak ngelihari. Jadi yang muak ke lemai tok kita boleh ngaku aku Roland dan Gilbert yang untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita tak seron mana gerai semujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari tu peninggal kelebihki maya menua kita tu agi napi penusah sebenasab. Jadi sama-sama maya kita ingin tu pengerai lalu kita ke bisik ngi buan orang tuai kini bisik anak miat kini tau ke kita ke ngembuan penyakit kelebih ki ya ke si isa atau ke sengak kini. Jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut. Jadi harap kita tadi berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa. Lah banyak siti ari cara kita yang tadi boleh ngurang ke risiko ya. Ari duduk ari kaya ari kita ke balat bersebun ke jam ke dia tau. Dan kurang hirup air amat terpeningah Siti Ericaraan dur kita yang tadi nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya. Tengah saya dirimpu nak entunya maisi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital tik semak dur kita. Jadi hari kami bawa benar kucing ke lemai terpeningah saya ku nyuka selampung menurut Sarawak. Kita agak mengkang napi penusah sebuah nasab. Lalu nanti kenitiah ke berita hari-hari Met Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam. Jadi yang muat ke lemai itu ribut kudik diadangnya di Sekedandu di Bintulu kapit kucing miri muka yang megat di Sibu, Limbang lalu hari-hari tik balat bersebun bisi berikutnya di Sri Aman yang megat hari tip sebun di Betung Samarhan Sri, Srian pemegat di Sri Kai. Lalu muak ke malam tu lagi peninggal hujan diadang nyadi di Sekedak Nur di Kapit Miri pemegat di Limbang lalu sebun agak mengkang di tapi sidak kediau di Sri Aman Betung Bintulu Kuching Mukah Samarhan Sri Kai Srian pemegat di Sibu. Jadi mari kita berhati ke berita ke pemadu baru berkawal dengan tikas pengamah angin tau ke IPU ke di rekod berengkari pukul 4 lemai itu tadi. Kalai IPU tau ke tikas pengamah angin di Sri Aman direport ke Mancak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi diriput ke Manggai 215. Lalu berlalu ke penerang baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai. Lalu 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai. Kalai Serian ngerikut ke IPU 182, Sri Kai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngobintulu 136. Lalu angin banut ke bukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya batikas pengamah angin tau ke IPU eh. Jadi ya berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman. Kalai semua sekolah kena pegai UPIS pelajar pilih lubang tu diasuh tutup sehari tu. Kalai penerang hari UPIS pelajar menua JPN Sarawak maksud ke penerang malam tadi madah ke semua sekolah bak pilih menua lubang tu ditutup ketegal tikas pengamah angin. Tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai. Jadi atau nyengkaum 28 buah sekolah pemberi ngau 2 buah sekolah sekendri ndor 4,035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua tu. Nah? Jadi atau tinutup sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun ke tegal pemalat pengamah angin. Okey, yang tadi berita ke Maduk Baru berkawal dengan IPU tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di menua kita itu. Kalau Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya bak tika stik balat nak manah ke pengerai. Ianya pukul 4 lemai tadi diriput ke Manggai 215. Jadi sama pula bersampi, okay, seminat di Sri Aman, tak megak bandur ke bisik napi penusah sebenar Sabtu. Hujan bisik nyadi dikerang ngurang ke penusah sebenar sab di Menuatuk. Lalu terus jaga pengerai kita peninga ngambil ke kita yang tadi ulih nyilih ke sebarang penusah atau ke penanggul pengerai jam ke dia tahu. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Hujan berlengau Carol D, pengerindu asal Menua Kenyalang. Kita terus mendiang ke Helawai Sri Aman.

0: Ninga dalam awak Hello Wai Sri Aman. Nama berita jam dia tu, terima kasih laban semampai rindu mendiang ke YFM Iban. Mengkang Iban ngau kita dalam program tu, berkongsi ke berita-berita yang kebisa udah nyadi di bagi menua Sri Aman, sekali kena dibagi menua betuang. Dia berkongsi ke bawah tu. Berengkah berkongsi ke berita tika terubah, kala itu sebengkah berita yang kebisik nyadi di peliliah menua lubang itu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedekumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dah nambia ngau pengajar SMK lubang itu. Namuai ngagai sekolah SK nanga deluak batangai lubang itu. Balap nyelta yang kengau program itu, ngepun ke pejalai nengah jalai air, hari tekat hidro batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebedau ngenatai kediri ngagai SK nanga deluak lubuk antu. Program tu megap bisik digulok kaban parlimen P203 lubuk antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi telalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kapan parlimen P203 lubaan tu udah ngagih ke belanja RM100,000 dari baruah RTP 2027 P203 lubaan tu ungkup ngemansang kage SK nangat deluak lubaan tu serta RM15,000 ungkup gerempong apa yang naik nembiak ngau pengajar SK nanga deluak lobo antu. Maya tu mega ya udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai ba P203 lobo antu baka RM8,000 ungkup J3K nanga deluak ngau RM3,000 ungkup Biro Indo nanga deluak pia mega RM8,000 ungkup J3K tapang pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo tapang pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawang pihak mega RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawang pihak mega RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak mega RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubantu. Agih-agih belanja atau tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil ngenegap ke agih pengelantang Mansia Maiwa. Tembau pengawak ba SK Nanga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubaan tu nangkan kenya ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Ai. Bila datang ulo program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nanga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nanga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawak serta pengajar SMK Lubaan tu ngau SK Nanga Deluak pengari-pengari, pihak mega pegawai-pegawai opis-opis perintah, engkau company, pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah atau SMK lubang tu engkau SK nanga deluak. Nya berita ke terubah, kita nginsit ngagai berita tik kedua. Ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman. Berserimai engkau pengerami Maulidul Rasul tidak atur komiti Pengarap Islam Sri Aman tau kejawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman. Nyalai empai lama ba Masjid Bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedikumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat peringkat bagi menua Sri Aman 1448 Hijrah. Tahun tu kena program nyerumak pengerami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai berbala mayuh ndak dipejalai ke Tegal Gayari tiagi mengkang balat bersebun. Pihak mega program-program aktiviti-aktiviti tidak berjalan ke diatur enggak penuh pengelikuan kena ngemimet kagi risiko penanggul pengerai tidak nyadi bak Mansia Mayuah. Pengawah-pengawah tedip jalai kemayato ianya bakal sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Pia mega pengawah nyuak ke prayes ungkup pekit sepanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau, seberau raban menyadik kita ti berpengarap Islam dibagi manusia aman dito sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami nyambut Maulidur Rasul peringkat bagi menua Sri Aman. Bak kategori A, ungkup upis perintah serta badan berkanun. Ia ketulih ke nomor 1, raban upis tanah ngawa penyuka Sri Aman. Nomor 2, pulai ngagai upis rumah jil bagi menua Sri Aman. Nomor 3, pulai ngagai raban hospital Sri Aman. Bagi kategori B, pekit ngagak sepanduk tidak ungkup ngagai upis swasta serta gerempuang-gerempuang pihak mega kelab dibagi menua Sri Aman. Ia ketulih ke nomor 1, Raban Sarawak Skill. Nomor 2, Giat Mara Sri Aman. Nomor 3, Perkip Sri Aman. Kategori C, ngagak sepanduk ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nomor 1, pulai ngagak SK Sri Aman. Nomor 2, SMK Linga. Nomor 3, pulai ngagak Raban SK Agama Sri Aman. Lalu ungkup kategori D, nyaga sepanduk berserimai dengan pengerami itu tadi ungkup pengagai J3K pihak mega masjid tau ke surau sekali kenya genturong-genturong pendiau di peliliah menua Sri Aman. Ya ke nomor 1 bak kategori D, J3K Kampung Bauer. Nomor 2, J3K genturong pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pulai ngagai J3K genturong pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nya tadi berita tik kedua, jadi berita tik ketiga, tok ngelansak sebengkah pengawak ia kediatur upis pengerai Sri Aman. Ti udah mujur nyuak ke setepiket merik basa ngagai sebengkah serakup di Sri Aman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Sri Aman. Pengawak tu diatur empai lama bak klinik pengerai tau ke poliklinik Sri Aman disuak ke ngagai serakup tu, tanda upis pengerai bagi menu Sri Aman merik basa. Ngakai serakup tu, ti baru dah nyuak ke pemerik. Ianya atap kanvas, ungkup langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman. Disebut mega poliklinik Sri Aman. Pemerik tu, atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu. Empai lama, lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman. Udah diganti, pengudah ia ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya upis pengerai bagi menua Sri Aman, ngau kerjasama serakup tu, pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Sri Aman bela bersawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiba guna ke servis pengerai bak palanto. Stifiket meribasa hari upis pengerai Sri Aman disuak pengagai pengari Raban Nembiak Surakup tauka wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Sri Aman disuak pengagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak. Dua bengkah berita tik kurang lebih sebaka. Si tik tu ianya sebengkah pengawak ika udah datur di Sri Aman, ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Ti udah diatur empat lama, bak Dewan Suara Sri Aman, lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden bagi menua Sri Aman. Program tu digolok nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6, hari 5 buah sekolah secondary di peliliah menua Sri Aman. Kelimpah di Lica, mayato mega diatur pengawak nyuak ke setifiket pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak dikena ngenatai ke pengagati berdua hari pemujur bala nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. 7 expo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito, menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi Percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih lagi. Lalu situ itu Expo Pendidikan Mega Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Mega peringkat pelilih menua betuang udah diatur ba Dewan Sukan Tan Sri. Dato' Amar Stephen Keloningkan di Betuang, dipenyadi kekaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Expo temayanya digolok 700 ikut yang kawam nembiak sekolah, apa indai ngau bala pengajar dibagi menua betuang kelebih hage. 13 bengkah agensi perintah ngau Institut Pelajar Tinggi bisik muka kaunter Nur Bala Numia pihak megapa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu berkawal ngau pelajar tinggi latih pengelandiak pengawak puang scholarship ngau bantu nampung pelajar tidak sedia ngagai Bala Numia tika nampung pelajar ngagai tikas di tinggi agi di menua kita itu menua Sarawak. Lebih maya atau mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 hingga 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Pelilih menua betuang sudah menerima sertifikat pelajar cemerlang SIDA. Jadi expo itu diatur Yayasan Sarawak hingga kerjasama Opis Pelajar Pelilih menua betuang. Nyata ada berita ke penudi di perkongsi Tunaka. Aku ingin ngau kita berkongsi ke berita dalam bawa LOI ke sekali itu, jaga pengerai lebuh musim sebuah nasab itu, anang suah lama bak luar rumah. Selamat lamai, bertemu baru bawa ke bukai. Mumpuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang genuan Stephen Tapasilai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yang natai ke pesan berat ia kebisi diterima kami dari peningga YFM kalau pesan ke terubah tu yang pesan mati datang dari JK Anak Kasim nuju Kawan Belayan ia ke dia di Nengah Semah Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin berima di Serikai, Bentangur, Miri, Igan ngau Kawan Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu kalau pesan tu madah ke Kasim Anak Umiang Kasim Anak Umiang tak kapai BJ tak ke laki Nian Dina Anak Tangai Udan Adai ianya kena pagi 28 hari bulan 8 2026 lalu ni yang kasih mana umiang tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Haliah Nanga Semah Daro lalu mayang anju ngapin temu laban lagi nganti penatai Kapan Belayan. Jadi ya sekali lagi marah ke kasih mana umiang tak kapai BJ tak ke laki ni yang Dina Anak Tangai Udan Adai ianya kena 28 hari bulan 8 lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Haliah Nanga Semah Daro mayang anjung apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan ia kada pesan. Berita kesih lagi top tanya ngagai anak niang tu enyak JK Anak Kasim bak lumur 011-251-857-80. Pesan ke Siti tu peningga pesan mulai ulit setang itu 100 hari datari Winnie anak nyari pesan Kaban Belayan ia kediau di Sungai Mansau Marau Kelasau Marau Tekam Marau Baru dan Marau Lut Rumah Panjai Pantuk, di Semawa, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, Pian Megat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, Pian Megat di Baru Serian, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dituk, lebih ki ia kenalan yang lanyau anak genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang lanyau anak genggar, dekat diatur kena cara sembiang ianya kena hari Minggu tu 30 hari bulan 8 2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke ngintu 100 hari serta mulai ulit niang lanyau nak genggar ianya kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Berita kesiti itu ianya pesan mati datari lama anak usang, pesan Kabah dan Belayan, ia ke diau bak Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Batang Sebelak, pian megak Kabah dan Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mali itu. Pesan tu madah ke Cermi anak Ningkan, tak ke Ina Indun, tak ke Bini Nia Usang Udan Adai, bak Spital Seratuk, ianya kena 26 hari bulan 8 2026, lalu ni yang cermi nak ningkan tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 29 hari bulan 8 hari 6 baru mamudan lubuk injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk serta dikubur kena pagi 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu. Jadi sekali lagi mereka cermi anak ningkan tak ke Indah Indun dan Adai ianya kena 26 hari bulan 8 2026 niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 29 hari bulan 8 hari 6 baru mamudan lubuk injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk serta dikubur kena pagi 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang Suzy anak Indin pesan Kawan Belayan yang kedia di Sungai Poi Kenawit Sibu, Bintulu, Kucing, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Indin Anak Cambai, Udan Adai, ianya kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu niang Indin Anak Cambai itu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah Jenny Anak Dan, Sungai Semurubi Bekenu Sebuti serta dianjung kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 ianya bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali lagi madah ke Indian Anak Cambai Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu nian tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Jenny Anak Dan bak Sungai Semurubi Bekenu Sebuti serta dianjung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 bak pendam Dayak Lambir Miri. Berita kesih lagi top tanya ngagai Suzy Anak Indian bak lumur 013-485-6208. Berita ke pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngintu 100 hari nuju Kaban Belayan yang kedia bak Kampung Iban Lubuk Antu di Tintia Lalang, Sukong, Tepang Punggak, San, Batu Bini, Wong Panjai, Wong Pandak, yang megat di Insawang, Ngau Kaban Belan Kebukai, kenalah rintai kenambah di itu. Pesan tu madah ke ngintu 100 hari ni, ia ngintu 100 hari ni yang lai anak malung, ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu, ianya senang nak ajar, bak lot kampung Melayu Lubuan tu, ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi merah kepuak ngintu 100 hari niang lain nak malung dekat diatur bak rumah anak niang tu enyak senar nak ajar bak lot kampung Melayu Lubuan tu kena 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datari Lili anak Guang nuju Kapan Belayan ia ke diau di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Belabak, Senunuk, Nanga Jau, Kaban Belayan di Skim Logo, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, yang megat Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena marito. Madah ke pengawak berserat bungai, ngetas hulit niang ikum anak baking, ngau muai intebalu, dekat diatur, ianya belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari Minggu lalu ngetah sulit ngomboin terbalu kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetah sulit niang ikum nak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu lalu ngetah sulit ngomboin terbalu diatur kena dini hari tak ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngetah sulit nuju Kaban Belayan ya ke naklah rintai kena mari itu lebih ke ya ke dia bak batang kakus Ulu Anap, Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit, Kuching pian megak Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ianya niang undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik tak kaki puntur ianya dia tu buat rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau Bintulu kali pengawak tu ngetah sulit dekat dia tu kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalo. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit nia undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik atau kaki puntur kalai ya, pengawak tu dekat diatur ngetah sulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau di Bintulo. Pesan ke Siti Tok Peninga pesan mati datari Roslin Dindo anak acun tak kelatai anak acun mesan kabar anak pelayan kediau di Tusur ngau nanga Bran Maja Pedanum Akup Darai Lubau Sekuyat Serian Ulu ngau Serian Ilik semua buat atas ngau semua buat baruah Murat Sekrang Kaki Uang Padih Bebangai Sungai Sibau Gawis Akun Sembilit di Meribuang Layar Kaban Belayan di Batang Sekrang, Batang Padih, Bibiang Bi Serian, Moyan Ledang di Semarahan, Sampun Gerunggang, Bunuk Betung, Undup Seri Aman, Piamgat di Kapit, Kuching Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena lari intai, kena mari tau. Pesan tu madah ke Romel Anak Nero, Romel Anak Nero dan Nadai, kena 27 hari bulan 8, 2026, lalu Nia Romel Anak Nero tu dekat di Sengahit Belamayuh, bak rumah Tony, Nangga Padih Betung, kena hari 6 tu, 29 hari bulan 8, 2026, serta dikubur, kena pagi hari Minggu, 30 hari bulan 8, bak pendam Anglican Munggut Sabut, St. Augustine di Betung. Jadi sekali lagi madah ke Romel Anak Nero, Romel Anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu Niang tu dekat di Sengait Balamayu buat rumah Tony Nanga Padih Betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 buat pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine Betung. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datai hari Suzy anak Tok udah dibaca akun tadi peninga, lalu pesan ke si Tek Tok. Ianya pesan ngintu Tok Kesembiang 100 hari dari Linda anak Jamit mesan kaban belayan ia ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu mendak ke pengawas Sembiang 100 hari ni yang Idan anak Ubay ianya kena lemai rinam tu 29 hari bulan 8 2026, bak jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi sekali lagi mendak ke pengawas Sembiang 100 hari ni yang Idan anak Ubay. Kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 2026, hari 6 bak jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong jalai Ulu Sungai Kapit. Awaknya tadi peninggal pesan berat ia ke BC diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban.

Marsha Evani singa lagu ya berubah. Jadi lagi macam pesan berat ia ke bisi dicuma kami ripninga kele pesan mati tu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Mesan kaban belayan ia ke dia di Sungai Kabang, Lawing, Jelawatas, Buluhan tu, dengan buai bakas buti, buai melanjan, pematuh entepan ulu, remabung, pemegak di Batu Lintang Layar, Lubau ngau Lubau Baru, kaum belayan di Setambak Ilik ngau Setambak Ulu, di Nengah Beran, Bengang, Sedik Ruban, Ngau Kaban Belain Kebukai, kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Binci Anak Melina, Binci Anak Melina, udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8, 2026. Lalu ni yang Binci Anak Melina tu dekat di Sengait Belam Mayuh, bak rumah liap anak indang, meribuang padih betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat meribuang padih. Jadi ya sekali lagi madah ke Binci Anak Melina udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niam Binci Anak Melina tu dekat di Sengait Belam Mayuh bak rumah liap anak ngindang di meribuang padih petung kena hari Minggu 30 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari 1 31 hari bulan 8 bak pendampat meribuang padih. Jadi berita kesilih lagi tak tanya ngagai lumur 013-776-94-10. Pesan ke penudi Tok Peningal ianya datai dari Winchester Anak Kijun tak ke Anan tak ke Payabil mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik Penasu Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sibu Sebedil Sibu Tutus Sibu Bawang Asan Pia Megat di Pakan di Awas Krian Kelutun Tabai Nangas Nuang Kapit Kaban Belayan di Batang Rajang Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Kijun Anak Muli, Kijun Anak Muli tak kapai jo dan adai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu niang Kijun Anak Muli tu dekat di Sengait Belam Mayuh ianya sari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Kijun Anak Muli, Kijun Anak Muli tak kapai jo dan adai kena 28 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengait Belam Mayuh ianya sari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi minta kaban pelayan ke depesan datang agai Engkalat Rumah Adin Anak Jawa bilik lumur 47 ianya bilik Kijun Anak Muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengait bak Engkalat Rumah Adin Anak Jawa ianya bak bilik lumur 47 bilik Kijun Anak Muli. Jadi berita kesili lagi top tanya ngagai Winchester Kijun bak lumur 016-525-2822. Kepenudi top ninga ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawal ngau tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemegat di Luban tu ianya bak tikas IPU ti cukup nak manah ke pengerai kalai berbak ngau penusah tu kalai upis residen bagi Melayu Sri Aman berengkari kemari ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah sebenasab di bagi Sri Aman pemegat di Luban tu pemegat sidak tu bisi mengenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisi disedia ke ngagai Mensia Mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenasab di balat ya di bagi Menua Sri Aman ngau di Lumbuak tu kelebih ki berkawal ngau pengawal nyedia ke bekal air irup ngau teket guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman pemkat di Luban tu. Jadi penerang ke sili lagi pemkat penerang tak di break kita ngagai upis residen bagi Menua Sri Aman tak di kenatai kita ngagai upis tu
Maya menua kita di Sri Aman pemkat di Luban tu dituntung penusah sebuah nasab yang nyak batikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi nyak tadi aku gerah ke terima kami dari UPIS Residen bagi menua Sri Aman. Terus guys saya dengan YFM ke lemai tu bawa sedang lemai ke sekali tu si lagu Ari Raban The Crew gulai dengan Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat berselama pukul 7 lemai itu lagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program ke Dungkup dengan gaya Raban Christian ke lemai itu. Ianya tu rap hidup. Dan sebenarnya sitik lagu Joget Ari Owen, Joget Belelak Lemai.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balau menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita ke ditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita di itu ianya ukai ngerja utai kena kita ngenembu kata ialah pai de. Tang kita sebenarnya buat utai tipu ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia udah nembu ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penemu pengharap kita. Pengharapnya harap tutai ti disadan. Harap tutai tindok di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah talo ndang sigi manah ngau kita. Ia nyago ngintu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Meri ngagai kita utai di kena. Mayo kita besi pengurang. Nyuruang ke utai ti dikedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro. Ngagai semua orang ke harap kia. Serta megok ngagai orang ti ngarap kia. Orang ti berpanggai beya. Berpanggai berpemanah ngau bak gres Allah talo. Menyadai. Ingat kita ke cerita anak ti tersat. Ti ditulis pada Injil St. Luke bagi 15. Jesus berkunci ngau kita cerita tu. Dikenau yang ngayan ke pemanah hati Allah apai kita. Tindak lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Tayon limo.

mulai kita ngenok pengerindu ngau peninu. Lalu ngaku kita nyadikan nak yo. Lalu berkunci semua reto yang ngau kita dalam Yesus Kristus. Yesus nusui cerita siku anak lelaki tinggai ningo kejaku ajar orang. Ti alai yo ngasu apa yo magi reto yo lalu masau reto apa yo nya dikena yo brami ngau balau pangan yo. Dikena yo enjoy. Sebedau cak tu mulai ke diri ngai apa yo. Lalu dekat minta diri gawok bekuli bak company apa yo empu. Maya tika mulai ke diri nembiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit je deh. Duit pan habis, kawan pan lari. Mayo habis duit, mayo kabar. Mayo nadai duit, nadai kabar. Kabar, kabar. Leban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawok berkuling kani babi orang. Nadai utai dikenok ya gi. Bak bangsa orang Israel dien, mayo tu subak deh. Leban sidak kenok tau makai babi. Nyadai intin wan berkuling kani babi. Balat dar menuan udah jatuh. Udah labu. Lebuh maya ia lapar. Nadai ke orang merik yutai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ia tindak tidur sendiri. Asik babi pun kok dempok. Tak lebuh ia nyau sedar ke pemilik diri. Ia lalu berjakuk ke dirimpu. Berjakuk dengan lelik dia. Kuya, semua orang gaji apa yang kudin diberi pemakai lebih hari cukup. Tang aku ditau mati lapar. Nemu kita menyedi. Alah apai kita? Mayuh orang gaji. Mayuh orang gawok kia. Apai kita itu disergodin. Mayuh melikat bekerja kia. Lalu bah dalam rumah alah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup tiba limpah-limpah. Ucak tu lalu mulai ke diri ngai rumah apa ya. Ia besi plan kau dikenal ya. Awak apa yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jakuk munyitu. Apai, aku udah berdosa ngeleban serga. Ngau ngeleban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Ngagau aku nyadi orang gaji wan. Ku ya ngagau skrip kena ya jakuk ngapai ya. Dituk kita medok nyadi. Ia pulai, ukai ketegal ya udah. Kau dah nesal ke ulah diri. Taya dah ngira barundiang ya. Indah bala orang gaji apa ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kata ya. Nyalai, ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngegaya apa ya. Tak ngapin ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya. Alai apa ya medok ya datai. Apa ya lalu beladok ngegaya. Datai din, apa ya cukup gagawati. Lalu merap ya. Lalu meluak ya. Tetan siwam ya. Haleluya. Dia tu nembiak tu nyau bau sangkar babi. Nyau bau ampis ya. Nyau bau tengung. Tak ngapa ya. Meluak. Tetan merap ya. Tetan siwam ya. Apa ya nadai ngingat ke penyalah ya gik nyadik. Apa ya nadai mendok gamal ya gik. Datai ngegai aku. Ku Jesus. Baik semua penyalah kita. Datai ngegai aku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat. Semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku wapai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai ajak ngegai aku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu. Toto sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan belamu-lamu ya. Datai ngegai aku anak. Datai ngegai rumahku. Datai ngegai gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Alah kalau ngasuh kita datai ngegai ya. Nak ngira pemelik tak ke penyalah kita. Nak ngira pemalui tak ke dosa kita. Lepas kita datai ngegai ya. Ya dekat meluak kita. Dekat merap kita. Dekat nsiwam kita. Dekat mangkuk kita. Laban ia ajak ti boleh nukar kita dia menyadik. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah. Nini pan penyuh kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Tantak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambuan cerita tu baru. Apa ia lalu ngangau ke bala kulis tidak? Kuya.
baik jempat ke baju panjai di pemaduk yang mana. Lalu pasuak ke baik ia. Si? Ia nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ia. Pasuak ke selipar berkaki ia. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita yang dekat makai selamat. Kita yang dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu. Bertandok. Berami sampai pagi. Alah kalau nang gagal hati menjadi. Nanti besi siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lepas maya orang tika berengkah pati. Maya orang tika berengkah rami. Benung balau band boys gagal sound check dia. Menjadi tuai ucap tu. Agi diumai dia. Tapi yang pulai gawak maya. Agi overtime dia. Empat pemendari gawak. Aku ya tu nda sigi sendiri aku nda dia. Lepas ia pulai hari umai. Lepas ia tinggal dengan sak semak sesemak rumah tidak. Dia dia ningo munyi music ngo munyi orang bertanda. Iyalah. Orang benar ramai dia. Ia lalu ngangau ke sikuk kulit tidak. Lalu nanya ke tiu tanya. Nomo tengok mo tengok ingat nyo dia. Kuya nanya. Kuk kulit ia nyawet. Menyedik nuan udah datai. Lalu apa nuan udah nyayan anak sapi. Tik pemaduk gemuk. Lepas menyedik nuan udah pulai ngau selamat. Ningonya menjadi tua ia lalu ringat. Lalu ngai tamok ke dalam rumah. Merajuak mianya baluar dia tadi. Mendaknya apa ia pansuat. Lalu belabuah membuat ia. Tangku ia nyawat apa ia. Dengar nuan dede. Bertahun-tahun aku dah gawak ke nuan bakau uluan. Lalu aku nadai kalau nak ngasih ke nuan. Tajuk pia. Nuan nadai kalau merik aku anak kambian. Sikuk penadai me dede. Kena aku makai selamat ke pangan aku. Tak lebuah anak nuan tu datai di tu. Anak nuan kebelik tu. Aku dah masau semua rata tengkira nuan kau pengawak kena mana. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi ti gemuk kia. Kau yang kena apa ya. Ni ngak kau deh. Kau apa ya nyawat ngak ya. Anak. Nuan nang seluruhan kau aku. Lalu semua utai ti dikemisik ke aku. Nangik nuan magang. Tang kita endok tandok makai selamat. Lalu ramai gagau hati. Laban menyedik nuan tu udah mati. Lalu dia tu, ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu, ia udah temu. Ku apa ya sebanong ke anak. Menyedik tua ia tu sebenar-benar apa ianya. Urang tindak manah nguya. Lalu ngumai apa ianya urang tiluke. Bako je bakil. Yang ngundian kia mesti kerja keras. Mesti gawak berbenar. Nanti ia dekat boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia nak sedar ke semua reta tengkira apa ianya. Dah sigi ngeya mpu. Dah sigi ngeya magang-magang. Nyok kubuah kita gawak ke tempat inat ke puluhan. Padahal, apa ia nak punya pulih gawak ke sidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi ti gemuk. Tak ke nyayat manuak. Nyayat serati. Kena ia makai mpuruk ngepangan ia. Apa ia nak nagang ia. Nda utai ia. Tak nama puah yang tak bempu pemisi apa ya. Tak enjoy pengaya. Tak ngenok pengeraja apa ya deh. Laban menyedik. Laban ia mikir ke. Ia mesti besi utai digagak. Mesti besi ngeraja utai ke mana. Mesti ngembuk kata ialah apa ya. Nyak baru apa ya dekat merik ia utai ke dikenok ya. Ia mikir ke diri mpu. Jauh mana lagi perangai hari orang bukai deh. Jauh mana lagi perangai gaulah hari adik ya. Polia dan down mentality. Meda orang bukainya baruah. Meda orang bukainya beli. Meda orang hari luar aja. Tawak peraja aja. Jesus nusui cerita tu. Labanya dekat ke kita meda. Lalu mencermin ke gaman Allah Ta'ala. Ianya. Allah Ta'ala nak ngapai kita. Aba korang Israel. Ko kita. Apai. Papa. Daddy kita. Nama kubah. Laban ia kok ke kita nemu. Nadai utai lebih penting lagi bak Allah Ta'ala. Hari ia ke dekat mendak penyamai penghidup. Balau anak-anak ia. Balau kita itu. Penyamai penghidup kita sebilik. Penyamai penghidup kita menyenak. Penyamai penghidup kita empu. Ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi. Semua pengayau. Semua pengeraja Allah pai kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy. Hidup berberkat. Allah Ta'ala happy lagi merik berkat ya. Laban ia nak ngapai kita.
lalu kita indah tinggi anak ia menjadi anak kedik rindu ia. Ia nang gago nanti kita datai dengan panggau grace ia. Datai dengan cara kita empu original anak ngupi ura bukai. Datai mai kesam, datai mai buat diri empu. Laban Jesus madah ke orang ti sakit ti berguna kelutur. Kita tindak sedih tau nuh menjadi ti berguna keptara. Bukai sidak ke mana keniau. Bukai sidak tinarai kalau menjawab nyala. Kalau kita mendati ke menjadi bersempukat lama, nadai orang kalau teka nadai orang tau ngangau kalau kalanya apai. Blasphemy kau bila tuai-tuai pengarap. Agama bukai pun nadai mencau ngangau kalau kalanya apai. Alah kalanya, alah kalau nyin di langit dia bermang dia. Kita di tau di dunia tau kita orang berdosa. Tang puji Tuhan, udah Jesus datai di dunia tu, ti Allah ia madah ke, Allah talonya, apai kita, apai ti di serga. Allah talo ti ngegok semua tai, timpu semua tai di dunia tu, semua tai kemana, apai kita. Bok Injil St. John bagi 17, ayat 27, lebuah Jesus ti bersamping ngegai Allah talo. Kuyo, apa itu lurus? Dunia ndak ngelalu nuan. Tang aku ngelalu nuan. Lalu sidok udah nemu nuan ngirum ke aku. Aku udah madah kenemu nuan ngegai sidok. Lalu aku dekok majak ngasua sidok nemu nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku, bisik dalam sidok. Lalu aku dalam sidok. Terima kasih Tuhan. Bah, namo kini namo Allah kalau ti dekok dipadah ke Jesus ngegai kita. Menyadai nama ti disebut Jesus itu ianya apai A P A I apai nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia hari ti madah ke kita Allah talonya apai kita. Haleluya. Ba Injil Saint Matthew Jesus bisa nyebut anang irau kutai ti dekat di mpok kita tau ke utai ti dekat di ruap kita tau ke garik ti dekat di kenok kita. Laban apai kita tadi serga nemu kita berguna ke semua tainya. Bisik sekali Jesus nyebut nanti kita kejai nemu meri utai ke mana ngagai anak kita. Apai kita tadi serga tentu nemu lagi meri utai ke mana ngagai orang keminta Arya. Balam nyadi bako apai nembiak tiba cerita tadi apai kita tadi serga udah meri ke kita reto tengkira ya udah meri ke kita berkat ya nyalai. Anak gigi nyimpan nanti tika kang ke pemanah Allah kalau. Allah kalau meri berkat yang ngegai kita, laban penyinuk ngop ngasih ya. Allah kalau meri berkat ya, laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Jesus Kristus iku ajo ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menjadi, uleh mendok pemanah hati Allah kalau ke kita, hati ia terindu ke kita. Ati ia ti sinuk ke kita. Laban ia nda ngapai kita. Lalu kita nda anak ti dikinuk ke ia. Nyalai, semua berkat ia, semua shalom ia, udah diberi ia ngagai kita. Balam nyadi semua. Apai kita ti diserga, ukai petara ti luke. Ia petara ti rinduk meri. Lalu meri, ngau meri. Majak-majak meri. Ndok baduk-baduk meri. Lalu kita seminuk nerimo. Seton nerimo. Majak nerimo, ndak baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngagai ya. Terima kasih Papa. Aku harap ke kita semua ndak kakak ngerti menjadi. Datai ngagai panggau geres Allah Ta'ala. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngop ngasih ya. Ngambil ke kita ulih ngelala geres ya. Lalu ndak ke jakut Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat meri ke kita. Semua utai tidak pinta kita. Minta. Lalu barap ke kita nerimanya. Namakah jakut itu? Barap ke kita nerimanya. Harap. Lalu puji Tuhan. Kita boleh nerima. Nerima pengeraih. Nerima pemisi. Nerima penemu dalam. Nerima penglantang. Nerima macam-macam. Pinta aja. Ya papa kita. Kena aku ngetuh dulu. Beri metabik pengerinduk ngai pangan diri.
lalu awak ke grace Allah apai kita meruan ngau kita seminggu-minggu tu lo. Dalam nama Jesus, amin. Bertemu baru, shalom.

0: Dalamay Y FM. Sada Gitay.
1: Tiap hari lima pukul 7:15 malam.
0: Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin teka Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat bejakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat itu dikasih semua Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelala orang jadi siku orang tik semua.

0: senyum ti manis penuh hangau, kasih serta penuh hangau penyayang. Berapa dengar semua senyum mega daripada kita bakal ti menyet tang senyum tu bala peninga semua ulih ngelenyau ke ati ti tusah senyum tu ya. Ia ulih negut ke kaul antara kita sama diri. Engkau nyadong ke pengasih serta penyayau bak ngakai bala mensia mayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kita senantang senyum tu megak. Nanti kita senyum ngagai bala kaban kita tu ke siapa aja orang bukai tak dia tadi senyum kita nya insyaallah ia dekat nyadi sebengkah hari sedekah. Jadi bala peninga semua berserimbai engkau maulid Rasul tu arameh kita nyadong ke akhlak ti mulia tu tadi senyum ngagai diri sebilik kita senyum ngagai jiran kita kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja engkau ngagai siapa aja ti ditemu kita berluar din ni nemu engkau senyum kita nya tadi oleh ngasuh hati orang ti benung tusut lundiang ti benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum jadi orang yang tadi hati lalu lantang neh sepengudah medak kita yang tadi senyum ti senyuman kita nya ikhlas insyaallah jadi kak mulia tu ya ndak guna kereta tingkira ti mayuah tang dia tadi akhlak mulia tu ya berguna ke hati ti ikhlas naladan keulah engkau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarap kita semua mias penghidup kita engkau akhlak ti mana bakal ka ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam nakat dulu kunci di baik aku harap ka kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita bahasa ada kita terdekat datai bergulai ba YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Selama peningga pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

7:30 lemai. Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang dipercayai ke bulan 10 tu elak. Sri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops Tapis Khas Padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah tik bungkus semak RM20,000. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita. Tiga agi komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat bercalai ke pengawal fizikal antara tengah bulan ngagai ujung bulan 10 tu elak. Pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke upis parit ngau entali air DID bagi menawar Bintulu ngau penyandian penemu projek. Dia tu dah berjalai ke pengawak dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalai nitiah ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkar dibuka dalam bulan 9 tu ilak sebedar pengawak fizikal berlabuh dipercayai ke dalam bulan titnangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur tiga komponen besar Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarkan pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi Bak Nurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud ke Jakarta udah ia kengulu awam sapit Premier Sarawak bergulai dengan DID bagi menua Bintulu. Berbangunnya Perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal dengan sistem dikenak ngurang ke penusah Bah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepansiatnya dekat diasuh diperjalai ke 5 company penyandian penemu antarabangsa dengan raban urang ketebangkar Ari Menua Tumpu alai tentu ke langgur ngurang ke penusah Bah ulih diperjalai ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke dia tu tidak dikenak ngurang ke penusah Bah ulih diperhati kari sukur kapasiti ngau bagi utai ti udir gagak mana kaki. Ia marah ke company penyandia penemuan terbangsa ke Besi di Perambu dekat diambil berjalan ke projek tu megat dekat bersaup dengan surveyor dengan raban teknikal Ari Menua tu. Tajak pihak company penyandia penemuannya agak benung di Kerandau ke. Dato' Amat Dr. Sim Mansud ke Jakarta tu udai ke ngulu Am Sapit Premier Sarawak bergulai dengan upis parit dengan tali air bagi Menua Bintulu. Angin di Sri Aman diriputkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin atau ke IPU bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriputkan manggai 215. Belalau kepenerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal upis rampak menua, IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak manah ke pengerai. 5 lagi kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngau Bintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi ianya antara 71 ngagai 99. Hari itik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang hari ke beribut berkilat tak majak ngukun tenaga tidak ngujung ke ribut biar balai. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan banganti diumbak ke ngau riti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidak rekod ke di Kuching ngau Semerahan Bedau Lama Tukudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjakung dengan RTM yang berada ke proses RIT beribut berkilatnya tak nyadi dengan jampat ke ujung hari megak tak jampat berbalik. Ia berada ke hujan tiba sangat megak oleh meresi sekedak sebuah nasab tajapan hari agi tak bersebun. Sarawak megak tak balap bersebun untuk hari satu tu ilak kalai tebal lagi menua di pelabak ke dekat ngerikut ketika pengamah angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai. Malaysia dia tu benung alih dengan model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikena ngerumbat inovasi ti bertanggungjawab mengenai cara tindak ngerugak pengelikun orang sakit.
Menteri Pengurusan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkaturnya dekat nyiap-nyaga produk tindak besar risiko kelimpah hari di Mekoh ke atur di numpu ke pengubah sumber nyadi innovation ngau pengawak berarti ke risiko. Ia mansud kecaku tu bak pengenal mindur nutup pengawak mandang ke perengkap perubat antarabangsa IMIDEC 2026 di Kuala Lumpur. Kita datu benda mendiangkan berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dewan suara bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek dibungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang Greater Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai dan Tasik Sarawak, Dato' Henry Harry Jinep, mereka projeknya disadang oleh tembok ujung tahun tu, lalu dekat merik pengelantang dengan bala pengguna, kelebih lagi raban orang ketimpang pendiau. Ia madah ke penguat diri kena mungkal kedua-dua projeknya endang udah berengkah di Pecalaika, lalu lift dengan eskalatornya diatuk, benun dianjung dari China. Projek itu guna benar laban Dewan Suara Bau sebelah itu endang nadai lift dengan eskalator di nyadi ke penanggul dengan orang timpang peniau dengan pengawak mek barang niki dengan ringkat atas. Dato' Henry masuk ke jakut dengan pengarang berita udaya kenemuan dengan gereja St. Stephen di Bau sari tu tadi. Berbang dengan raban Kristian dari gereja St. Stephen Bau udah disediakan dengan rumah sembiang Kelantang lagi mengudah projek tinggangkat ke pemanah gerejanya tembok di Pecalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru, Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru. Madah ke projek dibungkus juta ringgitnya dipercayai dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching, GKCDA. Projek yang mengangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawak tinggal lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasa karan, ngap pengawak tinggal di Swiss Besai, ngadu ke perabung gereja di Pantis, ngecat di Liang, enggau sekedap pengawak ke Bukai. Projeknya diasai kecukup berguna berduduk di raban gereja tuk ke majak nambah, kalau nak ambis nadai, ianya 800 ikuram sidatai bersemiang, bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiam Luar Pesisir di Sarawak patung latih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tahu bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang mereka Sarawak dia tu menengali hanggai ekonomi tiba pasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau, engau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang itu mengat patut diberi kenyau hari pun mengambil kenembiak rebah baru oleh merambu bagi pelajar dengan bidang pengawak di kedekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor nyengkam industri di belapasar ke hasil pengawak bertanam tupi. Ia mansud kecakut untuk buat program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tahu kena hukum nitik ke Seksyen 12 Bracket 1 Bracket A Akta Penyaga Pengguna 1999 penggudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di sejingkat ngodis tutung ke diperiksa hari 3 atau tadi. Penerang Ahli Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal tak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang, tajak rega kiri pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adam Megah udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang, risit, tanda rega, ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya dipercayai ke bagian pemansiat jenayah narkotik induk upis polis pilih menua pedawan tembuk diatur kemari. Kepala polis pilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William, mereka semua suspek itu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A, 8 ikut ditani teka Seksyen 12 Bracket 3, lalu siku aginya ditani teka Seksyen 39A Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidi pelabak ke syabu dengan 100 ml air ganja.
Bungkus semua barang kena dirampas buat operasinya di pelabak ke bisik RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 to ila. Sri Aman ngerikut ke IPO 215 di balat ndak manah ke pengerai, lima kebukai ngerikut ke IPO ndak manah ke pengerai. Ops tapis khas padawan ngetan ke 18 kurang, ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sejalan.
1: Ya, terima kasih yang peningat kita ikat gig mengkam gulai sejalan hingga YFM kelemai itu bawa sedar lemai. Jadi, dia tu peningat terus mai kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke lemai itu.
2: Selamat untuk baru randau pemansang YFM. Aku mulai baru ngebala peningat kita bahawa YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi bahawa randau pemansang kita cukup betulah leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio ditu begulai dalam randau pemansang ke nang suran ditabur kita nintiang hari 5 perengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyuka disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bakandang menua ke depegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagain Tuan.
3: Terima kasih.
2: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita berandau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai berandau pemansang. Semina subhan ada tentu benasihat tak? Nak bertemu nah yang berhormat.
3: Ya, kedua kali.
2: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepiak yang berhormat kita bisi kaban kita itu pada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
4: Ya, terima kasih.
2: Au, bertemu baru.
4: Ya.
2: Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
4: Ya.
3: Kucing terlalu besar.
2: Au. Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan bak Facebook nuan. Nuan bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nan tu berpengerai ka ngambil ke rakyat ke depigai nuan tu lantang hati ninga berita ke pemadu baru hari nuan. Dah temu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggung nuan banyak yang berhormat.
3: Oh, terima kasih. Lalu terima kasih moga udah beri peluang berandau pemansang bak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lebu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa jaga diri lah. Mayanya pun bulan 4 so dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung mesti belo, mesti dua itik lainnya belo, arteri dua itik. Orangnya ketiganya pan nyoka penuh agak blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik. Tuhan lagi saya berarti. So udahnya tadi alu diatur sudah dutul, alu di bedah. Bedah tadi yang agak bypass tiga itik lainnya, jantungnya bypass tiga itik lainnya, so ngambil masa kurang lebih 9 jam, ngagak payapnya baru, ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan, jadi kediatoknya udah nyamai emat, udah jauh nyamai hari ke suba, nyamai hari seberau berubah suba, diatoknya nyudah gawak baru, nyungna jana kuasa baru lah reti nyanyur regas ge dia tok lah. So ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki yang lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
2: Cakap aku bala penyokong nuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas din. Udah ninga rita kada sebut nuan ba program kita sehari itu dah tentu lentang hati.
3: Laban ngagai bala peningannya anang irau age lah. Dia tu kita kerja mungkin kerja lebih kuat ge laban kuasanya udah mana ge.
2: Nyorgas ge.
3: Nyorgas ge.
2: Asal kita regas ge hari kelima tahun sebenarnya tu.
3: Saya bukan jam ya. Nyari ngagai bala peningan ada ngirau lah tahu datai kupis sekitai kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerja ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anak nanti kita nyo tertungkam anak nanti kita nyo mati tu bos piak kasami mek lah thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninggal mayah balakaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita geraya anda nanti kita nyo sakit baru berciak nah nyo tu sakit kita lagi
2: bukan minuannya sebab nak menon berasa sakit atau berbahaya datang menon ke berciak lalu medak utenya bisiknya di batu buah
3: bisik dia aduh-aduh ke
2: terima kasih kalau lalu nuan ke semina ngagai balap ninganya ya hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni tu
4: betul belah tau pasien tau dah tu tejak berasa geraya tu belah namu tidak dalam tu dia
3: belah namu tidak dalam kita
2: ya sampai ke nuan ya hormat tau regas lagi gerai bakal selama ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat nuan kelebih kebak di Bastir jadi nyo ngalih tu ngagai randau pemansang ini ke disebut akoripun tadi lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena teh kalah agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat. Bah timpuh keterubah tu timpuh kepada. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
3: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai mana? Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu ya tak berpikir dulu lah berkeni ikut cara. Nyalai cara kita rubah lah. Nyamai kuaripun lah. Tuan. Nyaritanya tadi. Apabila aku masuknya di wakil rakyat. Utaik dulu daripada aku aman. Angkat ni menua atau dempu rakyat. Ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu. Laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So apabila dewan bangsa kita iban. Utai ke secara otomatik abang menua kita nya. Ianya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita dah gagak. Kita sebagai wakil rakyat. Ya mesti belandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah amat de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua au te nyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatul au perintah mengatur tadi perintah mengatur nama tu kepatuh rebatan dan perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia boleh no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia nyamber kita boleh nyebut dengan jakob kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan jadi utak dulu dalam camatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90,000 hektar tanah NCL. So dia kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita rambai jakuk ngurumban penyamai. Tau nyampe kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90,000 hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender hari Lian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak Siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang yat gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalai ulu ketibas kita benar ngatul dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngaga jalai ba tekalit, kita ngaga jematan aik ketibas di nangat tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak. Danya dia tu mega jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nya benuang degaga dia tu. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
5: Ungkus
3: ya. Oke, nyebut ya. Nyebut kunjungan lagi. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Udah kememietnya. Jalai. Agar rumah panjai siti. Agar siti. Nah, segi. Mayuh dalam tenyak. Mah, kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Udah ke. Kumpul kita work in progress. Work ke benua di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak ke jalai ke
5: ya betul
3: tiak jalai di 5 kilometer agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasangan bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita nyu kak ya tepat sama tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abak suung ngagak research center abak suung udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak aman mah kita udah nanam koko tu tang maya kita ke nanam subak utai ke merek kita nak mujul nya site hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tu kita sama nemu site hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magan. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawal pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternatif crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nak sikit ya depedak kita mamat aku pun pengau mendanya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Man. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita yang tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemancat, menguang, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku muai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayu lagi masa bagi mah. Nanti nyudah tadi suan ni tadi nyudah kira ternyata mah kira udah nyamai mah tang kemayu lagi masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tonya debaik pulai ke menua mah. Nah, di setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nya besaina pangkat ya kerjasama kami dua yang agai rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah ngau pemimpin kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua negara abasuang termasuk ke benua negara ngau kudah dilulus ya ke dalam perencangannya alam perencangan ya. Oh nyalai pada aku pengah pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere how kita spread out maka kami doa yang berhormat Datuk Seri semak jakob berbagi ke MRP nya to ngedek to ngaku jadi mayuh orang boleh berik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyalai kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan
2: tau ketibas
3: ketibas
2: jadi aku meda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang menyukai nuannya nya bupun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu sangka aku ya ke Urda itu udah tentu Urda itu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar dari pengawak ke dipejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas itu
3: terima kasih jadi Urda itu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak to jadi kita sama nemu media to development agency itu bisi 9 titik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukanya asaskan teori kita udah

0: Ya, pan kita mayong agak jalai ngana duit ke diberi orang 1.5 bilion nya. Nya ada bagi ke kita mai 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency nya. Jadi dia tu nya mayuh kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai banyu makut nya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arnya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suah seda ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
1: Jadi dia tadi urda atau nang segi siti ari cara kena kita ngerombat ni kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya, bak urda atau kita empungi kau tay rakyat atau kerakyat madah ke kita nak bakal kita suba oh EPU ke mansir ni kau kita madah atau ni kita top down deh. Jadi dia to rakyat pu
1: madah
0: ngai awal baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngos sedaya ke semak sedaya atau guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegawai ikan kami berguna ke nama do pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bapak kita nyak madu ke kita
1: Siti tu yang kekak ada tanya nua bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas Siti lagi tu yang diguna kita yang mamat dia tu yang berumat kadang nanti keliak kita nak diai dah bisa ada 2-3 ikut madah kita nama kita tu nak diai dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bak menua kita di perhati ke bala mayon tin ada internet ke kesak bala dia tu bakal ke ada ai
0: ada ulun nganti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika ka boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan di
0: ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau ka MCMC. Capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98%. Dia to nanti kita nanya tuan to. Melekat dengan nak perahu ari pasal suanya. Datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia to.
1: Rindang.
0: Ornyo rindang ke perahu dia to. Nada itu orang sebanang. Tau tu nya muniko nya tadi. Nato nada seminit ya. Udah bisa nya. Nato cabut baru nanti orang subah naingat mai ai udah udah nanti sampai lemai udah to 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut eh line subah kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di ke depan yang sama daya ada pasang MCMC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ini ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: minuan pun
0: diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sebana nada telefon ngante MC datai masa yang tahu masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar sih lah yang kena duitnya keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost saja lah bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu So 10 ringgit

0: Siko.
1: Spinto. Sebelahnya tadi. Lempung amatnya. Hari dengan nak line ke debre orangnya 10 ringgit 1 gig utai kenya ada.
0: Pusian dia.
1: Pusian dia aja. Nama muda utai pusiannya menyamai agak 10 ringgit. Tu tadi. Oh, bisa penyamai lah. Negara rakyat nyalai. Rakyat ku diktibaskan serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ya YouTube ngena Bluetooth aja ada.
0: Awak tangkian ku tema yo.
1: Awak nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Awak nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih meke padam sejam dua jamnya. Nanti nari nong cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia mungkin kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. To pikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital tanya tentang bisa penyamai lah bak rakyat lah.
0: 98% nya angka ke cukup ya manahnya bak rakyat kita. Sebenarnya mengka ba suku-suku ke kelalu jauh banyak yang hormat beda oleh di bungkur internet kita.
1: Tambah ke kita kena Starlink nyam.
0: Nyam betul dah di
1: short term measures pun juga kita.
0: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% di bungkur internet itu tadi ngena utanya pulai ke pemanah, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah negara rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita kena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah, abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa yang dibilik main handphone, nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megai handphone.
0: Betul.
1: Oh, nyalai kita pastikan, kita kapinai, kita ketua rumah, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos lost opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, ngusi cerita bola, ngusi bisik magang. Dan at the same time abah sepiak ceritanya bisik ke pemana bakal balaku dulu ketibas dia nanti boleh ikan tamai kabak handphone dia ngena video madah ikan tu anggil kaban belayan bala bakih ke pasal lalu beli orang ke tadi jam 4 gak nanti kita nemu guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya, ikan borau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Bedau daik, bedau lempukan, sudah tergambar, sudah tergah di semenanjung dia nutainya. So, bala tadi, ke jempat ke. Lalu ada buki yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya. Lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Apakanya aku nanti, leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya, kena online transfer, apakanya lah. Hanya penyamaya, tak kita ingat. Anak-anak muda ke ngai jadi ya bak kita ya, anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anemia kelalu tumu dah so medak handphone matanya rabun laban cahaya ri handphone nya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang tak ngombai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai hoge ari ke penyamai
0: kadang berita ke dia macam-macam dah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa tu mereka mat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia
2: betul tambah ke AI dia tu OB ketua benda mayaunin bubu tanda apa semua
1: nyam
2: nyam Arab ku tengah tadi
1: ngasuh kita lalik baru mempunyai nyalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengendiri budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
0: gereja
1: abak gereja dia
0: nyopan tuan ngagai hari ya bungkur internet tu nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama nama tu jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan ba nembiak kita gau ba sekolah kita di ketibas tu.
1: Oh, nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita ba mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita ba ketibas kita nah segi baka peruntukannya nah segi bisa tajaknya nak betul ya tatmiatan aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di Ketibas Secondary. Aba pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Aku tak kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah, jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Aku nah seminggu dua tu udah masuk agai universiti, bisa kebalan nak kita nak ulah nurun sekolah. Data aja agai pusat iman. Oh, datang ke pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Numbuh ke club song graduate kita nyak. Jadi dia mengkitai kami bersawap nolong nambil ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia. Tablak bersawap. Of course lah YB tu selalu ke. Mayuhan lah lama ngepun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita ingin menda anak bangsa kita tinggal. Amat kita yang buatnya nama agak pindai nak tak tersimpan ke duit dan tiba-tiba pindai aku ni duit ke disimpan dah. Tapi aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyak ya. Nalai kita ke nilai tu, kita ke nemu, kita ke atas tu, kita turun ke bawah, kita nulung sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya. Spill logo anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakaya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics semuanya kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau belain aku muda orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban deh anak yang mungkin nak. Mungkin anak yang mau gig, mungkin mana gig, mungkin anak yang jadi penyokong deh. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita deh. Laban kita itu, berjakuk ke ukai aku, ukai deh. Kita berjakuk ke tok bangsa Iban, tok bangsa orang Sarawak. Kita ke maju ke menua, anak kita tenur ke Tegasi kok tok. Kau nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri, dek anak Iban ke dek anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah lagi menu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah nyala kita medak lah case to case ni tak patut tentang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk magang tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan aku nak segi percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu dari segi kita berpikir dari segi pengulih kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
0: Agak nang segi utai ke patut di kemeran kan.
1: Utai patut
0: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya warna. Dah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipijalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kenyak sokongan dari majikan sedaya baik kenyak sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mampu masuk campur. Mm-hmm. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Mm-hmm. Ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di ketibas tu, balak nak bersemuka. Mm-hmm. Nama-nama pengawal kita di sekolah, orang segi mereka sukun 100%. Jadi pas ya, apabila orang muda aku tertarik bisik pengiru habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sudah pulu, sudah tuai rumah, pemanca teman wapan, yang saya tinggal. Mm-hmm. Nanti aku cuma siang ke sekolah. Tak penuh sama kami belakian tadi, biar orang tentu di. Nyala ya, I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang lebih hari dek, mansiang kemauan ngemeran ke. Nyalai kita selalu merek kepimpinan dulu. Mm-hmm. Ngepun ke pengawal udahnya tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak orang. Tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
0: Ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala nia kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri.
1: Lepas bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya. Ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia atau ke anak tu ampu nanti tua tadi nak merek kerjasama nak kerja ngebenar siapa lagi orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, meminta ampun atau tidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa saja, tidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampun. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampun, rakyat kita ampun, malah kapan belayan dia ampun. Ini kita patut nak ngatuannya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansa yang rakyat tu, udah berpilih. Enggak nyaman politik ya. Lebihnya kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek. Baru kan pakai jagung. Nyak tahu kira kamarnya. Udah nada ngelek. Baru kan pakai jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru mada ke. Petuk kena kuasa tu kuasa. Nyak. Aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di. Di kingat ke kita ngena. Sekedak leka jakob. Sekedak jakob mesti basinya. Ilak. Ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
0: Tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tua pasal pemansa sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngai siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang kemansang ke tanah. Tanah tu sudah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sidak tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu guna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kan.
1: Abakku lebih ke kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asasnya. Asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak de perimbak kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dudi itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke perimbaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita tu tubuh ku tu. Nyu tubuh icit sirakini ke perimbak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab maka aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai stres kita ini muda, nauli gigak kita ini. Ni asal usul kita kegemputannya dia nila. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau, aduh ke kita dulu tanah kita. Sudah wiyali nyau, nak murah juga lah ngambe. Tak kita ini anu mudini nol ya. Semak jauh, bakal ngai kami ngaku. Akini nadai apindai nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. antara nak temu di ni tanah kami bisik kan laban satu kita ada dokumen nyalai dia tu ko mai rakyat kita ada suang nak ni ulih kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi kurang ketua ege orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelama ge elak nan muge kita di ni tanah kita nanti kita nang agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang ke bise nyak mah aduh ke dulu tabanti kita nyung nanti undangnya ditukal nguliah kenya 100% ngai kita kita nan mau main ni undang tu ulih ditukal tau ke main ni nya ulih ambil kita ambil tu kita nya au nyalai ni ku ulih ambil kita ngena undang dia tu pakai teguh au pakai teguh ka ya mimit pakai teguh laban nak temu main ni kita ke boleh elak au kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atel pasar kita semina boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi ja tang tanah kita dulu den nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngame ya ila oleh bisik de sambung orang kedudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyikut kita nyalainya ka datua kita yang ngabadas ngabetul ngajampat ngame ila yang nalenyau
2: webi kusi saya tanya kelimpah hari aku meda perjalanan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngame kenya menyikut tadi meh bisik nyengala orang ngempu au sempadan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ko tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita muda menua ketibas to site ari kira kagi bersih ku aku nama ku bapia laban sungai ketibas to baga asaiku nan kala pada suai ketibas tu antara sungai madu bersih ya lepas lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem memang agak gimana okay, jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita lagi puang ikan lalu ada kerja atau ke mengikuti ada kerenjaannya tadi ada utek ada kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang oh, jadi berkeni non meda menua ketibas tu potensi ya ikau boleh no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita kini non bedau tau ibi ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekak datai aba menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
1: kita meda pemansian tanah kita itu dua cara nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi landai mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemansian bukai dan tanah kita ada ketibas kita mendak topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient korang nyalai tu sehemat kita ngerjaya ulih kita ngerjaya kos ya dan segi nak kaya pemesai kos ya nyalai ngena rancangan kita atau ke cara kita kak ngurus tanah kita NCL kita lah jako NCL tanah perintah ni ke perintah ngatur tanah NCL kita nya ke bisik 90,000 hektarnya bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit ambil ke contoh nanam kopi koko gula tebu semenjak kok lah satu faktor kita kita nak guna menua kedua kos melibat kenya ngadu kenya besar ketiga kita sayau ke menua keempat kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas terian alam nampak nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyali kita ngalau green bukannya ke lah nyali kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tingkah tebiang kok kita nya tadi Tuan Rejaya pernah uliah
2: kampung puang
1: kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiap ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu Laban kayoknya tadi uliah nyedot baru kaban ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan naga dia. Nya citenya ko mai orang CO2 to carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tetap kenyal lah. Dia tahu ke ozon thinning kurang. Mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis dalam nyale dunia kita makin panas. Nyale kita iba ketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolo nak nembang kampung lah, nak nanam sawit. Nyale dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit kaban kita nya tadi nangkap kabannya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedot kabarnya pola lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ya kak berstatus green. Ambil ke contoh lah, company minyak. Sida yang ngorek minyak, udah yang ngeluar ke kabarnya tadi. So, sida yang ingga offsetting empu green deh. Nyedot kaban ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kembali ke besar-besar, yang melibatkan teknologi. Bekini kita kan nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, post system application, geothermal inspection untuk kena mayu lah teknologi ke berguna kena nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ni dah bisa bakal menua Brazil Mexico nama tu dah sampai penuh dah bisa dan membeli bisa dah tergagal dah berkanya laban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nari dia tu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya. Kita boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya di dunia atau nyalai. Untuk itu, teknikal amat yang disebut. Nyaku kurang mimet berandau ke ya. Semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita. Ngai ke kita elak nyak nyo tinggal. Tau ke kampung kita nyak nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL. Udah lepiapan bebenar kita nguliah ke NCL nyak. Sampai bisik kita dengar orang ngagai mahkamah. Udah uliah tanah tadi. Kita nanamu nama guna ya. Nyari sitik gunanya. Kampung kita nyak sewa kita ngagai orang. Nyari nitiah ke kok carbon verifier tu. Kita seminat nak tahu nebang kayu besar. Baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, kita ke baru dia ngadu ke ekoturism, kita ada suaranya ke sungai, jadi alam kita nya agak mana dibuat kita itu kita dia. Makanya ame pada kuila cara kita ngurus menua kita bas.
0: Tanya dalam tempoh ke panjainya nah.
1: Nak entu panjain dah pada aku.
0: Dalam tempoh. Nganti utanya udah di tetap ke mamat
1: nah. Dia tu kita kan nemu ke NCL kita eh. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti udah nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiak ke size ya. Nyalai. Nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua lagi bisa.
0: Tiap ketua karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
1: Bisa
0: betul. Kada ado kita.
2: Utai to beka utai ke baru batang baru temu tua tang utai to lama dah di kerja orang.
1: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semak jako nanti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumayaku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh. Ngadu ke kumayaku area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang kenyewa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngame orang ke melin tadi, ya bapangai ba utek ke degaga bala teknologi senyak ya. Au nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya, 500 ton mesti warnya, 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atayari berapa ikal tanah. Kenyaknya
2: ngojakku
0: lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojakku kemuntang ge bi probaku kira beketo bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti misi orang kanyewa, serikat besar-besar warga kanyewa, dan semina terima sewa tiap bulan kira
0: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
0: Harap kita itu mujur diatur memat leban mayuh tanah kita ke kampung Juruang dia itu ada mansur kasil. Nanti bisi kabun trading itu begitu sudah tentu beri penguntung. Nanti ada kerja tua pun.
2: Betul.
0: Delak ketua kenyak pun bisi kita ke mimik masuk nyukur pengawak kita di rumah panjai.
1: Ya dua itik lah penguntungnya. Satu penguntungnya ownership. Tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngurumban penyamai.
0: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, PCDS pun bisa ucapkan pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, kena menua nuan di suang. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
1: Kita ada suang, sudah milih siti commodity crop kok kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita sudah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah kena lipan utai banyak. Nah, kita biar ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya undercropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suara kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Nya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa. Baka lada utai bukanya, udah nyak kita betupe ke jelu, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi. Kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta hari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita. Berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang menua buka tadi. Sedak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak. Pemayuh nitiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
0: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembiak tu yang hormat. Laban titu Yakub pasal pengawak bertanam betupik tu. Raban nembiak kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi bab pengawak tu. Laban pengawak tu kumpul kita kamah, tusah,
1: panas,
0: lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. mansang ke mayuh macam inisiatif baka menggunakan AI, menggunakan smart technology dan
2: IoT.
0: Ketiga ya tetok de pedak nuan lalu di baik nuan ngagai kanam noa kita.
1: Jadi dia tok pedakku. Mayuh bala nembia tok ngai nyadi ngepun ke dere. Satu status tanah. Nanti kita biako ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sida yang ngadu ku tetok. Walaupun kita bisik teknologi IoT ya me contoh tang sida yang melu ketapak. Ini nung agak projek tau. Baru teknologi tulah masuk. Nyalai kita selari tau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Kalau nanti cerai bisi tanah, sudah boleh bertanam sayur, masukkan smart teknologi, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Kalau nah dia tau pan kita bisi program hari perintah. Kalau okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemiak kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah tapi masalah bagi kita tanah nanti kita minta projek tadi nato nak bisa pala mana kita tu perintah ulen nerima nanti ya GZ au nu kita ngadu ke kebun kelulur kita kebun itir kita kolam ikan kita nu sayur kita ngamik kita ulen kena teknologi application tadi jadi selagi kita nadai tapaknya tadi teknologinya pengennya dikenal apa kita ada tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku nak nembak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tapi masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan.
0: Yeah.
1: Nah kita kat merek projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya katnya di tengah tisi rumah panjang dia. Yeah. Oh, kita kan sosial daya ngaga utek berskala besar. Nadai kita apa? Kau pernah tadi milih pengawal ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
0: Ya. Aduh, mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak segi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminar temuai. Tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu penjalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
1: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita bedau virgin jungle korang hutan dara kita agi bedau jelo kita agi bedau mayu. Sungai kita agak badas nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita udah jalai kita nyat tembus kulu nyamai kita ngagak shele noram lancung nyamai kita ngagak nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai ambil contoh bakal dia tu mayuh bala temuai arimno Cina sira emadeh di benua Cina semua tai berpasal bisik magang supermarket bisik jembatan besar bisik bisik mereka utai ke bak pasal so sida ya nanti sida atai kita sida kap mera utai kena ada sida ya bakal kita sida ikan ngasai ke diri makai pama menu kita ketiba makai pama kap makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ke rempak sida ya tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya jalai kita baik kata dulu nanti dekat merak burung kenyalan yang main-main. Agak lanjut nanti mau ke dah? Dan akses kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita. Kuharap ke kita ketibas ke. Udah pasal jalannya. Mupuak lah ngaduk diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja, nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita. Bisa tanah non nuduk kenyataan dek. Nyambar kita nyebut sidak ke nemiak tu pikir aku terperan sayang sidak apabila sidak oh bisik tanah aku din di si jalai aku agak langkau di belakang langkau aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datang kia ngepam ke diri air kelulut main madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisik night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nasi ke amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang dia. Awak nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketiba setadi mendak peluang ke beketok lah. Awak
2: kira baka homestay nya
1: weh bina. Homestay. Mumpuk ngah homestay nya dulu.
0: Terus aku harus nutup benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemasa-masa perintah ke kengaga dan by bell. Empurau bel, semua tanya sangka ku bisik kawal ngau ekotourism agaknya jemaah lah dah. Tiap tanya sudah diada ke kita yang agam. Jadi nyo kali tu agai pemansang kandang menua ya ke kilik kita gitu, yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah. Kelebih gitu sudah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk agai nama tu menua kita di suang lu terus ngake kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih gig bak pasar kita bak song dia. Dekat diadu ke nuan.
1: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. Awak mai hotel lama-lama hari kita sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benua dan mayah dadu ke kita dia tahu orang ngato kelebih nya mega ko mayah adu ke utai ke dua orang oleh ke duit tahu nya lagi dia ke suang dia bisi meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benua ngadu ke depan pasar suang ko mai kita dabai skue udah nyak kita ngadu ke site dak market besai kita jangan produce market tahu leban. Nanti kita semua nak ngadu ke pasal aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empat itu tercapai hasrat menuanya tadi. Kumai kita menua maju. Tahu? Semadi kita tadi rakyat kenguan dia, bisa kemudahan dua sidai boleh duit.
0: Yeah.
1: Udah nyak sidai nyamai dia dia. Nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, leban jalai udah datai.
0: Yeah.
1: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Taban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita juri. Nebiah ke dah?
0: Natai ke penanggul.
1: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit. Aba pasar ke badas.
0: Yeah.
1: Nyalai dia tok kita besarnya aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulu nya oleh mai utai sadaya teh de pasar bisi duit. Nya mo nya aku selalu nyebut Cina de pasar patut nyukung orang ke dulu. Au nanti utai nya patut reganya reganya mah de jual Cina de pasar. Ti bajanya tadi kena orang dulu dien maja sayur, maja buah. Ngamai sidaknya nila teh ke pasar bisi market gagak perintah sidak ya bejual de pasarnya mai bisi duit sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abaloka dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic ekonomi lah mengikut kita nyalanya kita ke benar ada kita nanti dia tu orang kesuang kita tadi mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suanya suba nanti hari gawai nak boleh nudek berjalan ya ni buah ada kemai keritanya berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruang degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak sitik yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa-apa sesuang mesti diselari ke kita dengan pemansang ekonomi dulu dilek tau kan nebe yang pasar suang nyampu.
0: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat. Nuan mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita nak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi bak rundian wan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke nuan bak kuasa nuan di ketibas leban tu uliah nyukung semua pengawak Bak rundiang nuan yang berhormat begini nuan benda pengelantang kau penyerakup tu.
1: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia kepenting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah. Penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup. Output ya pemujuannya. Nanti tuai nak bergulai pengandere, baco acua, pengawak, pemansiang, pan, timpang. Nanti tuai nak bergulai dengan rakyat, naknya dituai, pemujual pan timbang. Pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita, nak sehati, nak segala sejalan ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah. Nah, masuk arti yang ke pengeremai berita. Arti yang nak ngeremai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi juga sangka buruk. Nyalai, orang tiga ikut, tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat. Rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi. Dengan perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah baik pan yang nak akan mujur. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak mujur. Rakyat nak boleh guna. Rakyat nak boleh agak. Nyalai pada aku. Utai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amega penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuai rumah ngamiknya main bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi tau. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita, ngamik nyamai kita beri, ngenatai ke jako, ngenatai ke bantuan abad sida. Jadi ketika kita itu terang, menyukur Melayu, telus, abad siku-siku, abad semua kita ke dia, nyalai, kita tadi berani beri penyarakup, berani ngamik komitmen kita ngopangan diri, ngadu ke kawal kita.
0: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi bijako hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala. Nama tu rakyat nuan di baruah dia nak ngira maya nak ngira jam. Ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat.
1: Aku rasa kia tanya penting amat. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu. Bekeni penusah rakyat tu dia datai bak kita banyak cara lah. Kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ngigak ke baruah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat nyuke tanah ya, laban ada pala. Contohlah ko aku tu. Nada kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ingat ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi nganak cara ke muka pintu menyikurang dah. Datai je kupis baik ke penemunya salah mungkin enak salah mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancar ngomel sidak salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang berjaku penemunya yang anu tengah hati dia celap amat dari mu cara kita iban biako. Au nyalae ka ngelihat ke dere lah. Au pikir dua kali tang nada nyekat siapa ke kak datai, siapa ke kak beranau, siapa ke kak discuss menyuka kita ini tadi. Segi nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Au synthesize it udahnya baru kita mendak ni keputusan kita. Au tang ke udah to bisa ge nyamai bati rakyat. Bisa nyanda teringat pulainyo ketawa amat. Webi ketok ko. Nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain ge. Au nyalai abah ku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nya aja cara kita uleh ngatur alias cara berkesan. Nya untuk guna ya yang mesti datai riam ya awak yang ngasai ke ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka.
0: Ya.
1: Nak sebaka tadi. Ya tadi besai nyawa atau mungkin hati yang mana ya. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti G katanya aku kelimpah hari ini nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya banyaknya penanggul banyaknya bantah tahu ke banyaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tu ngambil ke terus datai ngai rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan berani nyawut utai nya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku ti nom berarti mu ya atau kau hari abang media rama nama utai ke ngasuh nuan merangsang tak terbuka hati au
1: abang aku senang aja tu utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisik penemu badas ge. Hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansiang menua kita. Tu pulai ke pemansiang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semaja aku ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja aku lah. Mungkin gede je ngena kita buka lagi. Nanti yang badas lagi. Apa nak? Angka mi yang saya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut lagi kita. Tengah aku, baik kia, aku nak maca nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngenak talpen boniung. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal penbunio mungkin orang kena polyurethane kena virgin material mungkin lah tang ketika aku nak madah dah ngai kia terlalu salah pamam kita bisa nak orang kena kena tal penbunio agak stadium utip kenyalah aku selalu nyame open door policy itu okay sebenarnya okay sebenarnya okay, kita ada seorang laban nanti penemunya badas mesti damai kita nanti kita ngasih ke pulai ke pemana pulai ke pemujul menua Sarawak menua Malaysia atau ke bangsa Iban nanti nyaman nyala aku selalu nanti gedenya lebih dia bisa ke penemu lebih hari kami datai aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman baik penemu ke badas namai abang aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngiga. Nah kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekap kita yang tadi. Nanti kita alih ketegak betul. Jadi yang mendai tindu. Hari dia menang utai kena betul.
0: Puas mati tu.
1: Puas betul. Nganya di mana.
2: Utai salah tetap salah.
1: Nanti salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Tidak salah tetap salah. Nyalah aku berani,
0: Nanti tu ada nemu tanya betul. Dia tu lagi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya hibah ya nak betul. Nak betul lagi.
1: Ramai kita yang ada yang ambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, au nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai to lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Aban ujung hari apa kita kita ka menyempat ke penyamai datai berayat. Nyanja.
0: Aku muda WB tempoh 5 tahun tu tempoh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan beda meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benda berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu elak.
1: Aku dengan saya kia, sebagai orang tempatan, atau sebagai anak orang menua suang, dengan saya kena tanggungjawab, nanti nak tua siapa lagi? Awak tidak betul. Nyalai, tang tua anak sikut aja, mana dia ke wakil rakyat, bukan dia nemu semua utai, bukan dia nemu semua pengawal. Awak bakal aku, pelajar lukai yang agak jematan, semak je kau. Ingat orang pandai yang agak jematan, kau kena mung agak jalai, ingat orang pandai yang agak jalai. Okey, orang nemu berkeni orang ngira rega. Ini gak Tuan Maruni gak kita rega barang awam, menyukur kita barang asas. Awalnya lah, tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggungjawab. Awal nanti ini gak personal glorynya tadi. Nadai mah hidup ngau Tuhan cukup punya. Tapi aku dah dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasai kita gagak tu mesti temu.
0: Betul.
1: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan. 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjakau ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti nyadi kerja. Tapi aku tu, aku kat merak, aku ke dalam gua, aku ngau rakyat, laban ngagak langgu tu tadi, aku semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia, nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting orang rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah, belas salah lah. Tapi betul belas ngasih penyamai ke kita. Nyalai aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nombok ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti agak jalan dan ada pun munyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar aja hanya nyudah kira nanti agak aja kayaknya dia tu seminat kita kan merak medak penyamai rakyat debaik tua. Nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyala yang dia aku diberi peluang. Mungkin aku lebih lebih benar lagi gawa. Ngasai kenya rakyat ni tiak kita. Ngasai kenya menua kita. Nanti kita kita lagi. Bisa mora buka mayor katnya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya. Hati itu aja menemu macam murah ni tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin nak tang kita ngasai ingat kita itu tadi lepas udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita.
0: Aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Banyak dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak ngira, nak bercipi yang orang ke nama tu, nak nyukong nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan nuan. Jadi sangka aku tu atau nyong pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu yang kekak ditanya aku rindu tang jam tuan nyus rekat benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa bercakuk dengan rakyat nuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka dekat nibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai ruan bangsa ngau bala orang kegawak perintah ke gelai nuan
1: ngagai nuan. Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di dun ketibas ke udah meri peluang atau menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita, nakak ya kebisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita di ketibas, kita sudah mendak news menyikuk kita tadi. Nanti kita nyebut jeti besinya. Aku dah agak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja ambil sini contoh lah. Kita sudah agak stadium, kita sudah agak jalan Bataraja yang kita sudah agak jembatan bak Hulu Ketibas, kita agak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya

0: Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, Arab meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Gerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tanggi Singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching mengenang kos belanja RM10 juta. Berjakup bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besayagi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

Lagu ni NK Yongai Celap Celap Angat. Lagu kena mungkal pemerintah malam sehari tu kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bubulai dengan kami Bak YFM. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert kuda habugulai dengan kita Bak awak segmen Sada Lemai. Jadi Bak awak pemerintah malam nyentuh ngagai tengah malam tu dia kita dekat bubulai dengan aku Nancy Tambum atau ke isi. Jadi Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin abah menua kita di Sarawak itu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU abah kena menuanya nak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU out. Jadi sama macam kita jaga pengelikun dirimpu jaga pengerai dirimpu nanti kita pansut dari rumah anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut. Okey, jadi pemerintah malam sehari itu peningat tusuk program kita lagi bakal selama nanti berubah kalau dah tu lagi pukul 9.30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam cerita terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan. Lalu buat jam 3 penudi dia kita bertemu buat program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh agak pukul 12.30 malam tu lagi. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari. Swift lagu umbak pemerintah malam.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jabuan. Oh, Jabuan. Ni ni Jabuan.
1: Hei. Kini kerja buat tu nak nyanyawat aku. Apa? Apa bengar jabut tu? Kadang nak. Jabut tu amat dipulai kurang. Ni cek kesemaya. Kira ulah jahitnya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah kejahitnya. Ni mencabut tu. Berluai nadai. Bila bersai nadai. Dapur ngagai. Kau menyabak belakang dilihat-dilihat dia kini. Bermain ngau mana sabuang ya.

0: Belakang bilik tak baik kan? Jauh aku. Oh, jauh dah buat. Agak alih-alih aku ingat. Dawah-lawah. Dah buat. Nyau medeng kau. Lama lejai. Lugi ma, lugi ma yang tak medeng maran. Lugi nyau cok ma ku tau deh. Apa yang kau lama menasihal aku tau banget jai. Alis keliak nungkuk aku tau nak nombor. Nyamai pengidua aku tau. Jamuan ni le jamuan lah. Jamuan ku pula jamuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliannya? Kenapa tu di tengah raya tu besian tu? Ilo ke belakang bilian? Ada apa tuut?
0: Nau mende jambuan. Kadana, ina baru asupayaan dia negi sebeliah mulai jambuan. Ka ini nito lawan ka kemahnya kalai. Amai ulang jahit mende jambuan, jambuan. Tukai ulang kini kaki jari dek. Ganti yang mende ucau. Jahit, jahit megamal dek. Dia mengucap kesayangan aku abuat. Macam-macam ni, dek. Nanai makini kalak ke mana tinggal cok. Lila jamu.
1: Sengau. Nama kena sabak di belakang biliannya. Mesti jani menuk serati tiat di mati, ya?
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau oleh jahit, tuan rumah. Nanai lagi mengikuti mendak jambut. Padahal lagi memiliki tayang lama jambut. Lada lagi bagi yang dia makan mengirimah kedai. Agai Nini pengelami kedai-kedai menjambut lama tu. Nga Nga aku Sino ke jambut. Nga siapa ngaku dia berbilia tu. Siapa merek babi manua makai. Piaga aku Sino kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya udah jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Siapa kebangan angkat jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke kedai kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kedai lepar jabut. Madah kedai nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang kebun mamai tadi menjambut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun sehingga aku lawak ke sumai. Nya aku ngasuh yang ngasuh orang tua yang lebih yang kian makai. Hei, lagi din jambut saya aku. Ini pedak dikin ke?
0: Amai ni tu rumah. Amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku terbulat tu kedai. Ya kini kedai serai-rai tu dah banget nak tersumai kelawak, nak tersumai kasih kejabut dah.
0: Tanya cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia. Apa dah pula jabut kia?
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jambuan, jambuan, dia ucap aku, jambuan. Kasihan ucap aku, lama tu nak jambuan ini dari kau.
2: Nama berapa kau di ni? Nyau bau lesin di ni. Nama di, nanti mandi sebagai tu, ya. Baju lagi kena, sebagai tadi ni. Udah gak nanti nyumai nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nah siap disini tu aku lepi yang diandor aku makai.
0: Nada sempat kaman deh aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit deh. Nunggu dia jambuat. Ucau ku jambuat. Nasi amat dia selamat ucau. Kumai aku udah di taban kurang deh. Ya, nanti taban lah menua tu nak ngawak. Dia taban kurang agak. kemboja lagai Thailand kian Amerika peringkat tubuh nama penyandai kuma aku mimpi mendak di mengenau cok nadain danu urat jai di ucok
2: sebab kengano di naik pada kakolo pada kakau pada di aku tu gerai nyamai gayu guru sihat walafiat tu nadai panama aku tu agi keren agi uleh nanggol soang aku tu namo di agi uleh nyago kalau
1: amat ga sangau nilai-nilai utai kira sebuah cerita nama di irau kejabutnya kena taban orang jahit ya pedak di jabutnya nyengenda nadain nama orang jahit ni kebangan kak ngano jabutnya
0: nama udah tarik ke rumah beritahu ya bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah dia aku bisa ni mak telefon marah ke jabut telefon marah ke kelirik kena terangkap orang jahit udahnya orang jahit kena menangkap jabut depan bisa menjakuk ngaku mainnya
2: macam dia aku bisa kelas begitu bas sekolah aku begitu ini nadai bisa aku kebuka jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau menjakuk ngerudi buat teleponnya lalu nadai nemutai
0: amai jabut nak bula aku. Amai jabut ngau aku bercakap. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ya minta tolong. Ya minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telefon pulih. Tahu orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku marah kurang. Meliput pulih sekini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku
1: kada kurang bukai nundak nyawa jabutnya nak patut ke dia nak nemu beda antara nyawa jabut atau ke ukai sanggau lalu kepercaya terus dia tu di pansiak dulu utai dinga memanah
0: kati kebulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut menyak di linga aku nyak tadi. Amat jabut beranau aku.
2: Sigi ke konya ini. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar Nora Sidoranya. Sigi bak dalam kelasnya ku sarito belajar. Ketika ku tebuk kekebukai. Sigi ini sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya meto rugi aku minah kebukain mode ini rugi nak mendap pemajak pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba dipikir di dulu.
0: Naik orang yang ngasuh aku lebuh dari ngau mas milih dari ngau mas asa orang jahitnya perurut kaku wabian kengkak mas kebisik batu buah aku asa sidak tepuk dalam plastik udahnya tikau ke babas belakang sesem bas abak pasal kanyuk ke lalu tuang antik basnya gak ingat naik hanya maku belum mungkin nanti nak taban kurang bunuh orang kini baik nyau nak kemandik kelirik maku nak tersumai ke lawak asik maku nanti lawan dari pukul 11:30 tidak dekat nyua adiknya berkelainya jabut
1: nak pihak nyau mas dia kena dia beri dengan sidaknya tadi sengau ni bertunggang kerpai di laban sidaknya.
0: Dalam tertinggal lagi nyau magang tengah mas berkuang aku kalai mas kena kumbar lengan nadai antian mah nadai ni cincin mas kalai kaki maka pemayuah-mayuahnya nyau penuh persiapnya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi jabuan apa nak penyayang oh mas aku
2: kayak mayu amai mahdinya ini 10.000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja lagi 2 tahun lagi uleh kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini
3: Terumah kae nasib de bisa berwai terumah sige asu balang iga de aku tu tadai nemu de
2: nai namang de tege kesah banun namang tai de dekat pada de
3: nemu de tadai aku tu nai ingat kebekalan nak ku nya tinggal bekereta tadai tu rumah nemu de mai aku ke Nganjung ya ke sekolah udahnya tamak ku pias na lama aku lalu ke sekolah ku nganjung bekalan nak ku nya ingat kebekalnya tinggal bekereta nya baru tembok kunyuak ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dengar ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku kebemua ku nya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hatiku tadi tu rumah. Laban anak ku nya nyengenda bemua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebaka mamai nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermuah aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bola aku tadi ya ya nyawa jabut bat di linga aku dalam telepon sige amat jabutnya di linga aku
1: amai alit atiku kelengok ninga cerita sudah sanggau tu bandungan. Udahnya ketika cerita ngidi tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati tu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya tu rumah. Tak bakal mamat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak lak aku ajak sedak ke bertelepon yang tadi berjaga udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit madah ke kediri yang tadi dekat nyual anak aku yang ngakai Thailand kena ku ya nanti aku tu nak nyilih anak aku nya ngena duit 3,000 pinta ya nak suh yang madah ke polis bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon nak suh yang madah ke orang bukai meh nanti ke medak anak aku nya pulai hidup ngau kati kenyak selamat meh datai bab mua kumpul pihak aku sudah berteleponnya udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ni ngau temunyinya
2: pintar di bu bandungan segi cukup pintar di nak kena tipu bakai ni aku sanggaunya iya udah habis mas sepestik ngeberi ya ke orang kejai ke telepon lulu ke diri jadi aku nya tadi nemu dek.
3: Ya, bagainya mai cerita ya aku dainya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku de. Nya tok tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya de. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya. Terima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak ya bisa bersekolah tadi deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kamadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, beda wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nyam.
0: Ya, usai aku tadi, ketika akak nyelamat ke jabut, aku ni nyerah ke setiap mana. Dalir kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kalau nak nemu nenuang maka ini mana yang orang jahit yang kini?
4: Oh, terumah. Mayu mik kita dia. Nama randau kita dia terumah. Bandun bu jabut ngau sangau pun bisa.
1: Oh, minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
4: Eh, kan ngambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang nurun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu di minat. Ninga cerita sanggau sudah banon tu. Siko udah kena tipu. Siko dak ge nyau kena tipu betul ni gaya tu.
4: Eh, agak kena tipunya. Sige nemu pan aku, sige deknya sangau dek. Banuan gak? Namanya kan nyadi sangau nomor dua gede pihak banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
3: Eh, ukainya inuan. Tu lain ge, tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya, madah ke direknya polis ke, custom ke, lembaga hasil kini, ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawet kapak, aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah, ninga cerita skema kebekenya dan inuan. Sige, nak kena tipu ente age, setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek, lain aku tu. Baru ya menemu ninga. Namanya skema yang tadi bisa bukannya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi aku berjakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya benar bahas sekolah ke nganyum beka anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah kediri mpu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemu aku mayanya. Engkau percaya aku? Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemu aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Kati kak percaya aku tanya. Anak kita nyengendah berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sidak. Bahawa telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya berkenyam aku cari minum. Telepon orang madah ke diri. Gabut ni kawang-kawang minta tolong madah kerenek tangkap orang jahit ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai malik bini udah nyak asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua mas buat tubuh aku lama utai kena kena aku menya udah nyak asuh aku ni kau kena kebabas kena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen Gwen kanyut dua kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik. Nada kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Sapa kenyaruk diri telepon nyadi nilihnya. Kati sidaknya lanir mamai. Ih.
4: Kena lagi tapi ya nemu kita tadi sama kena kami supir dia sebab kan gak sedua dia nyak meh nerima telepon dari orang gak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jahit orang jahit bisik gak ya pejakuk gak tadi kami sama dia magang mau upis kok orang jahitnya ngasuh ya ningkil ketenggak mas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ya nyak pihak kura jahitnya tadi tang kami seupisnya nadai mendiang ke jakuk mba orang jahit bat teleponnya tadi udah ya ke jakuk ngga orang bat teleponnya iya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi nemu ya anak ya nadai nenama udah ke cigo nyak madah anak ya segi bas sekolah eh? Ya kalit ati kami seupis tu tadi ia mandah ke diri seminak sekali ajak ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit buat teleponnya kok ya kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia harinya maya nganjuang anak ya nyak nyak mai cerita
2: jangka aku tok mai orang kemedak ini aku maya nganak emas maya kenganjuang aku uji bakat abalagu subah jangka ku nyade itu lalu de im orang lalu de sidi orang ini kutu tanda mengajikit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami sopesnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu bisik kait ngau uji bakat belagu harinya eh maya kita uji bakat belagu harinya nyawa kita bisa direkod orangnya, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang ngisi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gamanya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai kekumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sidak sebakar. Video call boleh ya. Sidak ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Bakar kita sebilih nyampun eh. Tangnya ukai sedak ya.
5: Nai, katik sidaknya pandai main ngagau teh bukannya nang minun.
4: Nyak, mede kumbai urang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisi ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau nyak. Ngena AI tu gambar uli digagak kebut berjakuk. Ah, kita suah meda gambar. Aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebuatnya. Nyak mai kena ngena teknologi AI orang ngadu yang kebuat berjaku uliah digagak beberapa pangan diri mutainya. Ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna pemansang teknologi AI tu. Tang bisi megak disalah guna orang. Bakal kebaru dah nyadi bak kitanya tadi meh. Hari selaka jakuk kita direkod, orang boleh niru, boleh ngupi, ngagak nyawa sebakar ngau kita. Bakanya mega video.
0: Bah, kati kita kat nemu kedai. Kalau orangnya amai ucuk anak kita ke benua bertelepon, ke benua berbeliau kuah. Ya selaka dipedak nak nemu bagi. Kamat kena, minta duit berega, laman kumai. Amai diri sebilih ya.
4: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tau ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilih ya. Tau ke ukai. Contoh lah aku beri contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selekah jakuk. Kesemina sedoi di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tau ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tau ke kunci. Muka kunci sebedau seduai berjakuk. Contohlah aku beri contoh. Bakal kunci jakuk seduai. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benar teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tau. Ngenak kunci tau ke password.
3: Ya mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tau sama nemu. Tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tahu intarik sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama penamanya AI tu deh. Jadi nyo ingat ke AI nya semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa apa tuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tahu intarik udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget kan medak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia, nas tuai kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai aman. Gagak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ke sida ya, nap ya.
5: Jadi hari cerita, semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku mana lagi. Kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital nyak ngau ngau jangka aku minun. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Baka temui kanyuak ke ditau menyak. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena. Nama taku tak ada yang menemukan utai tak AI ni.
2: Tau, tau aku sigi setuju ke terumah. Ngamik ke ini aku sanggau nak agi kena tipu. Nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahe ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. Nadai ke apa-apa masnya. Nadai ke galau kena aku sekolah lah. Nah.

0: YFM.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nak bor ke berita malam kena 28 dari bulan 8 2026. Program pembaharuan taksi madani nasional dikerembai ke ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawal dikenal degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang driba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah, program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur.

di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar Ngau Segong. Kaban Konsen Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinab madah projeknya bungkus RM3 juta. Projek tidak dikemendar ke Ari Baru Agensi Penyelarasan Pemansang Greater Kuching Tuk Mungkur pengawal ngangkat ke pemanah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah Ari 50,000 gilen ngagai 100,000 gilen. Siti agi projek ianya masam paip air bak kandang jagoi ngena ungkus RM8 juta mega nyauka tembok. Ia mansut ke jago tu ngagai pengarang berita di bau. Gendang Pekara Bukai, Dato' Henry Kemegak Sapit, Menteri Pengangkut Sarawak, madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami, tajak aktiviti diatur ngau enda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diterus ke, entik semua gaya hari ngau kualiti angin enda tentu mana. Di bau kualiti angin, nyau belinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai ngau hari kebangsaan, Dato' Henry minta Mesir Mayuah terus nyaga serta ngetan ke penyerakup begulai sama. Dikena tentu ke Sarawak, Mansang, Agi serta Lantang. Berita tiga perudi. UPS Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena degap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makai suap, lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bak JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, nyengkawam salah guna kuasa serta nagang penyalah makai suap, ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai itu mega ditegap ke hari pengawal mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi gagai sida tinggal program tu. Kerja jurai kediatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC integriti. Tundakan berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ambung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tolun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban.
4: Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok lop nanam.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo, si Huaren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermun suah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu Ari YFM.
10: Jerana, cerita lama Sarawak.
11: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai sitagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakup bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
10: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
12: Nyadi ke buah kenang bak pemuai tikal rembus ke Bandaraya Kuching. Jematan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nor maya pajar pagi, kalai muah ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tibirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah.
3: Pukesmina ulian dua kita ini pai tepian sungai aja. Jematan Darul Hanamga ulian dua medak pasar Benaraya Kuching. Ngau bas berai ulian medak rampak gendulung peniau. Tidnya rapas mata empat pemangu ulian di pedal. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
4: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
6: Ya, selamat malam, selamat berkelengar kami Bak YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berkelengar kami Bak jam ti kedua pemerintah malam salito agi berkelengar koninsi tambah mentaga isi kena 28.28.2020. Raga kita bedau tinduk agi sama ngaku bergulai sejalai kita Bak YFM merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar hari info berita kebisi ayan Bak surat beritanya. Jadi ke malam tu peningat dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bukulai ngau-bukulau program kami Syaran Ludan. Kalau malam tu mending ke tanduk programnya lalu Pak jam tiga penudi kita bisi irama etnik Pupu Bangsa Mayu lagu ku dah dirintai kena merindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Anda goyang ke frekuensi kita terus bergulengau kami nyentuk ngagai penghujung segmen Pemerintah Malam 28.8.2026.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yalah, gori Linda kaul ati tua. Jadi kena kita terus ke program kita bawa segmen pemerintah malam. Terus kita mendiang ke program titik keluar ke Sharon Lodan. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi, bakal selama nanti hari dua aku bergulang kita buat program tu. Jadi, Kini Kita Sari tu peningah. Sari tu, aku mai kita rawan ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua, ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti manah, gua batu kapur ti ngalit kati, nyentuk ke ngage bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisi penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku serito kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan ti suah di Kumbai Permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri, semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tikas tasiak. Ngujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Jadi nanti kita kak nemu pengangat tikas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu di dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngenak jalai darat, ngenak entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyampu. Ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran ke budaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat diketau, dia sidak serumah tentu ya bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri, tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngau bermacam asil pengelandik jari kedigagak ari rutan ngau manit. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa, ia terbilang ngau tekstur tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngemuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu merembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambarkan jadi paradise ngagi orang ti rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi ti gadung. Bukit serta langit ti biru. Kelimparinya bario megak jadi pintu penama ngagi sekedak palan ke tebilang. Bakal gunung murut. Inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Ngobatu lawi tebilang formation batu granit ti nyelai. Lagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngobjalai dari sebuah rumah panjai ngegai rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak di narit ati. Sepumanya jalai, temuai dekat tengah jematan gantung, sungai tak kemansak sungai tik celap, mansak kampung tropika ngomansak umai padi tik besai. Nyadi intik kita temuai ngegai bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu tik terbilang ianya nasi bario, tik dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal tik dihasil kengena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat di giga bala temuai kelimparinya. Nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Minting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Dengar pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bari untuk peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai tak japan jauh bak ulu pesisir. Bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua pengaya budaya ngau penghidup komuniti ti berselakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung angin tik nyamai, padi bario tik terbilang, pementas komuniti dia ngau pemandang bukit tik manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai tik cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau bario, kita udah datai bak pengujung program tu, jadi minggu baru, bakal selama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, ngonya, aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tu, mandah ke diri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

0: Okey, menyanyikan lagu Kena Aku Merindang kita pemerindah malam-malam tu. Adakah sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tucum ke mana sarito? Aku percaya sarito mayu kita ngembuan tucum ke mana hati kelantang. Bukan nama bukannya ada peningah. Sarito mega ari ti kepenudi nembia ke beskola dia sida kemisi panjai minggu baru. Seminggu sida ia kemisi jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sida ya raun kelantang hati ngagai menua bukai pe mega engkanya bisi dekat mai sida ya pulai ke menua kini sekumbang sida ya ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama jaga pengerai dirimpu, jaga pengerai anak kita mega, anak ngelak ke sida ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai antinya mau kita bisik pansut hari rumah kini anak ingat berkena ke sengkabung hidung dengan nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kita boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini laban tebal lagi dia tu mayuah kita itu tadi yang kau makumpul tu peningah nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun jadi nyak meh tadi sama mai kita nyaga pengerai diri empu au jadi itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tindu terus segulai sejalan kau aku nyentuk ngagai penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program irama etnik pupu bangsa.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Kon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama tai kenyadi ba mua kereta kita lebih lagi malam tu nanti ba jalai batu kawah ke bau kin ba paragon tentu kita bisi meda atau ke berarti ke berita atau ke tai ke dikremai ke Mesir Mayuh ba media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta atau ke ngagai cermin kereta kita nyak matadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke benung dengah jalai ke dipadah kunya tadi au. Jadi harap ke kita datang bendul ke dituju enggal ikut malam tu nangiranya dinindul kita diatu atau ke ada mau ajak pengawak kita malam tu harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak ngau mana malam tu. Jadi tu terus merindah kita dengan lagu ba irama etni pupu bansa lagu ke terubah mungkal program irama etni pupu bansa Ari Desi Igan Leken Leodian Siti lagu kayan atau sebenarnya tu lagu kayan maga lagu Ari Bobby Lion Peji Sayu Piah Pepeju Ba irama etnik pupu bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau. Sekali tu peninga lagu, duit lagu terpilih bawa irama etnik Popo Bangsa, Siti lagu Ari Nazri, Bau Balau, Lai Lai Olai. Dan sebenarnya, tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Matarang, Labik Sunai Nyawa. Irama etnik Popo Bangsa.

Ya, baik tadik. Duitik lagu Melanau merindang kita berirama yang pupu bangsa. Kesekali itu terus kita mendiang ke lagu Lun Bawang, Erickson Belu, Na Metutu. Tak sebenarnya untuk lagu Arispi ni lazim.

0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Alamina ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuh agai penghujung segmen Pemerintah Malam Mbak Irama Etni Popo Bansa lagu Bisaya dekat Merindang kita udah tu lagi duitik lagu ditangkan kau lagu Bidaya Merindang kita Mbak Irama Etnik Popo Bansa.

Ya, terima kasih hari kita kagi bengkau gelanggar kami nyentuk ke Adi Atuk. Jadi hanya akan datang berujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kadang ujung ke irama etnik Popo Bansa. Duitnya lagu dipilih lagu Ari Melissa Francis Serang Sakit Angau. Gau lagu dah tu lagi Ari Maxwell Franklin Saran Urai-urai lagu kena kita berperindang berirama etnik Pupu Bansa. Ngatu selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye-bye, bertemu baru bawa kebukai.

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: 12 tengah malam.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Oleh dia kita Nintel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Tak ke Pak Jenal tang mana dicetak ke?
1: Hashtag #numpia aktif.
2: But YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabak ku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkeramak tu inai lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak ke mit suba. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu boleh jadi nama-nama tai oh. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
1: ya
2: tau tu nak disedal kita kita takut maka kita ke takut kan ke keramba kita takut kan tutang ku tanya kan te ke di kangau ketua garti tanya maka te ke di kerindu ketua tau ke cara te ke peda tau kenar peda keramba tu ukai seminau tai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tau maka utai tu bisi dalam hati kita.
1: Ya.
2: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6. Gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa. Nyak kang ujung ka pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus. Nyak kang ujung ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labau Tuhan sigi nagang kita betuai ko tanya tau ka ngibun notenya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ninga arat ke kita yang tadi nyukung sida yang benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawo bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Radio YFM
1: 101.3
2: Jadi, entik maya ngubur tak kan nganyong orang mati tak dia pasal. Entik subak dia tak dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar. Entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku hampir ke meda utai tak dia pasal.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
3: Nak ngeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak bak nganti orang kena day lalu dia sidak nyengkubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya bak kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngagai sebayan kian bak runiang urak keberau nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh ber utai tik badas. Kapak ia berguna ku utai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berundi yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mai am acai te manies, tau bujung ke gemu, tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit nak berampit, baka diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas ajarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah aga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sida serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Yeah. Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede dia tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik. Meluar kelima.
1: Maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penai.
2: Yeah.
1: Orang yang mulia jani. Sehingga ke penai dia. Oleh baik penai. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tan kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya, mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya, ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenyang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita medak pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyak curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu.

0: kengujung ke orang Belaya, bermunsur serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tahu ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, pembelia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bawah penghidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Tua
1: tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Ya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Ya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bah kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ni ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan retinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku angos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nul nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagai ya.
3: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Timang Kremata Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Terus ke pengrino kita, mending ke kami, Bak YFM.
1: YFM.
2: Yang tik jeman subak, kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai, laban utai tak boleh dipedak kita nyengena, Bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya, betul.
2: Ya, tang Bak jeman modern tu, pastor. Ngeramak Bak penghidup kita, enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai, nyuruak ko kita, ya datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden kebisik, pastor, yang kan boleh berkunci ke ngau bala peningah kita.
3: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ne?
2: Suruak.
3: Jadi nanti agi baru rumah panjai, agi kelia bisik baru rumah ne leban ensuruak kita dia. Awak kapalak kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Timadah kan keramak jaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading keramak. Ya. Laban ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuara berkata laban keramak zaman moden tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modernnya. Ya, keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau kan dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian tik kelalu lekat berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang medak bagaya penghidup orang kadia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi kerama buat penghidup kita.
4: Plasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang ada? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama perkara tu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita nengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalo gisi, nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri dyan na pisi. Ni ura bukay deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Boss pa na rito mo kini. Tunggu taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai segalanya.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Memang betul lah kena ku ya. Tang kita mesti ya tu. Nah sebab kau harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?

0: untuk dalam skim baru pemerintah bantuan khas sakit buah pinggang. Tok pun bawa aku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak tok antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidak tok ya, tu pun tadi bukannya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, lebih baik sidak selalu bertuci buah pinggang ataupun anggai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadi lah RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: Laban kadang-kadang tambang
0: tambang sedangnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambah angkaran. Tambah puluh kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu, bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi, bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kalau bantuan transplan tidak ke penyakit buah pinggang mau bakul lah. Dan yang bisa bantu-bantu aku bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dan dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO lah. Untuk nara salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Nara salah ngagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak yang tadi mohon ada kerempu aku tu baru di nak kerus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mandat.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat yuk, main.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nak bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nama geluan cok tusah tim.
1: Hai kati nak ibu. Hai tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nah kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tu au.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, ofis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

Why? Danny, why? Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Gino Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut no Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningan bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudahannya itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningan kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kedekumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Baka sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Jadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku inai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawak ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawak siku inai ndang pengawak inai ngelindung ngerayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi

inejon ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ki naik, bila kita ki indu ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening baka kena ngawak. Tang nanti dia teju tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege balana kita kebisi. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu kita keinai bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulah ngelatih balana kita bisa sekedak kita kena tunggal ukar hati nyak tengok pengawaknya nak ulah dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak mega dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ini belum peningat. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak mega dekat nunda. Jadi ketiga kita kuliah di pelajar kita hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita mega. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita mega uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua teko badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi ba Elizabeth oleh nyadi ba kitai. Nanti kawal kitai ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saub dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar betuai kia lalu ngasih kadat ya. Dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup. Semua boleh naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engka sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engka sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki balai inai. Sekali ke sida inai tunggal tokukai, saup sida ngana kuasa nuan Tuhan, ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat ada nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
3: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
4: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimbak. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
2: YFM. Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.
2: YFM.
5: Selekat jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujo dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tak kurang tidak bekerja. Tang nama kunci timbai muncul dalam hidup kita. Terbahaya. Kita tidak tahu tidak ngemuan ngelihat hati. Nada si kurang dijapat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tidak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sedap labuh, sedap angkat paru, lalu nerus ke pelandak sedap. Pajak ke pelandak kita. Laman prayas nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung bakal bukit, berkebung bakal langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telah buah. Tumpu keperendian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelana, entia selalu maliak ke belakang. Badu gin ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Tip madu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kita. Belajar ni hari utai tu dah nyadi. Anang semampai ngiro kelemi tau kekurang kita. Semua orang bisi purang. Semua orang ndang bisi kelemi. Anang ibuah kerja kurang terdekat ngelabuah dekat meruntuh ke bawah kita. Sidam gak tau tekuin hati lebuah sidam medap muncul hidup kita. Perniang hidup orang tu dah maju lagi hari kita. Belajar dari sidau. Tumpu kerundian kita butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita nya. Belada orang boleh rampas di hari jari kita. Harang takut nguji cara ngejalai di paru. Penemu di paru. Beda antara orang di mansang lah hidup sidau. Orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut nguji. Sidak ndak jampat putus asa. Tang semampai begigak penemu di paru. Anang berbanding ke penau tak pelajar diri dengan orang bukai. Siap iku kitai udah digagak Allah Ta'ala engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pengadiri. Tiap iku kitai endang udah diagih ke pemberi ke dirimpu. Kena pemberinya, anang nempayok, anang pelitok kia. Harap meh ke dirimpu, harap meh bu Allah Ta'ala. Laban ada utai, anda boleh dikerja kitai, nengah ya tis mampai meri kita pengeriang, bertubuh ngesengat kitai. Tuhan berkat kita semua.
6: Wai seberai.
7: WAI FM.
6: Ya baru ngam.
7: Kan?
6: WAI WAI FM.
8: Kami Nuri Nanggita, Nintia Ngari.

Ya, lagu kena jaya tubuh nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu. Peringat bungkal penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29/8/2026. Jalan selamat pagi dengan semua bala peningat kita. Ya, ke bisa mendiang ke YFM bak penggerak pagi kita itu mu pagi tu dah dani. Hanya ke bisa dikemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita hari tu ngujung ke kita yang tadi tu mu dani nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan waku melati badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bekas selama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program leman berita atau didengar ke kita pukul 8 pagi itu lagi. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29 dari bulan 8 2026. Jadi kita berhati ke hari bulan kita ke Saritok peningau dah 29 hari bulan 8 2026. Jadi Saritok megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritok nyentuk ngagai 6 hari bulan 9 2026. Jadi aku ngarap ke bala kita ke apa indai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke kerja sedak ya anang ngasuh sedak yang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu manah tu kita yang tadi bercalai ke pengawak berluar rumah manah kita yang tadi gagak aktiviti buat dalam rumah aja ya. Jadi selamat pagi kita kemudian ke kami ngena RTM klik megak pagi tu nangira dini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya. Jadi lagu ke dua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi-pagi tu Siti Megak lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wang Gau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Maya ari ke Balak Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Cerita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: YFM Pengerak Pagi
2: Pengerak Pagi
1: YFM.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal kau lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan kau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29 dari bulan 8 2026. Jadi tu peninggal mai bala kita berarti ke batang berita bawa berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak Form 6. Lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang menua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bawa berita pagi kita ungkup pagi hari 6, 29 dari bulan 8, 2026. Lalu berita penuh tau didengar ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi ya. Jadi ya, selamat pagi yang kembali kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih ya laban seruran bergulai kau kami buat YFM ni tiang hari. Terima kasih yang megak laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami buat YFM ya. Jadi kita lagi terus berperindang pagi tu lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu setiap lagu ke di by Anderson ngalai. Engau lagu nuan salah lantak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-visi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai ia bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otak kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tak mahu sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI FM.

lagu Hari Arisa, lagu kia di bayi Raban Tanah Berenyang, pagi tu berdengar berendang, kita kia terus sebulan engkau kami, bak pengerap pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi, aku ngatai ke pesan berat, tau ke pesan ke buah batang, ia ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelumnya, tu Siti lagu ke di bayi Watrok, merendang kita pagi tu, kaban sampai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya meh sekedar cara ke tahu dia kena kita entering datai ke pesan dak berat tahu ke pesan ke berbatang ngagai kami ba YFM. Jadi pesan kita ke sekali tu dinga nuju ke pembelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai ba sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu ni bos anak tutung tahu ke kirai tu dekat Dintu Bala Mayuh Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 Jalai kita ke dekat nemu ngau Sili Agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Jawai 012-854-9432 tahu ke Jilan 012-8568-785 nyalainya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu niang dekat Dintu Bala Mayuah Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026. Nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermaili Kampung Sabu Terbarung 3 buah rumah Tabut 2 buah rumah pembelayan bawa Memaloi Batu 8 ke pembelayan bawa Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 buah rumah pembelayan bawa Kedang Nengasan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik ke pembelayan bawa Tawai pembelayan bawa Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kaban Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuak, Batang Haik, Ngau semua Kaban Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak Sujang tu, dekat

0: Dua, lalu pesanankan ke Tok Beninga, Nuju ke Pembelayan, ke Diau ba Ulu Bayur, ke Pembelayan ba Ulu Rimbas, Nangga Ulai, Nangga Gerenjang, ke Pembelayan ba Seruai, Melaban, Putus, ke Pembelayan ba Nangga Jitu, ke Pembelayan ba Senunuk, Nangga Ajau, ke Pembelayan ba Sekiam Lugu, Pakan Batu Dua, Ngau ke Pembelayan Bukai. Ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang, jadi pesan Tok, madah ke pengawak ba Serarak Bungai, Ngau ngetah sulit. Niang ikum anak baking madah ke pengawak berserarak bungai kita sulit ni yang ikum anak baking pian megak ngau pengawak muai ente balu kalai ya pengawak belian serarak bungai dekat diatur kena malam hari minggu 30 hari bulan 8 2026, lalu kita sulit ngau muai ente balu dekat diatur kena dini hari tau ke pagi hari 1 31 hari bulan 8 2026. Jalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah Rosli Ujiah Serudit B Paku Sepawah. Nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu di kenatai ke buat penggerak pagi
1: YFM.
2: Penggerak pagi
1: YFM.

0: Ya, lagu di by Veronica Natasha. Pagi tu peninggal simpan tak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai. Ya, ke bisik diterima kami bawah FM. Jalai pesan sekali tu. Nuju ke pemelayan ke dia bawah maja. Pedanum akup darai lubau sekuyat. Pemelayan bak serian dulu. Ngau serian nilik semua atas. Ngau baru. Murat sekerang kaki wong padiah. Pemelayan bak bebangai. Sungai sibau gawis. Akun sebilik bak meribung layar ke pembelayan bak batang sekerang batang padi ya ke pembelayan bak kampung belimbing bi serian muyan ledang semarahan ke pembelayan bak sampun gerunggang bunu betung undup seriaman ke pembelayan bak rumah berundang kapit ke pembelayan di kucing di miri ngau semua ke pembelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke Romel anak Niro madah ke Romel anak Niro udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Romel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Bala Mayuh baru matuni nangapa dia betul kena rinam 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Anglican munggu sabut St. Augustin betul nyalanya tadi pesan madah ke Romel anak Niro Romel anak Niro dan adai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Bela Mayuh bermatuni dengan padih betung kena hari 6 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican munggu sabut St. Augustin betung nya pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke pembelayan bak Sungai Kabang lawing jelawata sebulan tu kemelayan tempat nangga buai bakal sibuti 4 buah rumah kemelayan bak buai melanjan pematuh enteban dulu kemelayan bak remabung kerun batu lintang layar lubau ngau lubau baru kemelayan bak dabuk geraji atas pedanum gensurai matup pasak atas tambak ilik ngaulu kapal melayan bengang kapal melayan diruban gau kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke binji anak melina madah ke binji anak melina dan nadai kena hari 5 28/6/2026 jadi ni yang binji anak melina tu dekat dintu bala mayuah bak rumah liap anak ngindang bak meribuah padih betung kena hari minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padi ya lalu penerang ke siliak tahu bertelepon ngagai lumur 013-77-69-410 tau ke 013-77-04-659 ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kapal melayan ke dia buat seruai dengan bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk kapal melayan buat jerai lubuk putus pelawak kapal melayan buat mungguk grenis Serudit A ngau B, kawan melayan buat matup, Tanjung A ngau B, kawan melayan buat menyalin A ngau B, kawan melayan buat nangga gayau, nangga ulai, nangga bayur ulu, ulu rimbas ngau baru, nangga tut, kawan melayan buat babuk kerangan, nangga ajau, rapung, sengalang, belasau, kawan melayan buat nangga maras kerian, berbulang atas ngau baru, kawan melayan buat lempawung betung, meribung layar, puluhan tu, sekuyat baru, kawan melayan buat samuk ngau, kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang jadi pesan Tok madah ke Injan tau ke Madeline anak Tamin tau ke Bini Embuyang anak Jungka udah nadai kena hari 3 26/8/2026 lalu niang Injan tau ke Madeline anak Tamin dekat Dintu tau ke di Senggai Bala Mayuh bermenyanggau bangkit Rembai Baru Sepawah kena hari 6 29/8/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam bangkit Rembai Baru Sepawah lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur 013 0163 611 8241. Nya pesan ya ke bisi megak diterima kami. Lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju kawan pelayan ke diau ba 9 buah rumah panjai di Merindun, kawan pelayan ba sebelia atas ngau baru, kawan pelayan ba Setengin 3 buah rumah ba Semui, 2 buah rumah ba Serubah, kawan pelayan ba Tituk Ulu ngau Tituk Ilek, kawan pelayan ba Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bara, kawan pelayan ba Uyau, kawan pelayan ba Lubuk Antu, Seri Aman, Kuching ngau kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang Catherine anak Irak, niang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine anak Irak ketika diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau Bala Rabannya bak Pedai Bawan ngau Tuah Kampung Belayan Bandang Macan Ulu Macan di Kapit ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang Roslin Lada anak Ingang, niang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Roslin Lada anak Ingang tau ke bini tuan rumah Michael Jalak ia ke dekat diatur kena 31.8.2026 pukul 5 lemai barumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai DSP Roni bak 0138144141 tau ke Cikgu Desi bak 0135777682. Hanya lainnya Siti moga pesan ke bisik diterima kami bak YFM di kenatai ke bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngerap ke pesan pesan ia ke bisik di kenatai ke nyatadik terang didengar lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita sama bisa bergulai ngau kami bak pengerap pagi.
1: Pagi.
2: YFM.

lagu hari Gwen pagi tu meninggal sanggup aku. Jadi dengar lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dikatabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu setiap lagu ke dipilih aku merindang semua kita ke besi gula enggak kami bak pengerap pagi kita setiap lagu ke di baik Ricky Anderson minta nuan pulai baru.

0: pagi rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan, ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, ya, okay, positif dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Au, udahnya. Waduh, dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, Saritok 29 dari bulan 8, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM30 juta agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin gagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stolpot, Long Banga, Gau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Asbi Abibullah Madahka, dua stolpot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Gau Ngadu ke Menasan Panjai lagi. Pengawak tu dikenal tentu ke stolpot bak kandang menua pesisir mana lagi nitiah ke gaya kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, Gau Ungkus RM400 juta dia tu bak pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke Jakutuk Ngagai Pengarang Berita, pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tok sebagai hari pengawak dikena negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Program ti ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena 3 hari bulan 7 atau kemarin megak. Berundiang ke peminta ngau gaya operasi deriba teksi serta kereta sewa di Sabah ngau Sarawak. Yang madah ke Sarawak bisik 446 ikut deriba teksi, ngau 170 ikut deriba kereta sewa, tagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. RM6 juta diagih ke kenangaga jalai kenanga kapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Aik, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dengan nyedia ke jalan alun temana agi ngagai rakyat bak menua pesisir. Tok megak mandang ke perintah menua terkeras dengan ngangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke Jakut tu buat program bergulai ngau komuniti Batang Aik di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalai ke pengawak ngemansang ke Kandang Nur ke di Pegai Sidak. Tiap penanggul ngau peminta rakyat patut dulu agak dikumerat ke serta berjalai ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia kagih belanja kena merik Elawin ngagai nembiak Form 6 bak bajet 2027 tidak dibantai ke kena bulan 10 tu ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berundiang bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang Elawin. Tang bantuk seminat disedia ke ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke Form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputuskan lalu dekat ditetapkan nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Gira Sambang madah ke pemansang pelajar patut diperjalai ke Ngau Siliak diukai seminat buat pemansang infrastruktur tang mantuk nemiak nyapai penyulut sedampu. Tajak pihak yang berterima kasih dengan perintah tindak ngetu ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek dibenung dipejalaikan yang kaum mengagak SMK Selangau ke baru ngau ungkus RM81 juta. Sama digagak yang nyapis pelajar pelilih Selangau ke berga kira RM35 juta. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mu dikenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Eksport menua megak nikik RM1.6 bilion buat bulan ke sama nanti dibanding ke buat bulan 7 tahun sitik tu kemarin. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tahun tu manggai RM364.7 bilion. Eksport ngau import sama berga RM193.6 bilion ngau RM171.1 bilion. Pulau Pinang mengkanya di negeri ekspor besar termantuk 48.4%, ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7%, ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Unimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena R4 tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellent Award ngau Visionary Leadership Award. Nitiah ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget penguliah UBS bak sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Harta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellent Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ke Tegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nombor Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mushri Pit. Nitiah ketuduhnya pengajar tu didakwa ngereja pengawaknya buat bilik mama sain ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buat sikut pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7/8 tu tadi pengudah nerima sebana sikut Arimansa. Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16(1) Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20/10 tu hilang. Operasi madam ke api tengah ngus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalai Bungin Serembang di Bagi Betuang udah tembok. Api tengah ngus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemari. Nitiah keriput dari UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya tembok urung pukul 4 lemai. Hasil pengawal matau serta meresa nemu kandang durnya nada agik bisik asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikena tentu ke nadai agi api nyadi. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. RM30 juta agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyendia ke lawin ngagai nembiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar yang akan hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Yang nak berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

jalur gemilang atau kebendera Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu, nitya kepansia, udah bisi, lembu maya jeman, abad ke-18, ke alai, ko cerita tampung reja kutuai, madah ke mayanya sebab, udah bisi dua atau ketiga buah kedai, ditumbuh ke, dak jauh, ari lubuk ke disebut lubuk antu, sebenar pasar tu, dipindah ke, ngagai palan tau kendur, ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuh antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mga disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemada ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa, lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus iti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kenuk kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan luboknya. Buang merah lubok antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak kenemuai kenduar tu, bisik tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai, ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai manah, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap iti ringkat bak uang tu, bisik ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Ya, lagu ke di baik Mary Camilla, 7 mimpi. Jadi mic jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi kami dekat mic, kita terus meliang ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di baik Jessica Timah. Sekali tu merindang kita bawa pengerap pagi ngau lagu Laki Sigan.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpuruk aku. Kebenaran mayu duh lagi dia lalai lagi disimpan aku berdalam skrip. Jadi ke minggu tu lima itik dia bantai ke kita. Besi kita yang tadi nyorkau-rkau bertanya ke berita hari menua India. Besi aneh rau ya. Lama minggu sitik tadi.